0: 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, BNPB meminta pemerintah daerah tidak menunggu pendataan kerusakan selesai 100% untuk memulai proses perbaikan pasca gempa NTT. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan setiap data kerusakan yang sudah valid dapat langsung ditindaklanjuti. Prioritas pertama adalah rumah masyarakat yang mengalami kerusakan ringan, sedang maupun berat. Setelah kebutuhan pemukiman warga terpenuhi, pendataan dan perbaikan fasilitas umum menjadi prioritas berikutnya. Langkah ini dilakukan agar penanganan pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat. Bareskrim Polri menangkap dua warga negara India yang diduga menyelundupkan emas hasil pertambangan ilegal ke Dubai. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni mengatakan, kedua tersangka diduga menyelundupkan sekitar 30 kg emas setiap hari atau berpotensi mencapai hampir 1 ton dalam sebulan. Keduanya telah berada di Indonesia selama sekitar 2 bulan menggunakan visa kerja perdagangan dan ditangkap di Jakarta Utara.
1: Demikian Sonora Update.

0: for non-blondes. What's up? Selamat pagi WhatsApp untuk Anda. Terima kasih ya masih terus menyimak Sonora FM. Kita menuju ke Rawamangun yuk untuk mendengarkan pantauan lalu lintas bersama dengan rekan Lia. Berikut ini dari sekitaran Rawamangun, Jakarta Timur.
1: Baik, sahabat Sonora, lalu lintas di Jalan Pramuka Raya dari arah Matraman yang menuju ke Simpang Pemuda atau yang menuju ke Hutan Kayu terpantau ramai lancar, normal tersendati lampu pengatur lalu lintas dari Simpang Pemuda atau Green Pramuka yang mengarah ke Jalan Pemuda, mengarah ke Velodrome, lalu lintasnya ramai lancar akan padat tersendati lampu pengatur lalu lintas dan juga putaran arah menjelang Velodrome, namun selepasnya ramai lancar kembali. Cuaca cerah, Lia Mustiroh melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih Lia. Ada juga informasi dari rekan Tara ya, petugas Sentra Komunikasi Tol Desari. Kita akan dengarkan bagaimana informasi di Tol Desari pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan lalu lintas ruas tol di Pekantasari tepat pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Diawali arus lalu lintas dari Tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah mengarah gerbang tol Cilandak Utama terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama, keluar Andara terpantau lancar, keluar Berigi terpantau lancar, arteri Jalan Gandul dan Jalan MKV ramai lancar di kedua arah. Keluar gerbang tol Krukut terpantau lancar, selepas gerbang tol Krukut arah arteri Jalan Krukut ramai lancar, KM8 arah ruas tol Cijago lancar. Keluar gerbang tol Sawangan terpantau lancar, selepas gerbang tol Sawangan arah arteri Jalan Sawangan dan arteri Jalan Mampang ramai lancar. Arus lalu lintas sebaliknya, arah Antasari Fatmawati dan tol Jor. Masuk dari gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Beri.

Sahabat Sonora, 35 tahun menjadi perjalanan kencana untuk terus tumbuh bersama perkembangan industri konstruksi Indonesia. Di usia 35 melalui semangat Honoring Heritage Building the Future, Kencana terus menjaga kepercayaan yang telah dibangun sekaligus berinovasi menghadirkan solusi material untuk kebutuhan masa depan. Didukung pengalaman lebih dari 3 dekade, produk Kencana hadir dengan kualitas terjaga, kuat presisi dan pilihan produk yang lengkap untuk berbagai kebutuhan konstruksi. Selamat 35 tahun Kencana, terus berinovasi, terus membangun Indonesia lebih maju. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Rara Kalisara masih menemani Anda di Sonora Pagi. Terima kasih untuk yang terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Kita terus lanjut sampai dengan pukul 10. Jangan kemana-mana.

Baca koran dulu yuk sahabat Sonora. Di pagi hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Menarik banget kalau saya baca di halaman 1 ini didominasi gambar dengan judul cukup besar, Bukan Tamu di Negeri Ini. Ini opini ya, Bukan Tamu di Negeri Ini. 16 artikel opini, 17 tulisan bila pengantar ini dihitung, disajikan tepat di hadapan Anda, para pembaca yang budiman. Di edisi ini, mereka para pemikir Indonesia diundang untuk berbagi gagasan dalam edisi tematik Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Jadi ini adalah kumpulan 17 tulisan ya, tentang berbagai pikiran-pikiran tentang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Menarik sekali di opini ini, ada yang ditulis oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Alisa Wahid, kemudian Muhammad Kodari, V. Simanjuntak, dan lain-lain, khusus disajikan di Harian Kompas yang terbit di hari ini. Full opini ya sahabat Sonora, ini full opini Bukan Tamu di Negeri Ini. Menarik, berbeda dari Harian Kompas yang biasanya. Silakan Anda bisa dapatkan, kalau tadi Anda sudah lihat di live TikTok, bungkusnya atau selimut dari headline Harian Kompas di halaman 1 ini cantik sekali, bahkan saya pengen pajang jadi lukisan.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kami update kembali informasi di ruas tol untuk Anda sahabat Sonora. Tol dalam kota dari Halim dan Celilitan ke Cawang arah Pancoran dan Kuningan padat, sebaliknya dari Grogol sampai Slipi dan menjelang Semanggi juga padat. Hati-hati ya, kontraflow juga masih berlaku. Tol Sudiatmo atau Bandara lancar kedua arah tersendat di pertemuan dengan tol Kunciran Benda. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta saat ini padat di Kunciran sampai ke Bonjeruk sahabat Sonora, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jor Widya Selatan dari Bintaro arah Lujami padat, tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Cipayung KM9 sampai Cililitan, sebaliknya lancar. HK Tol Jor S dari Bambu Apus sampai Pasar Bo dan di Cilandak arah Pondok Indah padat, tol Jakarta Cikampek dan tol Layang EBZ kedua arah lancar.
0: Demikian informasi jalan tol. Sonora FM News, Traffic and Music.

Ternyata ya, lagu Lucky ini adalah mencerminkan bagaimana kehidupan Britney Spears yang sesungguhnya di kala itu. Ternyata living under the spotlight itu juga tidak mudah, sahabat Sonora. Dan akibatnya, apa yang terjadi dengan Britney Spears sekarang ini ya mungkin manifestasi atau bukan manifestasi atau akumulasi dari apa yang ia alami bertahun-tahun lamanya growing up in front of the camera. Anyway, saya mau memberikan informasi juga untuk Anda sahabat Sonora terkait dengan gempa bumi yang mengguncang Flores Nusa Tenggara Timur bermagnitudo 7,7. Ini meninggalkan kisah haru bagi Frederikus Tai, seorang sopir ekspedisi asal Ngada. Saat gempa terjadi di kawasan pelabuhan Ipi di ND pada Sabtu pagi, Frederikus langsung mengkhawatirkan istri dan anak-anaknya di Bajawa. Ia sempat mencoba pulang, sahabat Sonora, menggunakan kendaraan ekspedisi. Namun perjalanan terhenti karena akses Trans Flores ND Bajawa tertutup longsor. Tidak menyerah, Frederikus kemudian menumpang truk angkutan barang yang menerobos jalur menuju Bajawa demi memastikan keluarganya selamat. Dan sesampainya di rumah, ia mendapati istri dan anak bungsunya dalam kondisi sehat namun masih cemas karena salah satu anaknya di Reo Manggarai belum bisa dihubungi. Setelah berjam-jam menunggu kabar, akhirnya sang anak menghubungi dan memastikan dirinya selamat setelah mengungsi ke kawasan hutan. Bagi Frederikus, pengalaman ini menunjukkan bahwa di tengah kepanikan dan juga keterbatasan akses akibat bencana, naluri seorang ayah untuk memastikan keselamatan keluarganya menjadi kekuatannya untuk terus mencari jalan pulang. Saya merinding karena saya pernah mengalami juga bencana ini ketika terjadi di Yogyakarta. Saya paham sekali paniknya, paham sekali bagaimana kita khawatir dengan keluarga yang kita tidak bisa menghubungi, bahkan karena sinyalnya waktu itu sama sekali tidak bisa digunakan. Waktu itu hanya smartphone yang bisa, sahabat Sonora, dan gak banyak yang pakai. Jadi waktu itu satu telepon dipakai untuk rame-rame untuk menelpon orang tua masing-masing, check up on our parents, dan bahkan juga sampai karena kita gak tahu akan bagaimana keadaannya, isu tsunami waktu itu sungguh-sungguh sangat dahsyat ada di telinga kami, sehingga kami sama-sama berlari mengungsi. Itu kata-kata yang kami ucapkan adalah selamat tinggal ke orang tua, minta maaf. Kata-kata minta maaf ke orang tua itu satu-satu ya, karena kita satu mobil rame-rame berdelapan, cukup gak cukup masuk semua karena kita mau melarikan diri, katanya tsunami sudah dekat dan lain sebagainya, karena tata itu hanya isu ya. Itu benar-benar membuat pilu gitu kalau mengingatnya. Dan saya paham bagaimana keadaan di Flores Nusa Tenggara Timur. Mari kita mendoakan sahabat-sahabat kita di sana, karena gempa susulan pasti masih akan terus terjadi namun akan berangsur berkurang, sahabat Sonora, biasanya 2 hingga 3 minggu setelah gempa pertama terjadi. Terus kirimkan doa. Kalau Anda juga mau titip untuk bantuan, bisa mengirimkan melalui Sonora Peduli. Kita akan koordinasikan juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Masih di Sonora FM 92 Jakarta. Rara Kalesaran masih menemani Anda. Terima kasih untuk WA yang sudah masuk pagi hari ini, mengirimkan doa dan juga semangat untuk saudara-saudara kita yang berada di Flores, di Nusa Tenggara Timur, di beberapa daerah yang terdampak Labuan Bajo ya. Sahabat Sonora, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati bersama Satgas Penanggulangan Pasca Bencana atau Galapana DPR meninjau langsung wilayah terdampak gempa di NTT. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan korban dan proses pemulihan berjalan dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi. DPR juga meminta kepastian terkait ketersediaan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Sari menegaskan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan instansi terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan warga segera terpenuhi. DPR berkomitmen terus mengawal penanganan dan rehabilitasi hingga masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas secara aman dan juga normal.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Lionel Richie, Stuck on You.
1: Lagu Stuck on You dibawakan oleh Lionel Richie, dirilis pada bulan Juni 1984 oleh Motown Records sebagai single keempat dari album studio keduanya Can't Slow Down. Lagu ini meraih sukses pada tangga lagu di Amerika Serikat dan Inggris. Ini dia, Lionel Richie, Stuck on You.

0: Throwback Hits only on Sonora FM 92 Jakarta.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Kementerian Kesehatan memprioritaskan pemulihan layanan rumah sakit di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh RSUD terdampak dapat kembali menjalankan layanan dasar maksimal dalam satu minggu. Fokus utama meliputi operasi trauma, layanan ibu anak, serta hemodialisa. Dari 21 rumah sakit terdampak, 16 masih beroperasi penuh, 4 beroperasi sebagian. Kemenkes juga mengerahkan rumah sakit lapangan dan tim medis ke RSUD Nagikeo dan RSUD Ruteng yang membutuhkan perhatian lebih. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak masyarakat memperkuat persatuan, empati, dan solidaritas untuk membantu para penyintas gempa di NTT. Nasaruddin mengajak masyarakat mengoptimalkan filantropi keagamaan untuk membantu korban sekaligus memberdayakan ekonomi umat. Ia juga mendoakan korban meninggal mendapat tempat terbaik, sementara warga yang sakit segera sembuh dan masyarakat terdampak diberi ketabahan serta percepatan pemulihan.
0: Demikian Sonora Update.

Abah Sonora update ya tadi dari Pak Ferry Sutoro di pukul 5:51 menit waktu Indonesia Barat, korban meninggal di gempa NTT ini 69 orang. Masa tanggap darurat telah dikeluarkan Pemprov NTT selama 2 minggu dan sampai saat ini masih ada gempa-gempa susulan yang berpusat di Nagekeo dan Rutang Manggarai dengan magnitudonya di atas 5. Sahabat Sonora, untuk cuaca sendiri di sana cerah berawan. Dan Pak Ferry Sutoro ini, pendengar Sonora, berada di Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada. Pak Ferry ini termasuk yang sering untuk memberikan update begitu ya terkait dengan gempa yang ada di NTT. Bantuan masih belum tersalurkan, masih menunggu pekerjaan alat berat untuk membuka jalan karena banyak yang longsor dengan bebatuan besar, sahabat Sonora. Dan listrik sudah menyala, air pump sudah menyala walaupun belum deras. Kemudian untuk kemarin ketika 17 Agustus suasana pengibaran bendera tetap dilakukan dan tanpa ada seremonial lain setelah upacara barisan dibubarkan. Gempa-gempa susulan masih terus terjadi dan Anda masih boleh terus untuk memberikan bantuannya, sahabat Sonora, kepada para korban di pengungsian karena beberapa pengungsi susah mendapatkan makanan juga air minum. Dan kemarin dari Romo Yuven sendiri yang saya wawancara di Sonora Pagi mengatakan bahwa kebutuhan tenda dan sembako ini masih sangat dibutuhkan ya, sahabat Sonora. Ini kalau Pak Ferry mengatakan bahwa bayangkan satu bungkus mie instan itu harus dibagikan kepada 3 orang karena keterbatasan makanan yang ada. Jadi makanan, air, sembako ya untuk memasak, kemudian juga tenda, ini masih sangat diperlukan di Flores. Anda bisa menitipkan juga melalui Sonora Peduli karena kita juga akan melakukan koordinasi untuk penyaluran bantuan segera ke NTT.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin.
4: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Sahabat Sonora, selain kerusakan bangunan dan juga terganggunya akses transportasi, warga di NTT juga masih menghadapi gempa susulan dan kebutuhan dasar di sejumlah wilayah. Kita akan mengetahui seperti apa kondisi masyarakat kebutuhan mendesak termasuk perlindungan bagi anak-anak dan kelompok rentan. Kita akan berbincang bersama dengan Bang Lusti selaku Response Manager Wahana Visi Indonesia yang saat ini tengah berada di NTT. Selamat pagi, Bang Lusti.
1: Selamat pagi, Kak Rara.
0: Terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini, Bang. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa situasi masyarakat di wilayah terdampak gempa. Saat ini khususnya, Bang Lusti berada di wilayah mana di NTT?
1: Baik, terima kasih. Saya dan teman-teman dari Wahana Visi Indonesia, teman-teman Wahana Visi Indonesia ini organisasi kemanusiaan Kristen yang fokus pada anak dan terutama mereka yang rentan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender. Kami bersimpati atas dampak gempa Flores yang kami lihat secara langsung dan sekarang kami berada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende.
0: Baik, seperti apa saat ini kondisi di sana?
1: Untuk sementara kondisi di sini masih sering terjadi gempa susulan ya. Sejak tanggal sejak Sabtu pagi 15 Agustus itu memang wilayah Flores itu diguncang oleh gempa yang begitu besar 7,7 magnitudo di kedalaman 15 km dan sampai sekarang itu masih sering terjadi gempa susulan dengan skala yang cukup besar. Sehingga masih ya anak-anak masih trauma, masih terganggu psikologisnya, orang tua dan banyak warga yang masih berada di tenda-tenda, baik itu yang terpusat maupun tenda-tenda mandiri. Mereka tidak berani berada di dalam rumah, apalagi yang sudah roboh ataupun yang retak hampir 70% itu mereka tidak berani masuk.
0: Baik, tadi Bang Lusti mengatakan bahwa ini fokusnya pada anak-anak dan usia rentan, begitu bagaimana kondisi mereka, ada datanya kah berapa jumlah lansia dan juga anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan khusus begitu?
1: Iya, untuk sementara data masih dikumpulkan oleh teman-teman yang lagi asesmen ya. Tapi dari pantauan kami di beberapa posko yang ada di yang ada di Manggarai, kemudian yang ada di Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan juga yang ada di Ngada, Nagekeo, dan Ende, kurang lebih itu yang terdampak anak-anak sekitar 12.000 anak dan kurang lebih dari 1.000 keluarga yang terdampak begitu besar ya. Kemudian yang sedang itu jumlahnya tuh lebih tinggi lagi.
0: Kebutuhan apa yang paling mendesak saat ini, Bang Lusti? Apakah juga bantuan yang masuk sudah terjangkau untuk memenuhi semuanya atau bagaimana?
1: Nah, untuk kebutuhan dasar, kalau kelompok rentan memang perhatian khusus dalam situasi seperti ini. Dari pengalaman respon-respon sebelumnya, kita mendorong untuk pertama itu adalah untuk saving life-nya, ada shelter kit, kemudian makanan siap saji. Tetapi teman-teman Wahana Visi Indonesia tidak fokus di food item ya, kita lebih kepada penyediaan paket untuk tempat tinggal darurat, kemudian penyediaan kebutuhan untuk anak-anak ya, seperti untuk dukungan psikososial, air bersih, kemudian PMBA, dan perlengkapan kebersihan. Itu yang menjadi prioritas ya.
0: Kemarin saya mendengar informasi bahwa air sudah menyala begitu, apakah juga masih diperlukan untuk kebutuhan air bersih dan lain sebagainya? Apa yang paling mendesak saat ini, Bang Lusti?
1: Iya, untuk air bersih memang air jalan, cuman masih dalam keadaan keruh ya untuk total saat pada terlarut dari air, karena kita lihat secara fisik saya masih keruh, jadi butuh treatment khusus untuk air untuk bisa dilakukan rebus atau untuk diminum. Nah, karena itu perlu ada mungkin water tracking ya untuk distribusi air dari sumber mata air yang lebih baik, yang jernih untuk didistribusikan ke posko-posko dan juga ke rumah-rumah warga yang berkumpul di satu wilayah.
0: Baik, Bang Lusti, bagaimana dengan anak-anak, ibu hamil, lansia yang mengungsi begitu? Apakah mereka sudah ada penanganan yang baik begitu dari pemerintah? Bantuan-bantuan sudah terjangkau? Terlebih juga mungkin anak-anak kecil yang masih memerlukan popok dan lain sebagainya?
1: Iya, untuk sementara pemerintah selalu hadir ya di setiap titik pengungsian, di posko-posko pos-pos utama maupun pos cabang yang ada di beberapa wilayah. Dan fasilitas kesehatan itu dari teman-teman sektor kesehatan, mereka selalu bekerja maksimal untuk menolong ibu hamil, kemudian bayi balita yang masih dalam usia di bawah 5 tahun ya. Nah, sehingga secara umum untuk penanganan itu baik. Cuman dari beberapa wilayah sih masih ada ya keluhan atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti disampaikan tadi ya. Baik. Untuk popok, kemudian untuk ada juga kebutuhan untuk susu dan sebagainya yang muncul di WA group, yang muncul di informasi-informasi yang disampaikan kepada kami.
0: Baik.
1: Kami
0: Untuk penyalurannya, Bang, apakah ada kendala? Mungkin akses jalan dan lain sebagainya?
1: Ya, di hari-hari pertama sejak tanggal 15 itu memang kendala terputus ya untuk jalan maupun jaringan internet. Sementara untuk komunikasi dan koordinasi itu agak susah. Tetapi pemerintah melalui dinas PUPR, Kementerian PUPR itu menyediakan alat berat untuk menggusur beberapa ruas jalan yang longsor, yang tertimbun longsoran, sehingga akses jalan utama itu dari Maumere ke Ende, kemudian dari Ende ke Bai Nagekeo, kemudian ke Bajawa dan Ruteng, itu sampai saat ini itu sudah bisa jalan utama sudah bisa dilewati. Tinggal beberapa bagian di wilayah Manggarai yang jalan menuju ke kecamatan-kecamatan itu yang lagi dikerjakan oleh teman-teman dari PUPR untuk penggusuran dan pemberesan sehingga aksesnya bisa dilewati.
0: Baik, Bang Lusti, terima kasih waktunya telah berbincang dan memberikan informasi kepada kami. Tetap semangat dengan tugas yang diemban di sana. Oh ya, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan apabila ada sahabat Sonora yang mau menyalurkan bantuan, silakan.
1: Iya, terima kasih untuk sahabat Sonora, kasih dan peduli dari teman-teman semua untuk masyarakat Flores yang lagi tertimpa musibah, itu sangat kami butuhkan. Doa, dukungan, dan bantuan dari teman-teman sangat diharapkan oleh masyarakat yang ada di sini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bang Lusti. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Rara.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kami update kembali ya informasi di ruas tol pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Tol dalam kota dari Halim dan dari Cililitan ke Cawang sampai Semanggi padat, sebaliknya dari Grogol sampai Semanggi padat. Tol Sediatmo, tol bandara lancar kedua arah tersendat di pertemuan dengan tol Kunciran Benda. Kemudian tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat di Kunciran sampai ke Bonjeruk, sebaliknya arah Tangerang lancar. Tol Jorwe 2 Selatan dari Ulu Jami sampai Pondok Pinang padat. Ada kecelakaan sahabat Sonora di veteran KM 18600 arah Pondok Pinang. Ini melibatkan dua kendaraan di lajur tengah ya. Tol Jagorawi arah Jakarta padat dari Cipayung KM 9 mengarah Cililitan, sebaliknya lancar. Untuk tol Hakajor S dari Bambu Apus arah Pondok Indah padat nih sampai dengan Cilandak. Silakan diperhatikan bagi Anda yang akan melintas. Kemudian tol Jakarta Cikampek dan juga tol Layang MBS terpantau ramai lancar di kedua arahnya.

0: Iya, sahabat Sonora, kembali lagi Rara Kalisaran di sini dan kita akan coba berbincang kembali dengan salah satu sahabat Sonora yang selalu aktif untuk menyampaikan perkembangan update terkait dengan gempa NTT karena kebetulan sahabat Sonora kita yang satu ini berada di NTT begitu. Pak Ferry Sutoro, selamat pagi waktu Jakarta. Masih pagi juga di sana ya, Pak? Pak Ferry, selamat pagi. Sebentar, Pak Ferry. Halo. Halo Pak Ferry.
1: Halo.
0: Ya, Pak Ferry bisa mendengar saya?
1: Bisa, bisa.
0: Bisa, Pak Ferry. Bagaimana kabarnya?
1: Ya, kami masih dalam keadaan cemas ini karena gempa ya? Susulan terus terjadi, Mbak.
0: Iya, gempa susulan terus terjadi. Saat ini Pak Ferry berada di rumah atau di tempat pengungsian?
1: Kebetulan saya sudah di rumah.
0: Sudah di rumah. Pak Ferry, tadi pagi Bapak memberikan update bahwa saat ini untuk korban meninggal dunia sudah lebih dari 60 begitu?
1: Sudah sampai 69 angkanya.
0: Oh begitu, ini yang terupdate di pagi hari ini begitu ya?
1: Iya, di pagi ini.
0: Bagaimana
1: itu
0: dengan
1: informasi dari BNPB?
0: Baik, Pak Ferry, posisi ada di mana tempat tinggalnya?
1: Kalau saya ada di wilayah Kabupaten Ngada, tepatnya di Kecamatan Aimere.
0: Di Aimere, Kabupaten Ngada, ini yang terdampak paling cukup parah begitu ya, Pak Ferry. Namun Anda mengatakan bahwa sudah berada di rumah, artinya rumah tidak begitu terdampak, tidak hancur begitu ya, masih bisa ditempati.
1: Iya, itulah puji Tuhan kami punya rumah aman dan tidak ada keretakan. Waktu kejadian itu memang kami sempat panik tinggalkan rumah untuk bergegas naik ke gunung. Tapi setelah itu kami kembali rumah dalam keadaan aman.
0: Baik, dan ini gempa susulan masih sering terjadi, artinya berkali-kali Pak Ferry harus keluar rumah begitu ya. Ini artinya untuk pekerjaan saat ini Pak Ferry ataupun juga anak-anak untuk sekolah semuanya di-off-kan terlebih dahulu.
1: Kalau untuk pekerjaan, kalau pantauan saya untuk kebetulan saya wira swasta, jadi kerjanya di rumah. Tapi kalau untuk ASN, ada yang masih bekerja. Tapi kalau untuk anak sekolah itu diliburkan karena masa tanggap darurat ini itu mulai dari hari ini dan diperpanjang sampai tanggal 28.
0: Sampai 28
1: minggu.
0: Agustus, baik. Pak Ferry sendiri, apakah sempat untuk melihat sekeliling bagaimana kondisi saat ini? Kira-kira apa yang sangat diperlukan oleh masyarakat karena terkait juga dengan masih banyak gempa susulan, kepanikan masih terjadi. Apakah juga trauma masih dialami selain tentunya bantuan secara makanan, kebutuhan sehari-hari masih akan terus. Namun apakah ada trauma yang perlu untuk diberikan pendampingan begitu? Ini juga menjadi salah satu perhatian kah, Pak Ferry?
1: Iya, Ibu benar sekali. Karena kebanyakan kita di sini itu tempatnya itu kan berjarak-jarak kondisi jalannya itu lumayan jauh. Ada yang kendaraannya bisa dilewati, ada yang tidak. Dengan bertambahnya bencana kemarin banyak juga yang longsor. Itu bebatuan dari gunung itu turun semua. Jadi ada yang menutupi akses jalan. Kalau di tempat saya itu banyak juga yang terdampak, Ibu. Itu sekitar 30-an rumah itu banyak yang ambruk. Ada yang sebagian masih bisa masuk ke dalam rumah oleh orang-orang rumahnya, tapi retak-retak ya. Jadi himbauan dari pemerintah untuk dibuatkan tenda darurat seadanya saja untuk melakukan aktivitas masak, tidur di depan rumah. Tidak bisa untuk masuk ke dalam rumah dulu karena situasinya masih belum aman. Kalau untuk fasilitas umum seperti gereja, sekolah, rumah sakit, kalau di kami itu rumah sakitnya 1 jam kalau dari arah Aimere ke Jawa itu ke kabupaten. Tapi kalau untuk puskesmas itu terdampak juga. banyaknya keretakan karena itu gempanya cukup dahsyat ya Bu. Jadi kami mengalami benar-benar trauma.
0: Trauma, artinya apa pendampingan dulu? Healing diperlukan juga bagi mereka yang trauma, apalagi sedikit-sedikit gempa susulan begitu ya Pak Ferry?
1: Iya, benar.
0: Baik, Pak, bagaimana dengan masyarakat di sekitar untuk mengakses bantuan? Apakah mudah apabila mereka menginginkan adanya perlu bantuan begitu? Internet, listrik bisa sudah dapat beroperasi dengan baikkah Pak?
1: Nah, kalau untuk waktu kejadian itu memang mati total semua, listrik, internet, dan air itu mati semua, tidak bisa diakses. Tapi puji Tuhan akhirnya hari berikutnya setelah gempa itu semua sudah mulai kembali normal. Itu pertama listrik sudah hidup, terus airnya sudah mengalir, internet juga sudah normal.
0: Untuk
1: akses ini Bu, untuk akses bantuan itu yang kami masih mengalami keterlambatan begitu. Maksudnya untuk para korban itu sangat-sangat membutuhkan makanan air
0: ya?
1: Minum,
0: air bersih,
1: selimut. Karena memang dan kondisi sekarang ini lagi musim dingin, kasihan untuk para pengungsi yang masih di tenda-tenda darurat itu. Bayangkan juga itu karena dapur umumnya juga tidak ada Bu. Jadi yang mengungsi itu mereka membuat posko-posko sendiri. Bayangkan dengan satu buah mie instan, satu mie instan itu harus dibagikan ke 3 orang. Yang 4 orang itu karena minim sekali.
0: Minim baik. Jadi, artinya kebutuhan dapur umum ya Pak Ferry ya. Kebutuhan dapur umum untuk makan dan minum sehari-hari yang diperlukan, tenda berarti seadanya.
1: Iya, ada yang pakai terpal yang sudah bolong-bolong itu. Jadi baik. Kasihan.
0: Baik.
1: Untuk para pengungsinya.
0: Baik. Untuk seperti Pak Ferry yang juga mungkin masih bisa tinggal di rumah tanpa harus mengungsi, apakah juga untuk akses ATM, kemudian minimarket, warung-warung di sekitar juga terganggu kah?
1: Kalau hari ini saya belum tahu ya Bu, tapi kalau dari kemarin-kemarin itu banyak yang terganggu, bahkan ada yang bank-bank itu ada yang hancur juga.
0: Untuk belanja kebutuhan sehari-hari bagaimana Pak Ferry bagi masyarakat yang sudah memutuskan untuk pulang ke rumah?
1: Kalau untuk beberapa market itu ada yang tutup, tapi kalau untuk kios-kios yang kecil-kecil itu yang bisa memenuhi kebutuhan warga itu tetap buka.
0: Baik. Artinya kebutuhan bantuan masih terus dinantikan, terutama di daerah-daerah yang memang tenda-tendanya ini masih tenda darurat dibuat sendiri begitu ya. Kemarin juga kami menghubungi Romo Yuven, ternyata kebutuhan tenda juga sangat besar karena pengungsi ini juga jumlahnya cukup banyak. Pak Ferry, terima kasih sudah memberikan update. Terus jaga kesehatan, dan kami juga terima kasih karena Pak Ferry selalu memberikan update melalui WA ya kepada kami. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry.
1: Terima kasih banyak, mohon doanya Bu ya.
0: Pasti Pak Ferry, stay safe bersama dengan keluarga, sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.

0: Sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan Widi Chandra yang sudah menyampaikan informasinya tadi ya. Widi Chandra, silakan info lalu lintasnya.
1: Sahabat Sonora, arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Serang dari Cikupa ke arah gerbang Tol Bitung terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Memasuki ruas tol Jakarta-Tangerang dari Bitung ke arah Karawaci sampai dengan Tangerang terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Cuaca cerah. Demikian Widi Chandra melaporkan dari Tangerang.
2: Sonora FM.

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus bertambah. BNPB hingga Senin sore mencatat 68 orang meninggal dunia, 213 orang mengalami luka-luka. Gempa yang mengguncang wilayah NTT pada Sabtu lalu juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga dan juga sejumlah infrastruktur. Saat ini proses pencarian dan evakuasi korban serta penanganan warga terdampak masih terus dilakukan oleh pemerintah bersama tim gabungan. Menghentikan Chief Operating Officer atau COO Kevin Lamore setelah sebelumnya ia secara terbuka mengkritik rencana investasi besar dalam bisnis komersial FIFA. Lamore sebelumnya menentang rencana FIFA untuk membuka kepemilikan minoritas pada FIFA Forward Enterprise yang disebut-sebut bernilai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kepergian Lamore kembali menambah tekanan terhadap Presiden FIFA Gianni Infantino di tengah perdebatan mengenai arah bisnis dan tata kelola organisasi sepak bola dunia tersebut.
2: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Indonesia belum menerima bantuan dari negara lain untuk menangani bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Prasetyo, pemerintah masih dapat menangani bencana gempa bumi tersebut hingga saat ini, sehingga pemerintah belum membuka ruang untuk bantuan dari negeri sahabat. Sementara itu, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk penanganan bencana melalui anggaran yang tersedia pada BNPB. Anda masih mendengarkan Sonora Pagi, Rara Kalisaran di sini yang menemani Anda. Yang Yanti, selamat pagi, terima kasih kiriman bunganya. Widi, cantik banget nih bentuknya, hati merah putih lagi ya. Untuk Rara juga kru yang bertugas, selamat pagi, apapun situasi dan kondisinya, saya tetap cinta bangsa dan negara Indonesia. Untuk saudara-saudaraku di NTT, semoga Tuhan menguatkan dan melimpahkan belas kasihnya. Pak Edi Sutopo, selamat bertambah usia untuk Pak Nangcik, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Pak Dioga Saherdianto, selamat pagi. Kemarin di kantor saya gelar nobar detik-detik proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Lanjut dengan

Kemudian siapa lagi ya ini ya? Informasi kami terima juga dari Jalan Keitapa ya, dari Grogol ke Roksi Padat. Ini tadi ada tiang rambu yang roboh di flyover Roksi arah Gajah Mada sehingga jalurnya menyempit. Terima kasih informasinya.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora.

Sahabat Sonora, disampaikan juga untuk Anda yang di perjalanan ya. Saat ini di Tol Jakarta Cikampek arah Jakarta di Karawang Barat KM 40-an sampai dengan 39 ini padat sekali. Kebetulan rekan Yudi juga sedang menuju ke arah Jakarta di Tol Cikampek ini terpantau padat. Sahabat Sonora, karena ada kecelakaan dan saat ini masih dalam proses evakuasi, tepatnya di lajur kanan ya. Kemudian juga informasi di Tol Jorwe 2 Utara, Tol Jorwe 2 Selatan dari Joglo dan dari Bintaro ke Ulu Jami padat, ada evakuasi kecelakaan juga nih di KM 18600. Sementara di Tol Jakarta Tangerang di KM 18 arah Bitung juga terdapat penanganan kecelakaan di lajur kanan. Hati-hati ya sahabat Sonora di perjalanan, karena mungkin baru mau mulai, takut terlambat ya, karena kemarin habis libur panjang, bangunnya kesiangan, cepat-cepat gitu, jadi kurang berhati-hati. Jadi utamakan keselamatan dibandingkan dengan kecepatan. Kalaupun harus terlambat ya sudah, gak perlu dikejar sampai segitunya yang membahayakan keselamatan Anda.

sahabat Sonora, Anda masih terus bersama dengan Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Kementerian Perhubungan memastikan layanan transportasi di wilayah Nusa Tenggara Timur tetap beroperasi setelah terjadinya gempa bumi Sabtu pekan lalu. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, konektivitas transportasi udara dan laut tetap diupayakan untuk mendukung mobilisasi masyarakat serta distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana. Lima bandara, Bandara Komodo di Labuan Bajo, H. Hasan Arobusman di ND, Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Francis Lega di Ruteng, dan SOA di Bajawa semuanya tetap beroperasi meskipun kerusakan ditemukan pada sejumlah fasilitas seperti gedung terminal, gedung administrasi, gedung PKPPK, fasilitas pendukung hingga sisi udara, tetapi masih tetap bisa untuk beroperasi.

0: and Meow.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG pagi ini langsung tancap gas ya pada pembukaan perdagangan. Data Bursa Efek Indonesia, IHSG langsung menguat 64,69 poin atau 1,01% ke level 6.466,58 pada awal perdagangan. Penguatan IHSG ini terjadi setelah pada perdagangan terakhir Jumat pekan lalu, indeks ditutup di level 6.401,89 atau menguat 1,59%. Pada awal perdagangan sebanyak 282 saham menguat, 184 saham melemah dan 497 saham stagnan. Nilai transaksi sekitar 452 miliar rupiah dengan volume perdagangan mencapai 844,6 juta saham dan frekuensi 80.330 transaksi. Sementara itu, nilai tukar rupiah mengawali perdagangan perdana di pekan ini bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai mata uang Garuda terdepresiasi tipis 0,06% ke posisi Rp17.830 per dolar Amerika Serikat dibanding penutupan perdagangan pekan lalu di posisi Rp17.820 per dolar Amerika Serikat.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Gubernur Jakarta Pramono Anung bantah isu PJJ dan WFH ASN untuk mengantisipasi demo. Seperti apa informasi selengkapnya? Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah isu pembelajaran jarak jauh PJJ ataupun juga WFH ASN hari ini untuk mengantisipasi demo. Pramono mengatakan kebijakan PJJ dan WFH tersebut merupakan perintah dari pemerintah pusat dalam rangka merayakan dan memaknai Hari Kemerdekaan, dan Pemprov Jakarta hanya menjalankannya.
3: Yang penting apa yang menjadi arahan kita jalankan, saya nggak mau pikirkan. Pemerintah DKI Jakarta tentunya menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan atau arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara. Tetapi terus terang di DKI Jakarta, saya juga meminta bagi yang berhubungan dengan publik, memberikan servis kepada publik, tidak boleh work from home atau work from everywhere.
2: Ya, sahabat Sonora, diketahui hari ini Selasa 18 Agustus 2026 Pemprov Jakarta menerapkan arahan pemerintah pusat tentang kerja fleksibel bagi ASN dan pembelajaran jarak jauh di sekolah. Sementara itu, hari ini juga BEM UI dijadwalkan akan menggelar demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, saya juga mesti pamit nih dari Sonora Pagi, tapi saya sapa dulu Pak Santoso Pranata yang menyampaikan insight untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Santoso Pranata, nanti saya cek. Bu Oriza juga, maaf baru nyapa katanya karena tadi ke tempat cucu di Cilengsi naik angkot baru kembali ke Rawalumbu. Siap, yang penting sehat Bu Oriza, aman-aman banget. Pak Edi Sutopo juga terima kasih, dan semuanya yang sudah selalu stay tune bersama dengan kami, terima kasih banyak. Sonora akan 24 jam menghibur Anda. Selain ini, lagu-lagu hits pilihan akan kami persembahkan untuk menemani pagi Anda. Terima kasih kebersamaannya. Ingat, cuacanya lumayan panas hari ini ya. Bawa tumbler air putih, jangan sampai dehidrasi. Pakai sunblock, pakai sunscreen ya. Have a nice day semuanya. See ya.

0: tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Anda masih mendengarkan Sonora Hits.

0: Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengklaim tengah melakukan pengajuan melalui Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan sanksi pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kepala SPBG pasca insiden keracunan di SMA 1 Brastagi, Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
2: Ya baik sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional mengajukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang bertanggung jawab atas pendistribusian makanan bergizi gratis di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, di mana pengajuan pemecatan dilakukan melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN setelah ratusan pelajar mengalami keracunan usai menyantap MBG. Selain mengusulkan pemecatan, BKN juga memberikan sanksi berat berupa suspensi terhadap dapur SPPG yang bersangkutan. Kepala BKN Sudaryono menegaskan bahwa insiden keracunan di Karo harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG agar semakin berhati-hati dalam menjalankan program makan bergizi gratis karena penyediaan makanan berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
3: Kira-kira itu aku. Ya. Sanksinya saya yang pertama dapurnya disuspend berat, kemudian kepala SPPG-nya yang sanksi yang bisa saya berikan bukan hanya dicopot, tapi saya ajukan pemecatan dengan tidak hormat melalui Badan Kepegawaian Negara status ASN-nya. Karena ini udah nyangkut, udah kayak gini orang. Ya, jadi mohon maaf, ya ini juga peringatan bagi yang lain, harus ekstra hati-hati dan kerja dengan sebaik-baiknya. Kok nggak bisa, kok mundur? Kalau merasa nggak mampu, mundur. Jangan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa proses pemulihan terhadap para korban masih berlangsung dan investigasi keracunan MBG di SMK Negeri 1 Brastagi juga terus dilakukan. Badan Gizi Negara pun meminta seluruh SPBG di Indonesia meningkatkan pengawasan dan kehati-hatian agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan aman bagi seluruh penerima manfaat. Demikian Tito Sono yang melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: 24 jam musik terbaik.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anda masih bersama kami di Sonora Hits.

0: kehidupan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku, selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selalu. Happy birthday ayah, semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Dengarkan terus lagu-lagu bagus di Sonora Hits.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, resmi menutup sekitar 1.300 dapur program makan bergizi gratis. Ia menegaskan tidak akan tebang pilih dalam menutup dapur yang tidak sesuai sistem siapapun pemiliknya, manakala tidak memenuhi standar. Selain itu, Sudaryono juga mewajibkan pejabat eselon 1 dan 2 yang menjadi penanggung jawab wilayah MBG untuk turun langsung ke lapangan selama 3 bulan, tidak berada di Jakarta kecuali atas izin kepala badan. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyalurkan 20 ton bantuan logistik bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan itu disalurkan menggunakan pesawat angkut A400M yang sebelumnya tampil dalam parade hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Langit Jakarta. Logistik terdiri atas tenda, velbed, starling, makanan siap saji, susu cair, solar cell, kelambu lapangan, matras, selimut, alat reverse osmosis, serta obat-obatan dengan harapan meringankan beban warga terdampak dan mempercepat pemulihan di lokasi bencana.
1: Demikian Sonora Update. Memutarkan lagu-lagu favoritmu hanya di AMKM. Anda meminta, kami memutar.

Ya, selamat siang sahabat-sahabat Sonora dimanapun Anda sedang mendengarkan siaran siang hari ini di FM 92 Sonora Jakarta. Selamat berjumpa kembali di AMKM Anda meminta kami memutar seperti biasa dari pukul 12 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya hadir Yudi Samadi akan memutarkan permintaan lagu-lagu favorit dari sahabat-sahabat Sonora semuanya. Boleh partisipasi, boleh kirimkan permintaan lagu Anda via WhatsApp ya di 0812-122-9200, sertakan nama Anda, alamat singkat, lagu pilihan Anda. Boleh berkirim salam juga ya. Kemudian juga Anda boleh ikutan, boleh nonton live TikTok juga di @radio.sonorafm92. Dan nanti juga boleh ikut partisipasi mengirimkan permintaan lagu favorit Anda via chat di kolom live TikTok siang hari ini ya. Kita akan mulai dengan satu lagu dari Ace of Base, All That She Wants. Ini sekaligus saya akan penuhi permintaan lagu dari Nathan di Angke Jaya, Jakarta Barat. Salamnya buat sahabat-sahabat setia pendengar Sonora. Semangat selalu, sehat selalu, dan kru Sonora yang bertugas juga disalamin siang ini.

Yeah, All That She Wants dari Ace of Base, opening track ya, lagu pembuka di AMKM siang hari ini, menemani sahabat-sahabat yang bersantap siang. Panas sekali di luar sana, sahabat Sonora. Jadi kalau Anda berencana baru mau keluar rumah nih, pakai pakaian yang menyerap keringat kalau saran saya sih ya. Kemudian boleh bawa payung atau sunscreen. Kemudian juga selamat menikmati makan siang untuk sahabat-sahabat yang sedang bersantap siang hari ini, istirahat ya, di jeda waktu di awal pekan setelah long weekend, libur 17 Agustus begitu. Kita lanjut kembali AMKM siang hari ini, ada sahabat saya di Sunter, Jakarta Utara, Ibu Foni. Apa kabar Bu Foni? Lagunya dari Blue dari Yungkai ya. Salamnya untuk kru dan titip salam juga untuk Bu Silvia, Bu Nur, Pak Edi Sutopo, Bu Julia, Ibu Rianti, Bu Wati, Bu Oriza, Liliani, Lena, Vanda, dan Naufal. Lanjut lagi, tadi juga saya terima permintaan lagu yang datang dari Pak Agung Santoso di Meruya Selatan. Apa kabar nih Pak Agung? Dari Michael Learns to Rock, sudah masuk playlistnya. Kita akan putarkan setelah Yungkai dengan Blue-nya. Lagunya That's Why You Go Away. Salamnya untuk semua sahabat Sonora dan kru yang bertugas. Sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa makan siang, pesan dari Pak Agung.

Ya, ternyata yang terputar ini duluan ya, sahabat Sonora. Gak apa-apa. Ini Ibu Kristi tadi yang request dari Jakarta Selatan ya. Lagunya sudah terputar, New Hope Club and Know Me Too sudah diputarkan. Kemudian tadi berikutnya kita akan Michael Learns to Rock, That's Why You Go Away. Ini tadi untuk Pak Agung Santoso. Bu Rianti juga, Bu Rianti di Gunung Putri, Trio Libels, Aku Suka Kamu sudah masuk playlist. Sementara ada satu sahabat kita juga, selamat siang untuk Kay. Apa kabar Kay? Izin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace, ini juga sudah siap diputarkan siang hari ini dengan iringan komposer Andi Rianto ya. Kita akan simak lagu-lagunya menemani sahabat-sahabat Sonora, dan hati-hati sahabat-sahabat Sonora semuanya, terutama untuk Anda yang tengah berkendara di siang hari ini. Kalau info dari TMC Polda Metro Jaya sih akan ada rencana aksi unjuk rasa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, dan petugas sudah berjaga-jaga nih, petugas kepolisian sudah menyiapkan timnya, pasukannya untuk mengamankan aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dan aksi unjuk rasa kali ini akan dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa, termasuk dari teman-teman kita nih, adik-adik kita dari FISIP UI yang akan melaksanakan aksi unjuk rasanya di siang hari ini.

0: News Traffic and Music Sonora FM.
1: Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
2: Ya, jadi hati-hati ya sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di siang hari ini. Kita akan update beberapa informasi lalu lintas khususnya di beberapa ruas tol ya. Kita mulai pantauannya. Oh ya, pantauan ini kami teruskan dari rekan-rekan yang bertugas di Jasa Marga Toll Road Command Center. Pastikan juga untuk Anda yang akan masuk ke ruas tol, saldo uang elektroniknya mencukupi ya. Jangan sampai kemudian baru sadar harus di top up pada saat sudah di depan gate. Wah, itu akan merepotkan sekali. Bukan hanya merepotkan kita sendiri, tapi merepotkan pengguna jalan lain. Antrinya bisa panjang sekali ya. Oke, dari tol dalam kota, Pancoran sampai Semanggi terpantau padat. Sebaliknya, arah Cawang lancar. Tol Sediatmo atau tol bandara dari bandara ke Pluit padat. Ini karena ada kecelakaan yang terjadi di sekitar Kapuk kilometer 21600 arah Pluit di jalur bawah yang melibatkan kendaraan truk box di lajur kanan. Yang melintasi tol Jakarta-Tangerang juga hati-hati, arah Jakarta padat di sekitar Kebon Jeruk sampai dengan Tomang, sebaliknya arah Tangerang lancar. Bergeser ke tol Jagorawi dari Taman Mini ke Cibubur tersendat di sekitar Dukuh. Untuk tol Jor A dari Cikunir arah Kampung Rambutan padat sampai di Jati Asih kilometer 4800 imbas dari evakuasi kecelakaan. Untuk tol Jakarta Cikampek siang hari ini arah Cikampek tersendat di Cikarang Pusat kilometer 37800. Ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur kiri, sebaliknya padat di Cibitung kilometer 23500 imbas dari perbaikan jalan. Sementara untuk tol Layang MBZ jalur bawah, siang hari ini dua arahnya terpantau lancar.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Dengarkan terus

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, Selena Grace, Sumpah Mati dengan iringan orkestra Andi Rianto sudah kita simak. Selamat siang untuk Bu Oriza Sativa, lagunya Calvin Harris dengan Summer sudah masuk playlist juga di siang hari ini. Kemudian juga ada Van Dirk yang mau dengerin lagu dari Pamungkas ya, To the Bone. Ini kita sudah siapkan juga untuk lagunya siang hari ini. Sementara kemudian juga kita akan ketemu dulu dengan satu orang yang siang hari ini katanya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang terkasihnya. Kira-kira siapa? Ini dia.
1: Waktunya bingkisan hari bahagia.
0: Ini dia bingkisan hari bahagia, sahabat Sonora. Jadi kita akan ketemu dengan salah satu sahabat Sonora yang sudah kita hubungi dan ingin mengucapkan selamat ulang tahun dengan sosok tercinta, terkasih, tersayang dalam hidupnya. Kali ini katanya ada adik Samuel. Halo, selamat siang Samuel. Oke, kita akan coba hubungi kembali. Katanya tadi Samuel sudah bersiap mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk seseorang ya. Kira-kira siapakah orang tersebut dan seperti apa ucapannya? Tentu saja ada apresiasi nih untuk sahabat-sahabat Sonora yang kita hubungi di program Bingkisan Hari Bahagia. Ada uang elektronik ya, Rp250.000 yang mungkin bisa dipakai buat special dinner untuk memberikan kado spesial untuk yang berulang tahun. Tapi yang pasti kita juga mau mengingatkan sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun untuk selalu memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bisa datang ke puskesmas terdekat ya. Oke, Samuel, selamat siang.
2: Halo, siang.
0: Apa kabar Samuel?
2: Luar biasa baik, Kak.
0: Luar biasa. Sam lagi di mana, Sam, siang hari ini?
2: Nah, kebetulan aku nih sekarang lagi jalan ke toko. Aku mau beli kue buat Mama. Oh. Ternyata ditelepon.
0: Jadi yang ulang tahun mamanya nih, udah di-spill ya?
2: Iya, Mama yang ulang tahun, betul.
0: Oke, yang keberapa kalau boleh tahu mamanya?
2: Mam, sekarang udah pecah 0.
0: Oke.
2: Sekarang dia usianya 61.
0: Ih, gak kelihatan loh, padahal masih muda. Saya pikir tuh masih umur 40-an gitu ya, tetap cantik.
2: Betul,
0: gitu.
2: Betul kan?
0: Ya.
2: Betul.
0: Nah, coba kita akan hubungi Mama siapa namanya? Mama siapa namanya?
2: Mamanya. Panggil aja Mama Noel.
0: Mama Noel, kita akan coba hubungi Mama Noel. Coba kita akan cek dulu apakah beliau bisa tersambung siang hari ini.
2: Oke. Ya. Yeah.
0: Semoga diangkat ya sama Mama Noel ya siang hari ini. Mama, selamat siang. Halo, Ma.
3: Selamat siang. Halo, selamat siang.
0: Hey. Syukurlah tersambung siang hari ini. Mama, okay, apa kabar Mama Noel?
3: Amin, puji Tuhan, sehat.
0: Ini dari suara-suaranya, romanya happy banget ya. Smiling voice gitu ya. Yang hari ini jadi katanya Mama merayakan ulang tahun ya, Mama ya?
3: Iya, baru lahir ya.
0: Baru lahir. Tadi saya dikasih bocoran yang keberapa sama Sam, tapi nggak kelihatan kok. Mama tetap cantik, tetap muda kok ya. Amin. Luar biasa. Ini langsung saja ini, Sam masih tersambung kan Sam?
2: Masih dong, Kak.
0: Sam, langsung Sam mau mengucapkan kata-kata spesial apa untuk Mama siang hari ini?
2: Oke, sebelumnya halo Ma, ini aku Noel.
3: Sayangku, aduh, gimana kamu? Lagi ngapain?
2: Ini lagi jalan di luar, ada deh pokoknya mau kemana.
3: Ayo. Waduh, surprise nih pasti buat Mama ya.
2: Ya, pokoknya aku mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Mama tercinta. Di usia yang bertambah ke 1 tahun ini, yaitu sekarang di 61 tahun ya, Ma.
3: Aduh, iya sayang, terima kasih.
0: Oke.
2: Aku mau berterima kasih. Ya, aku mau berterima kasih untuk semua cinta, doa, perjuangan Mama yang gak pernah putus buat aku dan juga Kakak. Penuh peluh ya Ma, penuh capek juga. Terima kasih juga sudah mau membesarkan aku sampai sekarang. Dan kasih sayang Mama itu berkat yang sangat berarti buat aku dan juga Kakak. Semoga di usia ini Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk Mama, umur amin, panjang dan sukacita ya Ma yang berlimpah untuk amin, setiap pekerjaan amin, dan kegiatan Mama hari lepas hari. Semoga amin. Semua harapan dan doa Mama dikabulkan ya, Ma.
4: Amin.
0: Kok aku jadi ikutan terharu, Mama?
4: Iya.
0: Oke, Mama, ya kita aminkan doa terbaik untuk Mama dari kami di studio juga, iya. Dari Sonora ya. Sehat selalu, terima bahagia kasih. Selalu. Tetap semangat, tetap cantik, tetap Noel nih kalau boleh tahu mah, anaknya bandel enggak sih mah kalau di rumah mah atau manjat? Sam.
2: Iya, betul Sam.
3: Enggak lah, dia udah kuliah, udah enggak bandel lah.
0: Oh, udah
3: cuman
0: bandel, ya?
3: harus enggak bandel.
0: Oke. Mama, terima kasih banyak ya, dan sekali lagi selamat, ada apresiasi dari Bingkisan Hari Bahagia Sonora untuk Mama dan Sam ya, Rp250.000 semoga bermanfaat ya untuk hari bahagia Mama dan Sam dan keluarga. Tuhan. Terima kasih ya.
3: Terima kasih.
0: Mama, aku juga mau ngingetin. Saya nanti ajakin Mama untuk cek kesehatan gratis ya, di check up mamanya, datang ke puskesmas terdekat, dia bawa KTP-nya langsung saja, itu free dari pemerintah ya, supaya kita bisa menjaga kesehatan, screening kesehatan kita ya. Terima kasih. Saya jadi terharu ikut. Aduh, suasana cintanya begitu terasa sampai ke sini ke studio Mama dan Sam. Terima kasih. Selamat
3: terima
0: siang.
3: Terima kasih,
0: ya.
3: Mas. Selamat siang. Selamat,
0: thank you, Sam.
3: Terima kasih.
2: Teman.
0: Iya. Jadi belum dikasih spill ya hadiahnya apa buat Mama ya?
2: Iya.
0: Belum ya? Belum boleh di spill ya apa ya hadiahnya ya? Surprise-nya ya. Oke deh. Baik, demikian nih, selamat berbahagia untuk Mama Noel, Sam dan juga keluarga semuanya. Ya, saya mau ingetin lagi untuk sahabat-sahabat Sonora yang berulang tahun, dan hari ini ternyata tidak hanya Mama Noel yang berulang tahun. Ada Timi Leonard Wijaya, ada Dede Haruman, ada Leona Agustin Taslim dan juga Lucia. Semoga panjang umur, sehat selalu, semangat menjadi saluran berkat dan rahmat bagi sesama dan selalu bahagia ya. Dan yang pasti saya gak bosan-bosannya untuk ngingetin, cek kesehatan gratis. Ini penting sekali, program ini bukan cuma yang sedang berulang tahun, siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kesehatan kita. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjut hasilnya, follow up ya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat ya, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi yuk kita manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Tentu saja pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
1: Nantikan Bingkisan Hari Bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, investigasi sementara dari Badan Gizi Nasional pasca insiden keracunan di SMA Negeri 1 Brastagi, Sumatera Utara, menemukan adanya dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan baku, di mana sekitar 300 ekor ikan disimpan di suhu ruangan selama lebih dari 12 jam dan tidak dimasukkan ke dalam freezer. Nah, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami. Berikut ini Tito, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, sama Sonora, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan bahwa hasil pemeriksaan dan investigasi sementara Badan Gizi Nasional bahwa adanya kelalaian dalam proses pengolahan bahan baku yang diduga berkaitan dengan insiden keracunan makanan bergizi gratis di SMAN 1 Brastagi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut bahwa kelalaian terjadi pada saat proses penyimpanan ikan yang digunakan sebagai bahan makanan MBG. Sudaryono pun mengaku bahwa sebagian besar bahan baku ikan telah disimpan di dalam freezer, namun sekitar 200 hingga 300 ekor lainnya tidak dimasukkan ke dalam freezer dan justru diletakkan pada suhu ruangan selama lebih dari 12 jam. Menurut Sudaryono, kondisi tersebut tidak sesuai dengan prosedur penyimpanan bahan pangan dan menjadi bentuk kelalaian dalam pengolahan makanan. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono.
3: Ya itu sudah kami coba cek investigasi sementara, jadi itu kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. Kelalaian, kebodohan ya. Oh saya khilafnya, khilafnya itu menyangkut nyawa seseorang nih, hidup dan matinya seseorang.
2: Ya baik, sahabat Sonora, diketahui sebelumnya bahwa Kepala Badan Gizi Nasional pun menegaskan bahwa investigasi terhadap insiden tersebut masih terus dilakukan untuk memastikan penyebab keracunan secara menyeluruh, di mana evaluasi juga dilakukan terhadap proses pengolahan dan penyimpanan bahan makanan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Demikian Tito Sonora melaporkan, kembali ke studio.
1: Terima kasih Tito untuk laporan Anda. Investigasi sementara dari Badan Gizi Nasional pasca insiden keracunan di SMA Negeri 1 Brastagi, Sumatera Utara, menemukan adanya dugaan kelalaian dalam proses pengolahan bahan baku, di mana sekitar 300 ekor ikan disimpan di suhu ruangan selama lebih dari 12 jam dan tidak dimasukkan ke dalam freezer.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music masih di AMKM Anda meminta kami memutar. Agak mendung sekarang cuacanya, sahabat-sahabat Sonora, selamat siang untuk Besti Desi di Surabaya. Lagunya yang ingin didengarkan siang hari ini ada Trauma dari Elsha featuring Aan Story. Kemudian satu lagu juga ini siap diputarkan untuk memenuhi permintaan lagu buat Zizi yang ada di Bekasi ya, Zia. Kira-kira lagu apa?
1: Siang Besti. Salah. Selamat siang Besti aku Mas Yudi. Selamat Hari Merdeka ya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita makin berjaya. Zizi mau request dari lagunya siapa ya? Lagu Bendera Lagi aja deh dari Coklat. Ucapannya buat para sahabat Sonora, terutama Ibu Rianti, terus ada Kak Vera, ada Bu Sri, ada Bu Orisa, terus ada Bu Rianti, Mbak Asti, dan pendengar yang lainnya, Kak Maya, Kak Ana, dan lain-lain ya, yang belum aku sebutin mungkin karena lupa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Polda Metro Jaya mengerahkan 9.242 personil gabungan untuk mengamankan 31 aksi demo di sejumlah wilayah Jakarta siang hari ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, menyebut kegiatan tersebut tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Dari total personil, 5.670 berasal dari Polda Metro Jaya, 222 dari Polres Jajaran, 1.500 personil TNI, serta 1.850 personil BKO Mabes Polri. Budi menegaskan pengamanan dilakukan karena penyampaian aspirasi harus tetap berjalan aman dan tertib. Sementara itu, Basarnas mengerahkan helikopter untuk mengevakuasi 3 warga korban gempa bermagnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menjelaskan, evakuasi udara dilakukan menggunakan helikopter Dolphin AS-365NT-3+ HR-3604 yang disiagakan di Bandara Komodo Labuan Bajo. 3 korban, termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun, mengalami fraktur dan dislokasi tulang akibat guncangan gempa. Tim SAR gabungan segera membawa mereka untuk mendapatkan penanganan medis darurat.
0: Demikian Sonora Update.

Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Terima kasih teman-teman dan sahabat. Di TikTok nih ramai sekali ya, Bunda Berliana di Surabaya. Kemudian juga ada Pak Irwanda Saleh Hasan. Ada Pak Arif di Jakarta Pusat. Tahun 80-an aku pernah request lagu di MKM Radio Sonora melalui telepon rumah tapi telat katanya ya. It's me, ada Kak Moza. Apa kabar Kak Moza? Terima kasih sudah bergabung. Ada Gus Heri. Selamat siang Gus Heri. Dulu katanya tinggal di studio Sonora lama di Gajah Mada ya, di depan, di belakang gedung arsip, deket banget itu. Ada Bang Iksan, maksi dulu Om. Ya siap. Ada Dipsy, wish you all the best. Thank you so much, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Ibu Lena Cahyadi menyapa dari Bali. Ada Yeni 60 underscore 60. Aduh, paling sering katanya dulu dapat hadiahnya tuh aku. Dulu sering dapat hadiah Sonora ya. Kemudian ada Rose Chang, selamat siang. Ya, masih dong kita pernah dapat hadiah juga dari Sonora dulu zaman telepon request lagu MKM malam kalau nggak salah. Siap, kita akan putarkan kembali MKM, lanjut lagi di satu jam yang kedua ini. Ada Ibu Sri di Petojo. Lagu yang ingin didengarkan, If Tomorrow Never Comes dari Ronan Keating. Kalau nggak ada, boleh diganti. Salam untuk semua sahabat Sonora dan kru yang bertugas juga. Selamat, semangat terus bekerja. Kemudian sudah masuk playlist setelah Ronan Keating, kita akan putarkan untuk Cici Sansan Liandri. Apa kabar Cici? Satu lagu dari Kotak dengan Pelan-pelan Saja sudah siap dimainkan ya.

0: Liputan Sonora.
1: Gubernur Jakarta Pramono Anung mendorong ulama dan habaib untuk menjaga kerukunan di Kota Jakarta. Laporan ini kita akan simak selengkapnya dari hasil liputan dari reporter kami berikut ini. Lia, silahkan.
2: Baik, sahabat Sonora, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong ulama dan habaib terus berperan menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta membina generasi muda di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Pesan itu disampaikan saat Pramono menghadiri pelantikan sekitar 1.500 pengurus Forum Ulama Habaib atau FUHAB Jakarta di Jakarta International Velodrome hari ini. Pramono menilai peran ulama dan habaib tidak terbatas pada kehidupan keagamaan, tetapi juga dibutuhkan untuk merawat kebersamaan dan memperkuat karakter masyarakat.
3: Karena bagaimanapun FUHAB ini adalah organisasi kemasyarakatan yang betul-betul pandangannya, cara berpikirnya itu membuat kesejukan kehidupan di masyarakat, karena mereka betul-betul memegang teguh bahwa NKRI itu adalah harga mati.
2: Ya, sahabat Sonora, Pramono berharap FUHAB terus hadir di tengah masyarakat melalui pembinaan yang menyejukkan sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Pemprov Jakarta, menurut Pramono, terbuka memperluas kerjasama dan berbagai kerjasama bersama elemen masyarakat untuk menjaga Jakarta tetap aman, toleran, dan inklusif di tengah perkembangan kota yang semakin dinamis. Demikian Lamus Pro melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian liputan Sonora.

yang mungkin baru makan siang, sahabat Sonora, makannya pelan-pelan aja, gak usah buru-buru ya, dinikmati, disyukuri, termasuk juga yang sedang bekerja, sudah mulai aktivitas kembali, karena hidup ini seperti lari maraton ya, bukan sprint. Kita harus menjaga pace, yang penting tetap stabil begitu ya, jadi semangat terus, termasuk yang sudah mulai bekerja kembali setelah makan siang. Ada Bang Emon, ada Asti Leo 247, ada Kang Ajat, ada Sansan Liandri, ada termasuk Mas Wanda tadi ya. Maria Carey dengan Hero-nya sudah siap diputarkan Mas Wanda. Kemudian juga selamat siang untuk Mas Arif ya. Mas Arif di Jakarta Pusat, lagunya dari Dewa 19 dengan Satu. Dan via WhatsApp tadi juga saya ketemu dengan Ibu Lina di Gunung Sahari. Lagunya dari Astrid Sartiasari dengan Terpukau. Salamnya untuk semua sahabat Sonora, semangat bertugas. Jangan lupa juga makan siang untuk sahabat-sahabat semuanya.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, terkait dengan rencana aksi unjuk rasa dari mahasiswa siang hari ini di Bundaran Hotel Indonesia, saat ini sudah dijaga kepolisian ya, kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Seperti apa situasinya saat ini? Reporter kami akan menyampaikannya langsung dari lokasi, Lia.
2: Baik sahabat Sonora, saat ini kami memantau di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat berkaitan dengan rencana aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa, terutama dari BEM Universitas Indonesia UI yang juga sudah disampaikan melalui sosial medianya. Siang hari ini rencananya akan berlangsung di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Namun sampai saat ini kami memantau belum terlihat ada massa aksi. Sementara itu penjagaan di lokasi saat ini terlihat petugas kepolisian, petugas gabungan TNI Polri, dan juga kami melihat ada satu PP di lokasi sudah berjaga di sepanjang Jalan MH Tamrin Sudirman atau di kawasan Bundaran HI. Kami juga melihat sudah disiagakan kendaraan-kendaraan rantis pelayanan unjuk rasa dari pihak kepolisian yang sudah berada di kawasan Bundaran HI. Sementara untuk lalu lintas saat ini masih cukup normal, bergerak padat di antrian lampu pengatur lalu lintas saja. Sementara demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lia untuk laporan Anda. Kita nanti akan update kembali terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan saat ini sejumlah petugas ya, ada ribuan petugas yang sudah disiagakan, petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan juga bantuan petugas keamanan lain, sahabat Sonora, yang pasti kita akan update terus. Yang ini juga penting untuk Anda yang akan melintas di Jalan Protokol Jakarta Sudirman Tamrin akan terdampak, juga nanti bisa update terus informasinya. Terima kasih Lia untuk laporan Anda. Kita
0: demikian Liputan Sonora.
1: Ya, informasi lain juga kami teruskan, sahabat Sonora. Gempa bumi terjadi pada pukul 13:02 waktu Indonesia Barat, lokasinya di 147 km Tenggara Nias Selatan, dengan pusat gempa berada pada kedalaman 29 km dan magnitudonya cukup besar, 6,1 pada skala Richter.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama International Guest Star,
0: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: Terus bersama kami di AMKM Siang.

0: Informasi jalan tol.
1: Lalu lintas di tol dalam kota pada siang hari ini dari Kuningan sampai dengan Semanggi tersendat, sebaliknya ke arah Cawang terpantau lancar. Tol Sediatmo atau tol bandara dari Kamal ke Pluit padat imbas dari evakuasi kecelakaan di sekitar Kapuk kilometer 21600. Arah Pluit, jalur bawah ini melibatkan kendaraan truk box di lajur kanan. Tol Jakarta-Tangerang ramai lancar dua arah. Tol Jagorawi dari Taman Mini ke Cibubur tersendat di sekitar Dukuh imbas dari evakuasi kecelakaan tabrak beruntun di kilometer 7400 arah Bogor. Di tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek tersendat di res area kilometer 13, sebaliknya padat di Cibitung sampai dengan kilometer 23500 imbas dari perbaikan jalan. Untuk tol layang MBZ yang hari ini terpantau lancar di kedua arahnya.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Ya, kita lanjut kembali AMKM siang hari ini, sahabat Sonora. Ada selamat siang untuk Pak Tengbun yang mau dibutakan lagu dari Simple Plan dengan Jet Lag. Kemudian juga ada Pak Turus, Ibu Turus Widiati di Solo katanya. Dari White Lion dengan You're All I Need juga sudah masuk playlist pada siang hari ini. Ada juga Moza, selamat siang Kakak Moza. Pengen dengerin satu lagu dari Andre Hehanusa dengan Kuta Bali, ditunggu. Kemudian teman-teman tadi ada Bang Ferdi di TikTok sudah ikutan gabung, ada Petra Huang, ada Ibu Asti Leo, ada Linda Mita, selamat siang Kak Linda Mita. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Kemudian Pak Budi Sujono, ada Syabel, juga ada Kak Vigo. Terima kasih sudah setia terus nonton TikTok @radio.sonora92.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, sahabat-sahabat Sonora. Ini ada info terkait situasi di Sudirman Tamrin yang sudah mulai ramai. Polisi juga sudah mulai berjaga-jaga terkait dengan rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa, termasuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI di Bundaran Hotel Indonesia. Mereka membawa sejumlah tuntutan dan perwakilan BEM menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta jika kemudian aktivitas dan aksi unjuk rasa itu akan berbuntut pada kemacetan lalu lintas di Jakarta. Disampaikan Ketua BEM UI Yata Latof Imawan, aksi unjuk rasa hari ini bertajuk hashtag merebut kemerdekaan. BEM UI menyampaikan permintaan maaf apabila demo nantinya akan menimbulkan kemacetan. Dan ada 8 tuntutan yang akan disampaikan, disuarakan oleh aksi pada siang hari ini, yang akan digaungkan dalam aksi unjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM hingga menetapkan status bencana di sejumlah wilayah. Ya, disampaikan mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-cita sendiri, mari direbut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya. 8 aksi tuntutan yang disuarakan antara lain adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme, wujudkan reforma agraria sejati, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total PSN, serta hentikan MBG dan KDMP, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah, dan kembalikan otonomi daerah, menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Dan tuntutan 8 adalah hentikan represivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan YONTP atau Batalion Teritorial Pembangunan.

Dari White Lion, sahabat Sonora. Gak apa-apa lah ya kalau lagu rocknya seperti ini, yang ballad-ballad, yang slow rock, kita dengarkan siang hari ini. Semoga tidak bikin semangatnya down ya. Tetap semangat dong, tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Sudah balik kerja lagi, semangat lagi. Perut kenyang, kena semeruing AC, mungkin jadinya ngantuk. Coba disiapkan, seduhlah secangkir kopi untuk membuat Anda melek lagi. Selamat siang, ada Tia Suryawinata, ada Yunai, Merdeka katanya. Ada Rizky, Asti Leo masih setia bersama kita. Ada Space Oregano. Kemudian juga ada Yuli Erni, selamat siang. Ada Tina di PSB. Semangat semuanya ya. Sumut mendukung aktivitas unjuk rasa. Kemudian Teng Bun, ada juga teman-teman Ibu Ceri Sanjaya, terima kasih ini yang selalu rajin memberikan update informasi lalu lintas kalau pagi-pagi saya siaran ya. Terima kasih sudah bergabung di TikTok juga siang hari ini. Saya sudah siapkan satu lagu dari Ismi Aziz untuk Ibu Linda Mita, Kasih judulnya. Kemudian juga tadi ada Joe Cavalera. Mungkin ini hanya beberapa lagu lagi yang sempat terputar, tinggal 9 menitan lagi ya. Ada Joe Cavalera yang mau dengerin lagu dari Incubus dengan Drive, dan satu lagu, semoga masih muat ya, lagu dari siapa nih? Oh, Ibu Nur dari Pekalongan ya, Celine Dion dengan The Power of Love.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music sudah hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Artinya MKM harus segera berakhir ya untuk siang hari ini. Terima kasih untuk yang stay tune terus, yang sudah partisipasi, yang sudah berbagi info juga. Dan untuk teman-teman, sahabat-sahabat Sonora, Anda boleh nanti ikut bergabung di Pesona Indonesia bekerja sama dengan Gramedia untuk membahas satu topik menarik ya. Ini ada novel baru yang baru saja dirilis, If I Met You First, karya The Salivia. Ya, seperti apa serunya, kemudian bagaimana proses penyusunannya sampai akhirnya bisa Anda nanti cari di toko buku Gramedia terdekat. Simak, saya akan live di YouTube ya, Sonora FM, silakan bisa partisipasi di sana. Siapa tahu juga Anda yang beruntung nanti mendapatkan satu hadiah, karena ada satu novel yang akan kita bagikan sebagai apresiasi untuk Anda yang ikut partisipasi di perbincangan siang hari ini ya. Terima kasih, tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Ya, sahabat Sonora, Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri periode kuartal 2 2026 mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.086,84 triliun rupiah. Angka ini menjadi kali pertama utang luar negeri Indonesia menembus di atas 8.000 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat peningkatan terjadi baik secara kuartalan maupun tahunan. Lonjakan ini menandai tren baru dalam pembiayaan eksternal Indonesia, sekaligus menambah sorotan terhadap pengelolaan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Ya, terkait dengan aksi unjuk rasa yang berlangsung siang hari ini di Jakarta, sahabat Sonora, kepolisian telah menangkap 21 orang menjelang demonstrasi di Jakarta hari ini. Selengkapnya kita akan langsung menuju ke lokasi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Dari reporter kami kita akan simak laporannya. Lia, silakan.
2: Baik, sahabat Sonora, Kabid Humas Polda Metro Jaya Budi Hermanto mengatakan sejak beberapa hari lalu hingga pagi hari ini kepolisian telah mengamankan 21 orang yang akan menyusup pada aksi mahasiswa. Budi menjelaskan 21 orang tersebut membawa petasan, flare, kembang api hingga disiapkan untuk membuat bom molotov. Berikut keterangannya di kawasan Duku Atas hari ini.
3: Mulai dari beberapa hari lalu dan saat ini sampai dengan pagi hari telah mengamankan 21 orang yang diduga akan masuk ataupun berbaur dengan kelompok massa aksi. 21 orang ini setelah didalami bukan merupakan dari mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi. Adapun barang-barang temuan berupa flare, berupa petasan, kembang api, dan botol yang dipersiapkan untuk menjadi bom molotov.
2: Ya, sahabat Sonora, Budi mengatakan pihaknya masih mendalami apakah tujuannya kepada petugas, kepada peserta, atau masyarakat sekitar. Sementara itu, Budi juga menyampaikan hari ini ada 31 penyampaian aspirasi di muka umum dan 9.242 personil kepolisian disiagakan tersebar di seluruh Jakarta. Demikian Lemus Pro melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Halo sahabat-sahabat di siang hari ini, sahabat-sahabat Sonora di semuanya. Seperti yang tadi sudah saya infokan di awal sebelumnya, bahwa kita siang hari ini kedatangan tamu spesial, tamu istimewa yang akan berbagi tentang karya terbarunya. Ini luar biasa, novel yang keren banget. Aku bisa sebut novel apa enggak nih, nanti mohon dikoreksi ya sama penulisnya. Judulnya adalah If I Met You First. Sudah saya spill sih dari belakang YouTube seperti apa isinya ya, tentang sosok Riana, kemudian ada karakter namanya Ardi, sahabat Riana, dan seperti apa sih, apa hubungannya antara Riana dan Ardi, ini diceritakan dalam novel yang keren ini, sahabat Sonora. Dan novel ini adalah novel yang sudah bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia terdekat. Seperti biasa, di siang hari ini Pesona Indonesia Sonora bekerja sama dengan toko buku Gramedia akan mengetengahkan penulis-penulis yang keren-keren banget dengan karya-karyanya yang luar biasa. Termasuk siang hari ini ada Kak Tessa Livia yang sudah berkarya dengan novel yang luar biasa ini. Sudah tersambung kali ini via Zoom dengan saya di studio Sonora Jakarta. Kita sapa langsung beliau. Kak Tessa, apa kabar?
2: Halo Kak Yudi, selamat siang semuanya, sahabat Sonora.
1: Iya, Kak Tessa di Jakarta ya Kak ya? Halo Kak Tessa, bisa mendengar suara saya?
3: Di Jakarta ya Kak ya?
1: Ya, sambil kita...
2: Ya, betul Kak.
1: Oke, tadi agak nge-lag Kak, jadi agak terputus tuh. Sekarang bisa jelas ya suara saya Kak Tessa ya?
3: Jelas ya suara saya Kak Tessa ya?
1: Baik. Sepertinya kita ada sedikit kendala nih sahabat Sonora ya. Yang pasti selama satu jam ke depan kita akan membahas novel keren ini. Novel dari karya Kak Tessa, If I Met You First. Dan kita juga live YouTube. Silakan nanti teman-teman bisa ikut nonton juga di sana. Ada satu novel karya Kak Tessa ini yang akan kita bagikan untuk yang beruntung. Silakan boleh sampaikan pertanyaan. Boleh juga sampaikan apa mungkin sharing. Atau hal-hal lain terkait dengan menikmati novel saat ini seperti apa sih. Coba kita hubungi Kak Tessa. Bisa... Clear ya suara saya?
3: Bisa clear ya suara saya?
2: Iya, clear kayak
1: Okay.
2: Saya cukup kedengeran juga.
1: Kedengeran. Tadi sempat nge-lag enggak? Ya. Kak Tessa, boleh kenalan deh ke sahabat-sahabat Sonora. Sebelum ke sini tentang Kak Tessa sendiri ya. Sudah berapa lama menggeluti dunia kepenulisan ini? Seperti apa Kak? Silakan.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Yudi. Kenalkan sahabat Sonora semuanya. Saya Tessa Livia, jadi panggil Tessa. Jadi If I Met You First ini kebetulan adalah buku kedua saya yang di Gramedia Putaran Utama. Kalau novel ini mau novel ketiga. Nah, novel pertama saya ada Semangat Tante Sasta. Jadi sekarang saya penulis yang tinggal di Jakarta lagi mencoba mengisi waktu setelah karir break, setelah bekerja sekian belas tahun di perbankan. Lagi karir break dengan mendalami dunia kepenulisan. Salam kenal semuanya sahabat
1: Penora. Terima kasih. Dan If I Met You First ini rilis baru banget ya, fresh from the oven ya Kak Tessa ya.
2: Fresh from the oven untuk cetak ulangnya. Jadi kalau cetak pertamanya itu sebenarnya sudah di sejak 2023. Alhamdulillah pembaca lumayan nih peminatnya Kak Yudi. Jadi cetak ulang nih sama Gramedia, fresh from the oven untuk cetak ulangnya.
1: Siap. Ada beda nggak Kak dari pertama kali dicetak kemudian sampai yang terbaru yang dirilis cetak ulang yang saat ini nih? Secara konten mungkin?
2: Kalau untuk konten sih sebenarnya nggak ada perbedaan ya Kak Yudi, jadi memang masih isi yang sama biar bisa menjangkau lebih banyak pembaca.
1: Oke. Ini menarik sahabat Sonora. Tentu kalau diceritain semuanya nggak akan selesai talk show satu jam ini ya Kak Tessa ya. Dan seru banget karena kalau proses penulisannya boleh cerita Kak Tessa dari mulai ide awal sebetulnya ini inspirasinya dari mana? Apakah memang dari experience yang dialami sendiri atau memang ini full fiction? Artinya dari ilham, imajinasi, inspirasi Kak Tessa gitu ya, melihat atau mengamati atau seperti apa Kak? If I Met You First.
2: Okay. If I Met You First. Jadi ceritanya sebenarnya ini adalah tentang Riana yang jatuh cinta ke sahabatnya yang udah bertunangan, namanya Ardi. Nah, karena sahabatnya sendiri sudah bertunangan, akhirnya Riana mencoba move on dan menemukan dingdong ajaib yang bisa mengabulkan keinginan di Hong Kong. Jadi inspirasinya dari mana? Jadi sebenarnya ini awalnya tuh lagi dari lagu country kayaknya.
1: Oh.
2: Dari lagu country. Judulnya kurang lebih mirip sebenarnya. Ceritanya tuh kayak itu. Kalau misalnya aku tuh kamu buat sebelum kamu bersama orang lain apa yang akan terjadi. Terus aku tuh dengerin lagu itu. Ini harus banget sih ini dibikin cerita. Akhirnya aku bikin cerita.
1: Oke.
2: Prosesnya sendiri sih cukup. Sebenarnya nggak terlalu lama ya, karena sebenarnya kalau kita menuangkan apa yang kita suka kan sebenarnya bisa lebih cepat ya. Justru yang lama itu adalah proses untuk mempercantik yang telah ditulis ya bersama dengan tim dari Gramedia untuk editing dan lain-lain. Plus juga yang mungkin pembaca bisa tahu di buku ini itu kita nggak hanya dikasih romance, kita juga dikasih jalan-jalan gratis ke beberapa tempat di dunia karena aku suka membaca tempat-tempat yang pernah aku kunjungi dalam buah cerita. Jadi ada di Prancis, Swiss, Singapura, Hong Kong, Bali dan beberapa tempat lain yang jalan-jalan gratis. Dan yang ketiga sebenarnya mungkin ada beberapa pembaca yang bilang ini itu sebenarnya self improvement berkedok buku. Jadi ini sebenarnya bercerita tentang bagaimana kita bisa menerima diri sendiri. Kurang lebih itu sih Kak Yuji.
1: Oke. Tapi itu pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Tessa melalui buku ini bahwa apa, kebersyukuran menerima keadaan yang kita alami, yang kita miliki, kita dapati, seperti itu ya. Atau mungkin ada message selain tadi ada romansa, romantisme begitu ya, dan juga bisa traveling ke beberapa negara. Apa sebetulnya message?
2: Kalau message sih sebenarnya memang kurang lebih seperti itu ya kayak di aku tuh sebenarnya pengen banyak hal yang pengen aku sampaikan ke pembaca, tapi aku tidak mau membuat itu terlalu berat buat orang-orang rasa. Jadi kayak wah berat nih baca buku, apalagi kalau non fiksi gitu ya, jadi semua orang mungkin suka baca non fiksi. Jadi di

0: gitu ya, kemudian sampai ke cerita berikutnya. Yang bisa kemudian membuat pembaca itu stay untuk menikmati sampai babak akhir. Biasanya sih kalau saya pernah beberapa baca novel gitu ya, ada rasa penasaran yang dibangun penulis kepada pembacanya, sehingga apalagi nih, apalagi what's next. Nah kalau Kak Tessa di If I Met You First ini apa Kak, yang kira-kira akan membuat stay sampai aku harus menyelesaikannya sampai selesai gitu?
1: Kalau aku sendiri sih akan merasa sejak pertama Riana ketemu sama si Dindong Ajaib.
0: Okay.
1: Karena dari situ pembaca akan mulai bertanya-tanya, wah benar bisa kan ya mengabulkan keinginan. Terus kalau misalnya dikabulkan, kan keinginan si Riana seperti judul bukunya sih, If I Met You First gitu. Mm-hmm. Jadi kalau dia ketemu Ardi pertama sebelum Ardi punya tunangan, mm-hmm. apa yang akan terjadi gitu. Mm-hmm. Jadi itu yang paling aku suka di awali dengan situ si Kayu di saat dia menemukan si Dingdong Ajaib dan mengetikkan keinginan itu. Jadi apa yang akan terjadi berikutnya?
0: Mm-hmm. Okay. Itu ya yang akan dibangun penasarannya dari situ kata saya. Jadi sebetulnya kalau bicara penikmat dari karya Katesa If I Met You First ini, yang ini bisa dibaca oleh siapa saja sih Kak, dari kalangan berapa, dari kalangan usia berapa mungkin ya, kemudian supaya bisa apa menikmati gitu ya,
2: supaya bisa apa menikmati gitu ya.
1: Jadi kalau sesuai rekomendasi dari penerbit Kak Yudi, jadi ini sebenarnya 17+. Jadi aku juga sangat merekomendasikan buku ini untuk teman-teman yang berusia di atas 17 tahun gitu. Kenapa? Karena memang romance tidak untuk segala usia, walaupun tidak ada hal-hal yang vulgar dan lain-lain atau dan kekerasan dan itu sebenarnya tidak ada ya di sini. Tapi romance, terus perjalanan hidup, bagaimana mengenali diri sendiri, itu akan lebih tepat dibaca oleh teman-teman di 17 tahun plus. Kemudian siapa lagi ya, siapapun yang lagi mencoba menemukan diri sendiri gitu. Kadang kita di kehidupan sekarang kan Kak Yudi, semua bergerak sangat cepat, jadi kita ngerasa ah kita kayak harus nyoba ini nyoba itu, melakukan ini ikutin si ini si itu gitu kan. Tapi mungkin ada at some point kita harus stop mencoba untuk memahami diri sendiri dan melakukan hal yang sebenarnya benar-benar kita suka gitu, untuk orang-orang yang sedang mencoba mencari hal-hal seperti itu.
0: Ini relate banget sih dengan situasi saat ini ya Kate saya, kalau kita melihat orang tuh semua melihat tren yang terjadi di sosial media gitu ya. Kadang-kadang lupa mendengarkan dirinya sendiri. Jadi buku ini akan membawa kita seperti pulang ke diri kita sendiri ya. Apa sih yang kita mau begitu ya Kate saya?
1: Iya betul-betul, karena banyak pembaca tuh bilang, wah si Riana nih semuanya dia coba, semuanya dia pengen lakukan gitu. Dan mungkin masih banyak Riana-Riana lain di luar sana gitu, orang-orang yang ngerasa kalau dia tidak melakukan itu mungkin dia tidak diterima di society.
0: Oke. Ada fenomena FOMO, takut ketinggalan, takut kurang update. Padahal itu belum tentu sesuatu yang betul-betul kita inginkan ya Kak Tessa ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Wah seru nih sahabat Sonora, nanti kita akan lanjut lagi nih If I Met You First ini seperti apa keseruannya ya. Lengkapnya sih dibaca ya, ada di toko buku Gramedia yang pasti yang bisa Anda dapatkan. Ini di seluruh Indonesia bisa didapatkan ya. Dan
1: di seluruh Indonesia bisa didapatkan di toko buku Gramedia, baik yang online maupun offline.
0: Nah, silakan sahabat Sonora bisa didapatkan, bisa menjadi hadiah juga nih untuk mungkin someone spesial gitu ya, karena ceritanya seru. Dan yang pasti kita punya satu buku novel If I Met You First karya Tessa Livia ini untuk satu sahabat yang beruntung. Silakan Anda boleh sampaikan pertanyaan atau sharing atau pertanyaan tentang dunia kepenulisan kepada Kak Tessa. Silakan Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200 atau juga bisa melalui kolom live chat di kanal YouTube Sonora FM. Silakan Anda bisa tuliskan di bawah sini. Saya dan Kak Tessa akan kembali di Pesona Indonesia bersama Toko Buku Gramedia sesaat lagi.
3: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Ya, perbincangan spesial di Pesona Indonesia bersama Gramedia menghadirkan Tessa Livia dengan karyanya If I Met You First, sahabat Sonora. Sebetulnya Kak Tessa ini sudah beberapa kali juga berkarya, ada beberapa karya lain seperti Nikah Muda tahun 2018 dan Semangat Tante Sasa tahun 2021, dan hadirlah kemudian If I Met You First. Kalau Anda membaca kemudian ingin membagikan pengalaman Anda di media sosial, boleh dengan tagar If I Met You First atau IIMY F Novel, dan jangan lupa juga tag akunnya Kak Tessa, yaitu @TessaLivia, T-H-E-S-S-A-Livia. Gitu ya Kak Tessa ya?
2: Betul sekali Kak Yudi.
1: Oke, okay. Baik. Ini seru banget sahabat-sahabat Sonora semuanya, dan pada siang hari ini kita masih membahas tentang karya terbarunya Kak Tessa. Baik, Kak Tessa, kalau bicara tentang tadi ada karir break yang dilakukan, dialami oleh Kak Tessa setelah lama menjadi bangkir, kemudian saat ini menekuni dunia kepenulisan. Mungkin banyak yang penasaran, bangkir adalah salah satu profesi impian juga bagi sebagian besar orang begitu ya. Sudah mapan, tapi kemudian seperti banting setir, kemudian sekarang menjadi penulis dengan karya-karya yang luar biasa. Apa kemudian yang membuat Kak Tessa, dan apakah ini tentu saja dibangun tidak mendadak ya Kak ya? Perlu waktu, bahkan sebelumnya juga sudah mulai berlatih menulis dan lain sebagainya. Ini boleh cerita tentang proses peralihan ini, transformasi ini enggak Kak Tessa?
2: Oke, jadi career break ini sebenarnya udah lama ya, saya udah sempat mikir ini cukup lama, dan kenapa juga saya bilangnya career break gitu ya, bukan kayak udah berhenti dari dunia profesional, karena saya butuh break sejenak untuk mencoba hal-hal yang dulu mungkin tidak pernah sempat saya lakukan dengan semua jadwal yang sangat padat ya, apalagi bangkir kan tahu sendiri Kak Yudi ya, jadwalnya itu luar biasa. Saya pulang, saya pernah pulang masih terang, anak-anak saya sampai kaget, dia nanya, mama ini ada yang ketinggalan apa emang udah pulang? Jadi memang seperti itu. Jadi break, saya break sejenak, alhamdulillahnya didukung sama suami. Jadi dalam break ini saya mencoba mengeksplor sebenarnya hal-hal lain, terutama di dunia kepenulisan ya kan. Jadi selama break ini saya udah menyelesaikan satu naskah, alhamdulillah juga sudah selesai akhirnya di salah satu di platform online. Juga ada beberapa kerjasama dari terkait-terkait kepenulisan itu masih saya coba eksplor semuanya, karena ternyata menyenangkan melakukan hal yang kita senangi ini setiap hari gitu. Kalau dulu kan harus curi-curi waktu ya Kak, di jalan berangkat atau pulang kantor atau weekend gitu baru bisa nulis. Nah, apakah kedepannya akan full menulis dan lain-lain, let's see, namanya juga lagi break ya, jadi kita coba dulu. Sambil mudah-mudahan nih Kak Yudi nanti akhir tahun juga akan ada buku baru terbit di Gramedia juga. Jadi selama break ini saya usahakan melakukan hal-hal dulu yang tertunda, yang hal-hal yang dulu belum sempat dilakukan dengan penuhnya jadwal. Kedepannya seperti apa, let's enjoy life.
1: Oke, okay. Aduh, saya senang sekali dengan istilah let's enjoy life gitu ya. Jadi menikmati hidup, melakukan yang betul-betul sesuai dengan passion kita, dengan penuh semangat begitu ya. Saya bisa menangkap aura-aura itu Kak Tessa. Jadi sekarang kayaknya lebih menikmati gitu ya. Tapi mungkin satu pesan Kak Tessa buat teman-teman yang saat ini sedang ada dalam persimpangan antara melakukan rutinitas pekerjaan yang memang sudah dilakukan bertahun-tahun dengan sebetulnya punya passion lain yang ingin digeluti, yang mungkin kalau dilakukan itu bisa lebih menikmati hidup, lebih menjadi dirinya sendiri, lebih punya waktu untuk mengeksplor hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan karena kesibukan yang selama ini dilakukan ya. Itu apa message yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang ada dalam kondisi ini Kak Tessa?
2: Oke. Kalau saya boleh memberikan message in this economy, jadilah realistis. Jadi saya tidak akan menghimbau semua orang untuk melakukan career break untuk mengejar passionnya. dan lain-lain, tapi saya akan membawa semua orang untuk mencoba berpikir lebih realistis gitu ya. Apabila memang pekerjaan yang dilakukan justru membuat kamu bisa lebih menikmati hidup, mungkin ada saat-saat rasa berat, tapi di situ ada saat-saat dengan hal berat itu kamu bisa melakukan, tetap bisa menikmati hidup, ya tetap lakukan gitu kan. Atau di saat merasa semuanya sudah siap, karena in this economy, preparation untuk semuanya kan sangat dibutuhkan ya Kak Yudi. Jadi tidak walaupun memang banyak orang mengatakan mental health itu yang utama gitu ya, tapi dengan tidak melakukan apa-apa, apakah mental health juga akan baik-baik saja, itu juga perlu dipastikan gitu.
1: Jadi
2: realistik aja kalau misalnya ada yang sedang dipertimbangkan seperti itu. Insya Allah waktu akan ngejawab itu kok, ternyata mana yang lebih baik.
1: Oke. Jadi realistis itu penting ya, ada tagihan yang harus dibayar begitu ya. Argonya nggak berhenti nih Kak.
2: Nggak berhenti.
1: Oke. Kak Tessa, balik lagi ke If I Met You First. Ini seru karena terinspirasi dari salah satu lagu country, kemudian menjelma menjadi sebuah karya yang luar biasa begitu. Part mana sih dari sekian banyak, mungkin apa saya boleh bilangnya bab atau mungkin apa ini, yang menurut Kak Tessa ini adalah menjadi gongnya, menjadi klimaks dari If I Met You First, karya Kak Tessa ini Kak?
2: Oke. Kalau gongnya mungkin saya nggak akan spill terlalu banyak, kayak yeah, takut spoiler ya untuk teman-teman yang belum baca gitu ya. Tapi beberapa yang perlu di saya ingin saat pembaca menutup buku ini, dia ngerasa kalau sesuatu memang ditakdirkan untuk kita, itu tidak akan hilang. Dan kalau misalnya itu belum ditakdirkan untuk kita, seberapapun kita berusaha, belum tentu itu akan kita dapatkan. Mungkin itu sih message utama di buku ini saat mereka nutup buku ini.
1: Jadi memang kita harus menikmatinya dari awal sampai akhir secara utuh supaya tidak ada yang missing ya Kak ya. Supaya kemudian betul, pada akhirnya bisa mendapatkan tadi efek yang disampaikan Kak Tessa gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Wah, ini seru. Jadi kalau boleh cerita Kak Tessa, dari pertama kali Kak Tessa mendengarkan lagu country tadi sampai kemudian tersusun, sampai editing, sampai tersaji, di edisi pertama itu butuh waktu berapa lama sih Kak sampai ini bisa ada di tangan pembaca?
2: Oke. Jadi mungkin dari awal mendengar itu sampai mungkin proses penulisan sendiri ya. Proses penulisan sendiri mungkin kurang lebih memakan waktu 3 atau 4 bulan ya Kak Yudi. Dan itu saya tulis waktu COVID. Jadi COVID waktu itu banyak WFH, suara ambulan di mana-mana, dengan semua overthinking dengan kondisi di luar, apakah nanti belum kelihatan tuh waktu Delta ya lagi tinggi-tingginya tuh COVID. Jadi saya butuh peralihan untuk bisa tetap yang tadi menikmati hidup itu ya. Jadi saya butuh menulis sesuatu, akhirnya saya menulis ini terus. Jadi daripada overthinking, akhirnya saya sibuk memikirkan si Riana abis itu mau kemana, ketemu Ardinya gimana, jalan-jalan kemana, kayak gitu kurang lebih 3 bulan. Setelah itu saya endapkan cukup lama sebenarnya. Sempat, memang kalau takdir Tuhan gak ada yang tahu ya, sempat di ini sama penerbit lain sebenarnya. Mereka udah kirim kontrak ke saya, tapi akhirnya dari mereka mundur sendiri, justru gak jadi gitu ya. Akhirnya malah di GPU, jadi ternyata malah dari penerbit yang sebelumnya justru akhirnya dipindah penerbit yang lebih besar gitu ya. Jadi ya tulis dulu aja yang ada di pikiran, apa yang membuat kita senang, apa yang ingin kita sampaikan ke pembaca. Berikutnya apa dari beberapa bulan itu setelah di GPU baru berproses lagi setelah Yudi untuk editing dan lain-lain, kurang lebih mungkin beberapa bulan juga akhirnya baru di sampai ke tangan pembaca di 2023. Jadi kan kalau kita lihat COVID di 2020, baru di tangan pembaca di 2023, ya cukup panjang ya sebenarnya.
1: Tapi memang kalau saya tadi dengar ceritanya Kak Tessa, ada riset tentu yang dilakukan ya, termasuk ketika Riana ini traveling ke beberapa negara, menikmati ada pengalaman itu ya Kak ya. Nah, proses ya, riset itu ini dilakukan sejauh apa sih Kak? Apakah kemudian sampai detail-detail negara itu, atau memang Kak Riana memang pernah mengunjungi dari negara-negara yang diceritakan di novel If I Met You First ini Kak?
2: Kalau riset sih paling utama sebenarnya yang saya cukup riset dalam itu justru dari si profesinya Riana, karena kan saya bangkir sementara Riana ini adalah tim marketing dari perusahaan farmasi. Nah itu saya akhirnya riset sama teman-teman yang memang bekerja di perusahaan serupa multinasional farmasi yang kerjaannya itu keliling dunia gitu ya, yang dia nggak cuma stay di Indonesia. Pas lihat wah ini menarik nih pekerjaan ini gitu, itu riset yang saya bahkan wawancara langsung teman-teman yang memang bekerja di situ. Kemudian untuk tempat-tempat sendiri, hampir sebagian besar tempat yang disebutkan di sini itu pernah saya kunjungi. Jadi mungkin saya nge-recall beberapa memori sambil searching-searching pasti ya, browsing. Terus juga ada sebenarnya tempat yang belum saya kunjungi, itu juga terinspirasi dari teman saya yang baru pulang dari situ gitu. Pas itu akhirnya saya ngobrol ke dia, ngerasakan vibe dia pas di situ, sambil saya juga browsing. Teknologi sekarang kan luar biasa ya Kak Yudi ya, kita bisa browsing, kita bisa lihat uploadan konten kreator pas waktu dia di sana gitu, atau sesimpel nanya di Google bulan segini di sini tuh kira-kira cuacanya berapa ini ya, untuk merasakan vibe-nya itu kurang lebih sama.
1: Oke. Wah seru juga ya sahabat Sonora, memang tidak sembarangan begitu sampai buku ini tersaji, bisa dinikmati oleh kita nih para pembacanya. Ada proses panjang sampai kemudian ada riset yang dilakukan begitu. Ini seru sekali sahabat-sahabat Sonora. Ada satu pertanyaan dari sahabat Sonora nih Kak Tessa. Dari Ibu Foni tadi menanyakan, mau nanya ke Kak Tessa, minta apa nih? Sebentar, minta bocorannya katanya. Apakah di akhir cerita novel ini dibikin happy ending atau sad ending Kak Tessa?
2: Oke, saya pencinta happy ending kebetulan Kak Yudi. Jadi saya akan mengusahakan semua buku saya happy ending. Tapi apakah happy endingnya itu berarti semua keinginan yang tercapai kan belum tentu. Nah begitu, akhirnya seperti itu.
1: Oke. Biar gak spill terlalu banyak ya.
2: Iya, okay. Tapi hampir semua buku saya itu happy ending. At least saat menutup buku, pembaca akan merasa gitu.
1: Gitu ya. Baiklah kalau begitu. Yeah. Sekarang belum ya, karena belum selesai. Saya dan Kak Tessa masih akan lanjut lagi. Masih ada satu sesi lagi, sahabat Sonora. Sekali lagi akan ada satu orang dari Anda, dari sahabat-sahabat yang sudah partisipasi, akan mendapatkan satu buku dari karya Kak Tessa Livia, If I Met You First. Ya, Kak Tessa, kita akan jeda dulu. Kita akan lanjut lagi setelah beberapa informasi berikut ini.
0: Tetap setia bersama kami di

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Ya, masih di Pesona Indonesia bersama Gramedia, bersama Kak Tessa Livia, penulis novel If I Met You First. Kalau kata Mbak Nenty, Kak Tessa, dia bilang, aku suka dengan judul novelnya, If I Met You First, ya. Kemudian di YouTube juga tadi ada Valerian Charity, good luck Kak Tessa, katanya ya. Terima kasih banyak ini teman-teman. Dan Kak Tessa juga, kalau saya sebetulnya suka dengan jalan ceritanya, beberapa sudah saya baca meskipun belum semuanya nih, ini akan jadi bacaan malam ini sepertinya. Kak Tessa, ini ada buku-buku bergambar dingdong. Kenapa dingdong yang kemudian menjadi inspirasi dan mewarnai novel ini, Kak?
2: Oke, jadi sebenarnya ide awalnya itu tentang sesuatu yang membuat si Riana bisa ketemu sama Ardi sebelum Ardi bertunangan. Terus saya mikir-mikir, apa ya yang menarik ya gitu ya. Terus akhirnya kebetulan suami saya gamer. Terus dia kasih ide kayak dingdong menarik juga nih gitu. Akhirnya saya pakai di dingdong ajaib gitu.
1: Okay.
2: Jadi yang mengabulkan keinginan si Riana itu adalah satu dingdong ajaib yang dia temukan di salah satu restoran underrated gitu ya, di Jalan Nathan Road di Hong Kong.
1: Oh, iya, itu kan dingdong kan mungkin hanya dikenal oleh generasi-generasi kita yang seangkatan.
2: Zaman dulu.
1: Ya, generasi milenial ya.
2: Okay. Benar-benar. Makanya restorannya pun agak-agak jadul gitu ya. Pas waktu Riana ke situ nih, restoran jadul gitu. Terus ada dingdong yang sebenarnya udah agak gak cocok dengan suasana Nathan Road yang sebenarnya serba ini ya, terbaru gitu.
1: Oke. Okay. Berarti Riana ini akhirnya akan mengorbankan perasaannya, tidak apa, akhirnya bertepuk sebelah tangan untuk tidak bersatu dengan Ardi, atau gimana Kak? Kalau tadi di spill katanya happy ending nih gitu ya.
2: Yang pasti akhirnya Riana menemukan kebahagiaannya Kak Yudi.
1: Nah, kebahagiaannya apa ada di novel ini ya?
2: Nah, betul.
1: Karena kita nggak tahu nih, kalau kita ekspektasi pembaca, saya baru mendengar kebahagiaannya, apakah kemudian Riana ini akan bersatu menjadi pasangannya Ardi di akhir cerita, karena toh Ardinya ini sudah punya pasangan lain kan ya.
2: Iya, dia punya tunangan awalnya. Oh, iya. Sebelum Riana punya ketemu sama si dingdong ajaib.
1: Wah, waduh, jadi penasaran nih sahabat Sonora ya. Kemudian memang ini terus terang saya jadi ingat zaman dulu saya suka main dingdong juga nih, gambar-gambar di sini, dari mulai ukuran font di setiap part itu judulnya kan tulisannya seperti ini banget gitu ya, magic is here.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Ini memang part-part yang di
2: back memory ya.
1: Betul. Kayak nostalgia gitu Kak Riana. Kemudian juga tulisan-tulisannya tapi memang ini flashback ke era-era di era itu ya Kak, untuk latar ceritanya.
2: Kalau latar cerita sih sebenarnya saya pakainya latar cerita di tahun-tahun sebelum COVID sih. Jadi nggak terlalu masa lalu sih. Karena kan saya tulisnya 2019, jadi itu adalah masa sebelum tahun 2019. Tapi nggak yang jauh ke belakang. Jadi memang agak anomali sebenarnya Riana bisa menemukan si dingdong ajaib itu sebenarnya.
1: Iya, ya, sekarang juga di daerah-daerah tuh ada juga kok dingdong itu masih ditemukan juga di Indonesia gitu ya, di beberapa wilayah itu masih dimainkan juga. Ya. Iya.
2: Betul.
1: Oke, okay. Kak Riana, kemudian ini 300 halaman novel yang ya tidak apa namanya, cukup tebal begitu ya, sampai kemudian ini bisa dinikmati. Ini akan dibuat berseri atau ya akan selesai di novel kali ini aja Kak?
2: Wow, berseri sih enggak ya, karena waktu saya nulis awal itu yang kepikiran sampai segini, jadi kayak udah enggak ada lanjutannya. Tapi kebetulan saya akan melanjutkan dengan universe if yang berbeda gitu ya. Jadi buku saya yang insya Allah nanti akan terbit akhir tahun ini juga di Gramedia itu juga mengambil if juga. Jadi kalau itu judulnya nanti kalau tidak ada perubahan ya Kak Yudi, saya spill sedikit, judulnya If I Never Found You gitu. Jadi sama ceritanya, romance dengan sedikit balutan fantasi gitu. Tapi tokohnya berbeda, orang-orang yang berbeda, si lingkungannya berbeda, tapi kurang lebih mengusung hal yang sama, romance dengan sedikit balutan fantasi. Karena sebenarnya saya tuh dari dulu itu sebenarnya pencinta fantasi, Kak Yudi, tapi mungkin otaknya tuh belum cukup kalau benar-benar bikin fantasi full gitu ya. Jadi romance dengan tipis-tipis fantasi aja.
1: Oke. Menarik nih. Kak Tessa, ada pertanyaan dari Ibu Oriza Sativa. Judul buku yang sangat menarik, apa inti ceritanya? Apakah buku ini yang paling menarik dari novel Mbak Tessa sebelumnya? Dan apa saja judulnya? Terima kasih Mas Yudi dan juga Mbak Tessa. Tisa ya, silakan Kak Tessa.
2: Oke, jadi ceritanya tentang apa? Ceritanya adalah tentang Riana yang jatuh cinta ke sahabatnya yang telah bertunangan. Sampai akhirnya Riana menemukan dinding ajaib di Hong Kong. Jadi selain kita menemani Riana jatuh cinta dengan Ardi, kita juga akan melakukan perjalanan ke beberapa tempat-tempat indah di dunia. Itu yang If I Paid You First. Sebelum itu, apakah ada buku lain? Saya ada buku yang sebelumnya juga, Semangat Tante Sasa. Itu ceritanya tentang Tante Sasa yang terpaksa menjaga keponakannya selama 40 hari. Keponakannya ini yatim piatu kebetulan. Karena neneknya yang biasa menjaga keponakannya ini lagi naik haji. Jadi itu lucu-lucuan, seru-seruan Tante Sasa menjaga keponakannya yang dia nggak punya background parenting sama sekali. Terus mana yang paling saya suka, favorit itu? Kayaknya semua buku itu pasti mempunyai tempat yang berbeda ya di hati saya. Jadi sama-sama mempunyai tempat spesial. Ini spesial karena banyak hal-hal yang saya sampaikan, hal-hal yang saya pendam akhirnya bisa saya sampaikan di sini. Sedangkan Semangat Tante Sasa akhirnya saya bisa meluapkan menjadi parenting itu ternyata juga selama ini nggak ada yang ngajarin saya, dan ternyata banyak yang membuat saya kaget. Jadi saya tidak mau membuat pembaca saya juga terlalu kaget. Akhirnya saya buat dalam bentuk buku. Makanya Semangat Tante Sasa, seperti itu.
1: Ih, seru, memang parenting tuh gak ada sekolahnya ya Kak ya.
2: Gak ada sekolahnya, banyak kagetnya.
1: Learning by doing ya.
2: Iya betul, gak ada guidebooknya.
1: The more we doing, the more we pusing gitu ya.
2: Iya, bener.
1: Oke, ini menarik ya Kak Tessa. Dan kemudian kalau bicara tentang proyek di akhir tahun ini yang akan kemudian menjadi, kalau saya bilang boleh proyek ya, karya terbaru Kak Tessa yang akan dirilis 2027 gitu ya. Setelah membuat beberapa karya gitu ya, yang Kak Tessa rasakan itu apa Kak, misalnya feedback dari pembaca gitu ya. Mungkin juga Kak Tessa boleh sharing juga interaksi atau ruang untuk pembaca memberikan sharing mungkin setelah menikmati buku ini seperti apa Kak? Mungkin testimoni yang Kak Tessa dapatkan dari pembaca-pembaca karya-karya Kak Tessa.
2: Mungkin kalau testimoni dari pembaca, saya yakin setiap orang itu bertumbuh ya Kak Yudi. Jadi kalau saya melihat kalau di pembaca itu kan biasanya ada aplikasi di Goodreads ya, yang mereka bisa bebas ngerating semua buku yang mereka baca gitu. Ada sedikit perbedaan, ada sedikit shifting lah gitu ya, dari buku pertama yang dulu Nikah Muda sampai akhirnya buku terbaru gitu. Jadi alhamdulillah, saya mungkin tidak menganggap ini karya terbaik atau karya yang paling bagus, tapi saya melihat ada pertumbuhan dari situ gitu. Mungkin buku pertama banyak yang suka, tapi ada juga yang ngerasa, oh ini kayaknya terlalu bahkan ada yang nulis gini, ini kayaknya bukunya yang nulis anak SMA deh. Ada yang bikin, ada yang di komen kayak gitu, buku pertama saya yang Nikah Muda gitu ya. Tapi di buku berikutnya akhirnya mereka bisa komen-komennya lebih beragam. Yang gak suka pasti ada gitu ya, tapi ternyata ratingnya makin tinggi nih gitu. Jadi alhamdulillah saya bertumbuh gitu sih Kak Yudi. Dan dari masukan-masukan pembaca itu juga yang berikutnya menjadi perbaikan-perbaikan gitu ya untuk buku-buku berikutnya.
1: Nah, memaknai kalau tadi Kak Tessa cerita bahwa tidak semua orang menyampaikan hal-hal yang menyenangkan kita gitu. Ada yang kritik dan kritiknya kita gak bisa kontrol, mereka menyampaikannya dengan bahasa seperti apa gitu. Nah, Kak Tessa menghadapi itu seperti apa Kak? Kalau tadi bicara bertumbuh gitu, apakah itu kritikan-kritikan itu menjadi bagian dari pertumbuhan itu? Karena ada fans, always be, ada haters juga begitu ya. Menyikapi dua hal ini seperti apa Kak Tessa?
2: Karena penulis itu kan sebenarnya memang awalnya mungkin memang untuk menulis untuk diri sendiri ya, tapi kan kedepannya memang itu tidak dipungkiri buku yang bagus adalah yang memang bisa menjangkau lebih banyak pembaca gitu ya. Jadi pas waktu awal-awal sebelum bahkan sebelum mengirimkan naskah ke editor misalnya ke penerbit gitu ya, saya sendiri itu sebenarnya udah kirim duluan gitu Kak Yudi ke beta reader. Kita di penulis sebutnya beta reader yang emang baca awal-awal sama juga beberapa editor independen. Buat apa? Buat dapat masukan. Dan itu bisa biasanya masukannya tuh pedes-pedes banget gitu ya, kayak dan itu sangat-sangat bagus gitu karena kita jadi namanya kita yang nulis pasti kita ngerasa buku kita udah paling cakep ya Kak. Pas kita dapat masukan itu akhirnya itu pasti setelah beta reader dan juga independen editor gitu ya, pasti abis itu saya benerin dan nenek, abis itu baru akhirnya saya pasti baru kirim ke penerbit dari penerbit. Editor penerbit pun juga abis itu pasti banyak masukan lagi, makanya ini agak berproses buku berikutnya karena ada beberapa masukan yang harus direvisi. Proses itu aja sudah juga membuat kita harus siap dengan masukan-masukan atau komentar-komentar tidak bagus gitu. Tapi begitu buku sudah terbit, masuk ke pembaca, itu menurut saya sih masukan bagus atau tidak, buku ini udah di pasaran gitu ya. Kalau bagus alhamdulillah, kalau enggak ya mudah-mudahan next buku tanggapannya lebih bagus. Jadi gitu sih kayak gitu. Yang penting kita berusaha dulu untuk ngasih yang terbaik buat mereka.
1: Okay. Jadi sebetulnya secara mental tuh udah ditempa dengan editor independen tadi, oleh editor di penerbit begitu ya.
2: Iya betul.
1: Sudah pedes banget. Jadi kalau misalnya menghadapi
2: pedes banget.
1: Oke. Berarti satu kriteria lagi atau kualifikasi lagi, seorang penulis itu harus kreatif tentu, imajinatif tentu, informatif tentu, tapi yang paling enggak kalah penting adalah harus sabar ya Kak, berarti ya Kak ya.
2: Betul banget sih Kak. Itu prosesnya kan cukup lama, terus juga setelah berproses pun juga masukan yang masuk dan lain-lain juga lama gitu ya. Jadi beda mungkin waktu dulu misalnya saya di dunia profesional corporate, itu kan serba cepat ya, semuanya serba cepat, waktunya serba cepat. Sedangkan ini kita harus bisa menikmati dengan waktu yang lebih lebih longgar, bukan lebih longgar ya, tapi memang waktu butuh waktu lebih lama ya.
1: Okay. Ini mungkin untuk sahabat-sahabat yang juga suka menulis juga Kak, ketika mungkin saya membayangkan ketika buku ini akhirnya selesai terbit gitu kan, kayak bersyukur sekali begitu ya, akhirnya selesai juga. Tapi kemudian ada percikan-percikan dalam benak Kak Tessa sebagai penulis tuh, saya mau ini lagi. Jadi kayak gak ada ngerasa udah saya pengen berhenti gitu ya. Ada gak sih perasaan seperti itu Kak? Aduh capek nih, pengen break dulu, nanti dulu deh karya berikutnya gitu-gitu gak sih Kak?
2: Kalau saya sih kebetulan belum sampai ke tahap itu ya Kak Yuji ya, dan mudah-mudahan tidak ya. Karena saya tipe orang yang kepalanya sering penuh Kak Yuji. Jadi kalau saya gak nulis tuh kayaknya takutnya numpuk gitu ya di kepala. Jadi makanya saya nulis itu adalah salah satu cara untuk mengurai hal-hal yang ada di kepala gitu. Walaupun endingnya apakah nanti itu layak terbit atau tidak, apakah nanti disukai pembaca atau tidak, itu kan hal berikutnya ya. Tapi kalau untuk sampai saat ini pun belum sih. Bahkan orang-orang juga kan bilang ada yang writer's block gitu ya, saat penulis udah gak ada keinginan untuk nulis. Itu sih alhamdulillahnya belum pernah saya rasakan ya, karena buat saya menulis itu coping mechanism, jadi kayak hal yang saya nikmati gitu.
1: Enjoying the life tadi ya Kak ya. Ini betul-betul. Jadi hasil yang dihasilkan pun ya bisa dinikmati juga, karena prosesnya juga dinikmati, hasilnya bisa dinikmati begitu ya. Baik Kak Tessa, di menit-menit terakhir mungkin bisa disampaikan kepada para sahabat Sonora atau para viewers kita di YouTube ya, kenapa harus membaca If I Met You First karya Tessa Livia ini Kak?
2: Okay. Terima kasih Kak Yudi, sahabat Sonora semuanya. Kenapa harus membaca If I Met You First? Karena selain kita akan menemani Riana dengan kisah cintanya, kita akan berjalan-jalan ke berbagai daerah di dunia yang akan membuat kamu bisa merasakan hal-hal mungkin yang belum pernah dirasakan. Dan yang paling terakhir adalah mari kita menemukan diri sendiri dengan membaca If I Met You First.
1: mari kita menemukan diri sendiri dengan membaca If I Met You First. Itu powerful sekali nih ya. Terima kasih. Jadi yang belum ketemu siapa dirinya, silakan membaca If I Met You First ya Kak Tessa ya. Dan Kak Tessa, terima kasih banyak sudah berbagi bersama Pesona Indonesia di sisi yang hari ini di Sonora. Sukses selalu untuk semua rencana-rencana kedepannya, termasuk nanti karya terbaru yang akan hadir di akhir tahun ini ya Kak Tessa ya. Sukses dan semangat. Betul. Semangat, kita tunggu lagi karya-karya luar biasa dari Tessa Livia. Terima kasih Kak Tessa, sehat selalu, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi ya Kak ya.
2: Terima kasih Kak Yudi, sahabat Sonora semuanya, selamat siang.
1: Selamat siang ya sahabat Sonora, silakan If I Met You First karya Tessa Livia sudah bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia terdekat, bisa dibeli online juga, silakan di search saja, sudah ada di sana untuk menemukan diri sendiri sesuai kata penulis yang dikatakan Tessa ya. Dan yang pasti karena tadi saya di awal sudah janjikan satu orang akan mendapatkan apresiasi, terima kasih tadi untuk beberapa sahabat baik di TikTok, di TikTok, di YouTube maupun di WhatsApp studio yang sudah memberikan pertanyaan atau sharingnya. Saya akan mempersembahkan satu apresiasi buku novel If I Met You First karya Tessa Livia untuk Ibu Foni di Sunter, Jakarta Utara. Nanti untuk teknis pengambilannya akan disampaikan oleh tim admin kami ya. Terima kasih dan tetap bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta, News, Traffic and Music.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, kita akan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia di sekitar Jalan Tamrin ya. Ada sekitar 500 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI tertahan di sekitar gedung UOB Jalan MH Tamrin. Bagaimana situasinya saat ini? Tito, silakan.
3: Ya, baik sahabat Sonora, sekitar 500 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI hari ini sudah berkumpul di sekitar gedung UOB di Jalan Ahmad Tamrin yang menuju ke Bundaran HI, di mana mereka dihadang oleh aparat kepolisian sehingga tidak bisa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke Bundaran HI untuk melakukan aksi unjuk rasa, di mana ada 8 tuntutan yang disampaikan para mahasiswa, diantaranya hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, wujudkan reforma agraria sejati, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total prioritas strategis nasional, serta hentikan program makan bergizi gratis dan kooperasi desa Merah Putih. Kemudian hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, dan kembalikan otonomi daerah. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta hentikan represifitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil, serta bubarkan YONTP. Berdasarkan pantauan di lapangan sejumlah mahasiswa beberapa saat tadi meminta anggota kepolisian untuk membuka blokade sehingga mahasiswa bisa melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI. Namun pihak kepolisian tetap bertahan dan hanya mundur beberapa langkah saja. Sementara itu kendaraan yang tadinya bisa melintas di satu lajur saja yaitu di jalur Transjakarta saat ini tidak bisa melintas karena terlihat sejumlah mahasiswa menghadang bus kendaraan yang akan melintas, di mana pihak kepolisian pun meminta para mahasiswa untuk kembali ke barisannya atau di jalan arteri Ahmad Tamrin dan tidak menutup jalur Transjakarta. Dan saat ini terlihat bus Transjakarta terpantau padat dan macet. Namun di belakang bus Transjakarta, pantauan dari ke arah Sudirman sendiri kami pantau sudah tidak ada lagi kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 yang akan melintas di jalur MH Tamrin. Hanya beberapa bus saja yang memang tersisa yang masih tertahan di sekitar gedung UOB dan perlahan-lahan menuju atau bergerak ke arah ke Bundaran HI. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Lagu Indonesia hanya di Pesona Indonesia.

0: Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, kita menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana sekitar 5 bus Transjakarta yang sebelumnya terjebak karena mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melakukan blokade di jalur Transjakarta kini sudah dibuka dan dilintasi bus Transjakarta. Aksi unjuk rasa masih berjalan dengan aman dan lancar. Laporan selengkapnya disampaikan Tito Suhandoyo.
2: Ya, baik sahabat Sonora, sekitar 5 kendaraan Transjakarta yang sebelumnya terjebak dan tidak dapat melintas dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI kini sudah kembali dapat melintas. Jalur Transjakarta yang sempat ditutup mahasiswa, namun setelah jajaran kepolisian meminta mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk membuka jalur, kendaraan Transjakarta kembali bergerak menuju Bundaran HI. Sementara itu di Jalan Ehma Tamrin dari arah Jenderal Sudirman yang menuju Bundaran HI saat ini masih ditutup oleh pihak kepolisian, terutama di jalur arterinya, di mana penutupan itu dimulai di sekitar gedung Yobi, penutupan dengan kendaraan taktis besar yang bisa mementangkan barikade berplat sehingga para mahasiswa tidak bisa melintas. Berdasarkan pantauan di sekitar gedung Yobi sendiri, sekitar masih 500 mahasiswa masih melakukan aksi unjuk rasa dan mahasiswa tersebut meminta pihak kepolisian untuk membuka jalur yang ditutup. Namun hingga kini aparat masih mempertahankan barikadenya dan masih menutup jalan sehingga para mahasiswa tidak bisa melanjutkan perjalanan dan melakukan aksi unjuk rasanya di sekitar gedung Yobi. Hingga saat ini jalannya aksi unjuk rasa masih berlangsung secara aman dan tertib. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Baik sahabat Sonora, dari Bundaran Hotel Indonesia kita bergeser ke gedung DPR MPR di mana bantuan logistik dari DPR besok akan diberangkatkan ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPR hari ini. Laporan selengkapnya Lili Setiawibowo, silakan.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan besok bantuan dari DPR akan berangkat untuk menuju lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan Puan usai menggelar rapat paripurna DPR RI hari ini. Puan juga menyampaikan besok beberapa menteri juga akan menuju lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur.
4: Besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa

0: memerintahkan anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dalam masa tanggap darurat ini. Bahkan para anggota dewan tersebut diminta untuk menetap sementara di sana. Sahabat Catatan, demikian dari informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Demikian Liputan Sonora.
2: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.
3: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
4: Terima kasih banyak untuk
5: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
6: Amin.
7: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Liputan Sonora.
1: Ya, sahabat Sonora, aksi unjuk rasa dari mahasiswa masih berlangsung di Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman. Siang menjelang sore hari ini, mereka menuntut sejumlah hal pada pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya adalah meminta menghentikan program MBG. Kita simak laporan langsung dari lokasi yang akan disampaikan reporter kami berikut ini, Lia.
2: Baik, sahabat Sonora, hingga sore hari ini aksi unjuk rasa dari mahasiswa Universitas Indonesia dan juga UHAMKA di Jalan Jenderal Sudirman di Duku Atas, tepatnya di depan gedung UOB, masih berlangsung. Lalu lintas terutama dari karet yang menuju ke Bundaran HI tentu tidak bisa dilintasi oleh kendaraan. Aksi masih berlangsung, sementara arah sebaliknya dari Bundaran HI yang menuju ke karet masih bisa dilintasi, namun akan tersendat menjelang lokasi. Saat ini mahasiswa masih melanjutkan aksi unjuk rasa. Ada sejumlah tuntutan dari mereka bagi yang ditujukan untuk pemerintahan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Di antaranya salah satunya adalah meminta menghentikan makan bergizi gratis dan juga Koperasi Daerah Merah Putih, MBG dan KDMP, serta meminta untuk mengevaluasi program strategis nasional. Mereka tujuan awalnya adalah berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, namun disampaikan oleh pihak kepolisian, Bundaran HI tidak bisa dijadikan tempat unjuk rasa karena merupakan titik vital tidak hanya bagi Jakarta tapi juga bagi Indonesia, sehingga aksi unjuk rasa ditahan di titik Duku Atas atau di depan gedung UOB yang saat ini masih berlangsung. Sementara demikian yang dapat dilaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih. Dari Jalan Jenderal Sudirman kita menuju ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Disampaikan Ketua DPR Puan Maharani menugaskan anggota Dewan asal daerah pemilihan NTT untuk menetap sementara di daerah pemilihannya. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi penanganan tanggap darurat bencana berjalan dengan baik. Selengkapnya, rekan Lili, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih. Sama saudara, Ketua DPR RI Puan Maharani menugaskan anggota Dewan yang berasal dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk menetap sementara di daerah pemilihannya. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi yang terjalin antara pemerintah pusat dengan daerah pada masa tanggap darurat lebih efektif. Hal tersebut disampaikan Puan usai rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari ini.
4: Tentu saja kami juga menugaskan teman-teman anggota DPR dari Dapil NTT untuk bisa terus berkoordinasi dan standby di sana untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dan berkomunikasi jika dibutuhkan.
3: Puan menambahkan masyarakat NTT tidak sendiri, sebab pemerintah, DPR, dan unsur terkait lainnya akan membantu proses pemulihan pada masa tanggap darurat ini. Ia juga mengatakan bantuan logistik atau kebutuhan masyarakat terdampak bencana di NTT dari DPR besok akan diberangkatkan. Sahabat Sonora, seperti diketahui, Sabtu dini hari lalu gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Lili untuk laporan Anda. Ketua DPR Puan Maharani menugaskan anggota Dewan asal daerah pemilihan NTT untuk menetap sementara di daerah pemilihannya. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi penanganan tanggap darurat berjalan dengan baik.
0: Demikian Liputan Sonora.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Banyumas, Jawa Tengah bekerjasama dengan Puskesmas Sumpiuh 1 menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi guru, karyawan, serta murid kelas 10 Sabtu pekan lalu. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga status gizi dan kesehatan fisik dasar. Kepala MAN 3 Banyumas, Solihin, menegaskan kesehatan adalah fondasi utama menciptakan lingkungan belajar produktif dan berprestasi, serta berharap kegiatan screening berkala dapat terus berlanjut ke depannya. Anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistiono, meminta agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 memisahkan anggaran program makan bergizi gratis dari anggaran pendidikan. Menurutnya, pemerintah wajib memenuhi belanja mandatori pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, Budi menekankan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar SD, SMP, dan sederajat secara gratis tanpa pungutan biaya.
0: Demikian Sonora Update.
2: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
1: Sonora hari ini bersama saya Yudi Samadi akan menemani sahabat-sahabat Sonora di kesempatan hari Selasa 18 Agustus 2026 ya, beragam informasi dan juga update informasi dari beberapa lokasi terkait peristiwa pada sore hari ini akan terus kami sampaikan menemani aktivitas sahabat-sahabat Sonora termasuk juga update informasi lalu lintas. Tentu saja kami mengundang sahabat-sahabat Sonora yang ingin melengkapi informasi-informasi yang kami udarakan, informasi lalu lintas, cuaca atau informasi penting lainnya di sekitar Anda, boleh langsung WhatsApp ke studio Sonora di 08 12 122 9200. Silakan Anda boleh berkirim foto, video dengan keterangannya atau juga melalui voice note ya. Sekali lagi ke 08 12 122 9200.

92 Jakarta News Traffic and Music Sonora hari ini. Terus bersama Anda sahabat-sahabat Sonora yang tengah berkendara di jalan, hati-hati ya sahabat Sonora. Pak Ruby, selamat sore Pak Ruby di Kelapa Gading. Ini Pak Ruby berbagi info. Melintasi Mangga Besar ya, lalu lintas dari arah Mangga Besar menuju ke Gunung Sahari terpantau lancar. Salam buat pedagang siomay di Pademangan 3 yang setia selalu mendengarkan Sonora dari dulu, katanya sehat selalu dan tambah laris ya. Salam dari pelangganmu. Selamat ulang tahun Sonora Jaya di Udara. Terima kasih Pak Ruby. Sukses selalu update-nya ya dari Gunung Mangga Besar ke Gunung Sahari lancar pada sore hari ini. Dan yang pasti memang sahabat Sonora, demonstrasi masih berlangsung di sekitar Duku Atas Jalan Jenderal Sudirman. Ada satu fenomena menarik di mana sopir Kopaja ini diduga mengalami intimidasi sahabat Sonora.

Ya, sebanyak 24 sopir Kopaja disebut mendapat ancaman dan intimidasi jika mengangkut massa BEM UI menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat untuk melangsungkan aksi unjuk rasa hari ini. Koordinator lapangan aksi merebut kemerdekaan, itu judul aksi pada hari ini. Hafiz Hairnanda menyebut para sopir ini diminta membuat berbagai alasan agar tidak menjemput massa. Bahkan, mereka juga diminta untuk membatalkan pesanan secara sepihak setelah menerima telepon dari pihak tertentu. Hafiz menegaskan pihaknya tidak menyalahkan sopir, melainkan menuding ada segelintir pihak yang berupaya melakukan pembungkaman terhadap elemen mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya melalui aksi hari ini. Ia menyayangkan intimidasi tersebut karena bisa berdampak pada ancaman pemecatan sopir. Sementara itu, terkait dengan tuduhan 20 orang yang diamankan polisi menjelang aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat pada hari ini, diklaim oleh perwakilan mahasiswa bahwa ke-20 orang yang ditangkap tersebut bukan bagian dari massa aksi mahasiswa. Perwakilan mahasiswa UI, Namora Diarta Siahaan, mengatakan pihaknya belum mengetahui secara pasti keterkaitan 20 orang tersebut dengan kelompok mahasiswa yang mengikuti aksi. Menurutnya, warga sipil yang hendak bergabung dengan massa aksi tersebut justru diamankan dan diminta memisahkan diri dari massa. Ia mengatakan pihaknya juga memperoleh informasi mengenai sejumlah orang yang dicegat ketika hendak menuju lokasi aksi. Ia menegaskan mahasiswa yang berada di lokasi aksi tidak mengetahui secara pasti apakah 20 orang tersebut memiliki keterkaitan dengan massa mahasiswa yang melakukan aksi hari ini.

0: Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. Sonora, hari ini kita akan simak update informasi terkini untuk lalu lintas Jakarta dan sekitarnya. Kami sudah terhubung dengan Kompol Heri dari ruang TMC Polda Metro Jaya, ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya. Pak Heri, selamat sore, silakan untuk informasi lalu lintas sore ini.
1: Baik, selamat sore rekan Yudi, dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora untuk pantauan lalu lintas pada sore hari ini. Langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya, kita awali pantauan di sekitar penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh kurang lebih 600 adik mahasiswa saat ini masih berorasi di kawasan depan UAB atau di daerah Sudirman menuju arah Tamne atau dari Semanggi menuju ke arah Bundaran HI. Situasi lalin cukup padat, sementara dilokalisir oleh tim pasukan Dalmas dan Satuan Lalu Lintas melakukan pengaturan yang dipimpin langsung oleh Bapak Dirlantas Polda Metro Jaya berikut jajarannya. Sementara dari Bundaran HI menuju ke arah Semanggi ramai lancar. Dan untuk Anda yang melintas dari arah sekitar Bundaran Senayan akan dibelokkan ke kiri menuju ke arah rekayasa di sekitar Bendungan Hilir. Anda tembus menuju ke arah Pejombongan, bisa belok kanan menuju ke arah kawasan Tanah Abang dan seterusnya. Sementara untuk yang di ruas tol, silakan kami sarankan untuk Semanggi Bawah menuju arah sekitar Semanggi Bawah arah HI terpantau padat. Sehingga untuk keluar tol, silakan untuk Anda yang menuju ke arah Harmoni, kami sarankan nanti keluar Slipi Jaya, masuk menuju ke arah Tomang Bawah, menuju ke arah Surya Pranto, Caringin, dan Harmoni. Sedangkan untuk arah sebaliknya, dari kawasan unjuk rasa tersebut, Bundaran HI menuju arah Semanggi terpantau ramai lancar, sudah ada tim URE Mandala Jaya berikut Satgatur untuk melakukan pengaturan di sana. Sementara dapat kami laporkan untuk kilometer 45.200 dari arah Jakarta menuju arah Cikampek saat ini cukup padat. Dikarenakan ada kendaraan Daihatsu Xenia yang berada di lajur 1 atau lajur kiri mengalami kecelakaan tunggal. Saat ini sudah ditangani oleh PJR dari Korlantas Mabes Polri. Sementara untuk tol dalam kota dari arah Semanggi menuju arah Slipi padat, demikian pula Semanggi yang akan menuju ke arah arteri bawah di kawasan Slipi terpantau padat. Sedangkan untuk di sekitar Tomang menuju arah Bandara ramai lancar, untuk Tomang menuju ke arah Tangerang padat dikarenakan volume kendaraan. Dan kami ingatkan saat ini tanggal 18 Agustus tentunya bernopol genap untuk Anda yang melintas di kawasan ganjil genap. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Heri untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu sahabat Sonora yang melintasi tol Jagorawi, informasi lalu lintas dari rekan-rekan di Jasa Marga menyampaikan hati-hati di Cililitan kilometer 1800 yang ke arah Bogor. Ada kendaraan truk tangki yang mengalami gangguan ban di lajur 1. Untuk arah sebaliknya terpantau ramai bergerak lancar.

0: my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
1: Terima kasih banyak untuk
2: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
3: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Informasi jalan tol.
1: Baik, lalu lintas di tol dalam kota. Pada sore ini, Kuningan dari kilometer 6 sampai kilometer 8 terpantau padat. Kepadatan juga terpantau dari Simpang Pluit sampai kilometer 20. Untuk arah sebaliknya, padat dari Pejompongan sampai Senayan karena volume lalu lintas. Untuk tol Jakarta-Tangerang, sore ini Tomang, Karangtengah, Tangerang hingga Bitung lancar dua arah. Tol Jor W2U, Ciledug, Ulu Jami, Meruya lancar. Kemudian tol Jor W2S, Pondok Pinang, Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar. Untuk arah sebaliknya dari Veteran, kilometer 17 hingga kilometer 18 yang ke arah Pondok Pinang terpantau padat. Tol Jor E, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi, Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi juga terpantau lancar di kedua arahnya. Sementara tol Jakarta, Cikampek, Bekasi Timur, kilometer 17 hingga Tambun, kilometer 19 terpantau padat. Imbas kepadatan yang keluar masuk rest area, sebaliknya Cibatu kilometer 34 padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cibitung kilometer 26 hingga 23 padat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah, sementara tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Paster Cilenyi terpantau lancar di kedua arahnya.

Ya sahabat-sahabat Sonora, pernah gak sih udah janjian sama temen dari jauh-jauh hari, udah siap nih ya, outfit udah matching, tiba-tiba ada yang bilang, aduh badan gue gak enak, kayak masuk angin, wah bisa bubar jalan nih. Padahal momen bareng temen itu sayang banget kalau sampai gagal. Makanya kalau lagi punya agenda seru, saya selalu ingat satu produk yang wajib dibawa dan tidak bakal kelupaan, bawa ada di dalam tas saya, minyak angin cap kapak. Praktis dibawa kemana-mana, saat badan terasa gak nyaman, bisa digunakan sesuai aturan pakai. Mau bepergian, nongkrong, atau traveling, tinggal masukin aja ke dalam tas. Karena kalau badan nyaman, kita bisa kembali fokus menikmati momen bareng orang-orang tersayang. Jadi jangan sampai momen kompak Anda juga terganggu gara-gara badan gak fit. Minyak angin cap kapak bisa didapatkan di berbagai minimarket atau e-commerce favorit Anda. Dan jangan lupa selalu baca aturan pakainya. Minyak angin cap kapak, saatnya kompak.

0: Baik, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, hingga saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa dari sejumlah elemen mahasiswa di depan gedung UOB sekitar Jalan MH Tamrin arah Bundaran Hotel Indonesia. Masih tertahan oleh barikade petugas kepolisian yang bertugas berjaga-jaga di lokasi tersebut ya. Kita akan simak bagaimana situasi terkini di sana. Reporter kami yang standby di lokasi kali ini akan menyampaikan laporannya. Tito, selamat sore, silakan.
1: Ya, baik sahabat Sonora, hingga sore hari ini aksi unjuk rasa mahasiswa dari Badan Eksekutif Universitas UI masih terus berlangsung di sekitar gedung UOB atau sekitar Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, di mana jalannya aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan tertib dan aman. Jalan MH Tamrin dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Bundaran HI hingga saat ini masih ditutup total ya, dan tidak bisa dilintasi baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4, di mana hingga kini sejumlah mahasiswa masih terus menyampaikan aspirasinya dari mobil komando. Dan ada 8 tuntutan mahasiswa dari BEM UI yang disuarakan, diantaranya hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri, hentikan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, wujudkan reformasi agraris sejati, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi total prioritas strategis nasional serta hentikan program makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih, hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan transfer ke daerah atau TKD, dan kembalikan otonomi daerah, tetap akan status bencana nasional untuk daerah Sumatera dan Flores, serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana, serta hentikan preventivitas dan intervensi TNI Polri dalam ruang sipil. Setelah itu, pantauan di sekitar gedung UOB, aktivitas perkantoran masih tidak berlangsung, namun tidak seramai di hari-hari biasanya. Untuk jalur busway yang sebelumnya sempat dilintasi kendaraan TransJakarta, bahwa sore hari ini sudah dipastikan ditutup oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi kembalinya kendaraan TransJakarta tertahan seperti tadi siang menjelang sore. Dan saat ini sementara itu arah sebaliknya dari arah Bundaran HI yang menuju ke arah Jenderal Sudirman terpantau padat, terutama di jalan sekitar seberang UOB. Namun selepasnya relatif ramai lancar, hal ini karena banyaknya kendaraan pribadi maupun roda, baik itu roda 2 maupun roda 4, yang mengurangi kecepatannya untuk melihat secara jelas aksi unjuk rasa mahasiswa yang ada di seberang jalan. Demikian Tito Sono yang melaporkan, kembali ke studio.
0: Baik Tito, terima kasih untuk laporan Anda. Dan sebelumnya Ketua BEM UI Yata Latof Imawan juga mengatakan bahwa momentum demonstrasi hari ini adalah untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ditujukan untuk seluruh rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang dinilainya menunjukkan belum terwujudnya kedaulatan rakyat, di antaranya perjanjian dagang dengan negara lain yang disebut menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, sahabat Sonora. Ada yang masih belum move on dengan kekalahan tim-tim favoritnya pada Pesta Bola 2026 yang lalu, sahabat Sonora. Ya, salah satunya adalah para pendukung Jerman yang harus menerima kekalahan Jerman di babak-babak awal, ya kan. Nah, yang terbaru akhirnya Jerman secara resmi mengumumkan pelatih baru, Jurgen Klopp. Ini bukan nama asing sih. Dan sosok yang satu ini resmi memulai hari pertama sebagai pelatih kepala tim nasional Jerman setelah meninggalkan Liverpool. Ia mengaku mendapat sambutan hangat dari seluruh staf timnas dan menyebut suasana terasa tidak asing baginya. Klopp menilai kegagalan Jerman di Piala Dunia 2026 menjadi momentum untuk mereset ulang sepak bola Jerman dan membangun pondasi baru. Rencana awalnya, ia akan mendekatkan diri dengan pemain senior serta melakukan pemantauan langsung ke pertandingan klub untuk melihat performa para pemain timnas secara nyata. Oke, selamat kalau gitu Mr. Jurgen Klopp. Dan kita tentu menunggu ya terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Jurgen Klopp membawa timnas Jerman lebih baik lagi.

Ya, sahabat Sonora, masa mahasiswa dari BEM UI masih tertahan di sekitar depan gedung UAB Plaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hingga sore ini. Ketegangan sempat terjadi di garis depan barikade pengamanan polisi ketika pergerakan menuju Bundaran Hotel Indonesia kembali dihadang. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian tak terhindarkan, namun situasi perlahan mereda setelah ada seruan penenang melalui pengeras suara. Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Az-Zahra, berulang kali meminta massa tetap tenang dan menjaga barisan agar kondusif.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada penutupan sore ini ditutup menguat 47,942 poin atau 0,75% ke level 6.449,83. Volume saham yang diperdagangkan 33,199 miliar saham senilai 14,674 triliun rupiah. Sebanyak 399 saham menguat, 236 saham melemah, dan 159 saham lainnya stagnan. Sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup melemah 0,36% ke level 17.862 rupiah. Pergerakan rupiah tersebut sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merekomendasikan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur segera membentuk Satgas Penanganan Bencana. Menko PMK Pratikno menilai langkah ini penting karena titik pengungsian warga terdampak gempa 7,7 magnitudo tersebar di berbagai kawasan. Satgas daerah diharapkan memperkuat fungsi komando lokal dalam memetakan kebutuhan penyintas, mengkonsolidasikan bantuan logistik dari pusat, serta mempermudah distribusi ke posko-posko yang sulit dijangkau.
2: Demikian Sonora Update.
1: Kita juga akan simak pantauan lalu lintas dari Duku Atas, sahabat Sonora, pada sore hari ini. Lia Musfiroz kembali akan menyampaikan laporannya.
3: Baik, selamat sore sahabat Sonora. Lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Karet ke Dukuh Atas ini akan dialihkan menuju ke Jalan Karet Pasar Baru Timur atau mengarah ke Stasiun Karet atau mengarah ke underpass Dukuh Atas ke arah Galunggung karena masih berlangsung aksi unjuk rasa di Jalan MH Tamrin atau menuju kawasan Bundaran HI, tepatnya di depan gedung UOB. Masih berlangsung aksi unjuk rasa dari mahasiswa dan lalu lintasnya dialihkan tidak melintas ke arah kawasan Bundaran HI tapi berbelok kiri ke arah Jalan Karet Pasar Baru Timur. Sementara itu lalu lintasnya cukup padat menjelang pertemuan arus karena dari underpass Dukuh Atas atau dari arah Galunggung yang akan berputar ke Jalan Jenderal Sudirman juga dialihkan ke Karet Pasar Baru Timur. Begitu juga yang dari arah Karet di Jalan Jenderal Sudirman tidak bisa lurus ke Bundaran HI, tapi juga dibelokkan ke kiri ke Jalan Karet Pasar Baru Timur, sehingga saat ini akan padat arus pertemuan. Kemudian menjelang ke Stasiun Karet, lalu lintasnya juga terpantau padat. Demikian Lia Muspiro melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, Lia, terima kasih. Kemudian Pak Bob Bungki menyampaikan simpang Cakung Cilincing, arah Kranji Bekasi pada sore hari ini, lalu lintasnya terpantau padat merayap.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Ya, sahabat Sonora, kita tentu ikut prihatin ya, karena duka masih menyelimuti saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. BNPB melaporkan sejumlah destinasi wisata unggulan di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur ditutup pasca gempa bumi yang terjadi Sabtu pekan lalu dengan kekuatan 7,7 pada skala Richter. Penutupan dilakukan demi memastikan keselamatan wisatawan yang berada di kawasan terdampak. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi serta Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menjelaskan, penutupan sementara diberlakukan pada objek wisata yang membutuhkan pemeriksaan serta pemulihan kelayakan infrastruktur. Langkah ini diambil agar destinasi wisata dapat kembali dibuka dengan aman setelah proses verifikasi dan perbaikan selesai dilakukan.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Dengarkan terus Sonora hari ini.

Baik, Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat sore ada Ibu Agatha ya, kegiatan demo masih berlangsung. Ini menjawab pertanyaan dari Ibu Agatha ya, terkait dengan kegiatan aksi unjuk rasa, tepatnya di depan gedung UOB dari Duku Atas sebelum Bundaran Hotel Indonesia. Pak Ferry Sutoro, selamat sore, terima kasih juga untuk update-updatenya ya. Tadi ada Pak Muhsoli dari Magelang, dari lereng Sumbing Kali Angkrik Magelang, cukup ramai pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak juga untuk informasinya. Bu Evi, selamat sore. Kemudian juga saya mau sapa tadi ya, untuk sahabat-sahabat yang akan melintasi, mungkin bisa mencari jalur alternatif lain supaya tidak terjebak kepadatan, terutama di protokol Jakarta di Jalan Sudirman Tamrin yang mengarah ke Tamrin. Aksi unjuk rasa masih berlangsung dari elemen mahasiswa, terutama dari adik-adik kita mahasiswa dari BEM UI yang masih melakukan orasi di depan gedung UOB sekitar Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ke berita lainnya, sahabat Sonora, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah belum memiliki rencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat pekan lalu. Budi menjelaskan skema kelas rawat inap standar atau KRIS dirancang dengan struktur biaya tetap sehingga tidak membebani peserta. Ia menambahkan implementasi KRIS dilakukan bertahap selama 2 tahun dengan tarif yang didesain sama sehingga tidak ada perubahan iuran. Pemerintah berharap kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang mengandalkan layanan BPJS Kesehatan.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Iya, Sonora FM 92 Jakarta. Selamat sore untuk Bu Sapta, kemudian juga ada Mbak Wati yang sudah absen pada sore hari ini. Tadi juga ada Pak Yusuf, Pak Ferry juga. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Kita juga akan simak ya pantauan lalu lintas. Pak Taufik Hidayat sudah mengirimkan pantauannya dari ruas tol Jakarta Cikampek. Bagaimana pantauan sore hari ini? Pak Taufik, selamat sore, silakan untuk informasi Anda.
1: Terima kasih Mas Yudi, selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 ke arah Jakarta, kondisi langsung padat merayap. Imbas sedang ada perbaikan jalan di dua titik, yang di pertemuan arah Cikarang di sekitar KM23700 dan yang selepas lokasi tersebut ada satu titik lagi di sekitar KM23400 lajur kiri, sehingga yang dari arah Cikarang di pertemuan arah Cibitung tertahan di KM23600 panjang sampai dengan arah Cibitung, dan yang arah masuk dari MM2100 akan tertahan di sekitar KM23400 lepas lokasi menuju arah Bekasi Timur, Bekasi Barat ramai bergerak lancar. Hanya sedikit padat di sekitar exit Bekasi Barat. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek dari Bekasi Barat menuju arah Bekasi Timur sedikit padat dan kembali merayap di sekitar KM16 hingga di sekitar KM20. Cuaca cerah, Taufik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Baik, dari ruas tol Jakarta Cikampek, Pak Taufik terima kasih. Kita menuju ke Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat. Ada Pak Indra kali ini akan menyampaikan laporan pantauan lalu lintasnya.
2: Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat sore sahabat Sonora, dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari Simpang Grogol yang mengarah ke Indosiar terpantau bergerak ramai dan lancar. Selepas itu terpantau padat imbas kendaraan yang mengarah ke flyover Pesing. Dan kami pun memantau kendaraan di jalur bawahnya yang mengarah ke Green Garden juga masih dalam keadaan bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang lampu pengatur lalu lintas. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Indra. Dan tadi Ibu Agatha menyampaikan ya kepadatan masih terjadi di sekitar Duku Atas. Kendaraan yang dinaiki Ibu Agatha ya dari arah Kolong Duku Atas ini tidak bisa naik ke Duku Atas, sekarang dialihkan ke samping Hotel Shangri-La, dan kondisinya pada sore hari ini lalu lintasnya padat untuk pantauan yang disampaikan oleh Ibu Agatha. Terima kasih Ibu Agatha informasinya. Kemudian Pak Ignatius Susanto juga selamat sore, terima kasih sudah ikutan absen ya, menyapa saja semua sahabat Sonora.

0: informasi jalan tol.
1: Ya, pantauan di tol dalam kota sore ini masih terpantau padat dari Semanggi sampai Senayan, Slipi ke Tomang juga padat, Simpang Pluit kilometer 19 sampai kilometer 20 juga terpantau padat. Arah sebaliknya, kepadatan juga terpantau dari Pejompongan kilometer 10 sampai Senayan kilometer 9 karena volume lalu lintas. Untuk di tol Jakarta-Tangerang, lalu lintas Meruya kilometer 6 sampai Kembangan kilometer 8 padat, ada penanganan kendaraan wingbox gangguan di bahu luar sebelah kiri. Sebaliknya, Kunciran kilometer 15 hingga kilometer 14 juga padat karena keluar masuk rest area. Tol Jorwe 2U Ciledug Ulu Jami Meruya lancar dua arah. Tol Jorwe 2S Pondok Pinang kilometer 19 hingga Veteran kilometer 18 padat. Sebaliknya dari Veteran kilometer 17 sampai kilometer 18 juga terpantau padat. Tol Jor E Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Kemudian Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor hingga Ciawi juga terpantau lancar di kedua arahnya. Beralih ke Tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai Tambun kilometer 19 padat. Kepadatan imbas keluar masuk rest area. Sebaliknya dari Cibatu kilometer 34 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cibitung kilometer 26 hingga 23 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Tol Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang Karawang lancar dua arah. Tol Purbalenyi Dawuan Padalarang Paster Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.

Sahabat Sonora, gak pernah ada yang mau untuk sakit. Tapi kita juga gak pernah tahu kapan membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, selagi masih sehat, yuk pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda selalu aktif. Jadi kalau sewaktu-waktu membutuhkan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan Anda sudah siap untuk digunakan. Nah, untuk mengecek status kepesertaan BPJS Kesehatan, caranya gampang banget. Anda bisa cek melalui WhatsApp Pandawa di 08118-165-165 atau melalui aplikasi mobile JKN pada fitur info peserta, bisa juga menghubungi Care Center 165. Dan yang lebih praktis lagi, ketiga layanan tersebut bisa diakses selama 24 jam. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru cek status kepesertaan BPJS Kesehatan Anda. Cek sekarang, pastikan aktif supaya saat dibutuhkan Anda sudah siap mendapatkan pelayanan kesehatan. Yuk, cek status BPJS Anda sekarang juga. Jangan tunggu sakit dulu, karena sakit nggak pernah menunggu. Kita siap.

0: Sonora FM 92 Jakarta, Boys to Man, Back for Good. Sahabat Sonora, hingga saat ini menjelang petang, aparat kepolisian masih menutup lajur kiri di Jalan Jenderal Sudirman dari arah Blok M menuju Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, imbas adanya aksi unjuk rasa dari kelompok elemen mahasiswa pada sore menjelang petang hari ini. Ibu Agatha, terima kasih ya tadi sudah berbagi info. Kendaraan dari kolong Duku Atas yang menuju ke Duku Atas naik ini tidak bisa karena dialihkan ke samping Hotel Shangri-La dan kondisinya masih macet parah. Sementara itu kita juga akan simak pantauan langsung lalu lintas dari Jalan Panjang Jakarta Barat, Kebon Jeruk ya, dari Pak Indra yang kali ini akan menyampaikan update-nya. Pak Indra, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi. Sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami, kami memasuki ruas Jalan Panjang dari lampu pengatur lalu lintas yang mengarah ke simpang Rumah Sakit Geraha Kedoya terpantau padat imbas dari peningkatan volume kendaraan ditambah dengan lampu pengatur lalu lintas. Arah sebaliknya juga terpantau padat imbas dari lampu pengatur lalu lintas dan peningkatan volume kendaraan. Demikian informasinya, Indra melaporkan, kami kembali ke studio.

0: tahu.
1: Andai sahabat-sahabat Sonora juga tahu kalau utang Indonesia saat ini sudah menembus 8.000 triliun rupiah. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 8.088 triliun rupiah pada triwulan kedua 2026. Angka ini tumbuh 4,4% secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan pertama yang hanya tumbuh 0,8%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan kenaikan utang ini terutama didorong oleh peningkatan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Sementara itu, pertumbuhan utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi. Menurut Deni, peningkatan utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran dana masuk ke surat berharga negara atau SBN. Pemanfaatan utang luar negeri tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Informasi tadi sekaligus menutup Sonora hari ini, dan untuk Anda yang sudah menantikan piringan hitam Sonora, akan hadir sesaat lagi. DJ OC dan Sony Wicaksono sudah bersiap ya untuk menemani Anda. Ada yang spesial hari ini?
2: Pak, spesial banget.
1: Tunggu aja ya pokoknya, gak boleh di-spill dulu katanya. Ini masih ada kaitannya dengan peringatan 17 Agustus ya, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Jadi pastikan Anda stay tune terus dan bisa nanti nonton juga di live TikTok kita @radio.sonora_fm92. Saya Yudi Samadi pamit, kita ketemu lagi di program-program lainnya. Sampai jumpa.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Palang Merah Indonesia menyiapkan operasi kemanusiaan berskala besar bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan mencakup logistik, layanan kesehatan, hingga penyediaan air bersih bagi warga yang membutuhkan. Ketua Umum PMI Yusuf Kala menyampaikan sejak awal bencana pihaknya telah menyalurkan tenda darurat, makanan, serta layanan kesehatan. Saat ini PMI memfokuskan penanganan pada kebutuhan air bersih melalui tim Water Sanitation and Hygiene atau WASH demi mendukung pemulihan warga terdampak gempa. Berita selanjutnya, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mendesak Amerika Serikat dan Iran segera melanjutkan pembicaraan menuju penyelesaian konflik yang tengah berlangsung. Guterres meminta Washington dan Teheran menurunkan retorika serta berupaya mencegah dimulainya kembali aksi militer. Dorongan ini diharapkan membuka jalan bagi penyelesaian damai dan berkelanjutan sekaligus meredakan ketegangan yang masih membayangi hubungan kedua negara.
1: Demikian, Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: It's Tuesday night and it's time for Keringan Hitam Sonora.
2: Selamat malam, sahabat Sonora. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Anda, Sony Wicaksono, di program Piringan Hitam Sonora. Nanti akan ada juga DJ OC, para pecinta piringan hitam. Saya akan putarkan untuk pembuka kali ini, karena sekarang kan masih momen kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai pembuka, kami punya koleksi, kami memperkenalkan dengan bangga, karena kami diberikan secara eksklusif koleksi piringan hitam ini oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Special thanks untuk Menteri Kebudayaan Indonesia yakni Fadlizon yang sudah memberikan koleksi ini, adalah koleksi piringan hitam album super eksklusif dari Kementerian Kebudayaan Indonesia Raya, Masterpiece with Other Versions. Tajuknya demikian. Jadi di album PH ini, sahabat Sonora, terdapat 8 versi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan 8 versi yang berbeda. Kita sebutkan dulu yang pertama, ini adalah Indonesia Raya versi 1928, rekaman pertama oleh Populair Orkes di bawah pimpinan W.R. Supratman. Kemudian ada juga Indonesia Raya versi 1944, ini versi ketika masa penjajahan Jepang ya. Kemudian ada Indonesia Raya versi 1951, kemudian Indonesia Raya versi 1970, kemudian di side keduanya adalah Indonesia Raya versi 1928 yang dinyanyikan langsung oleh W.R. Supratman, sang penciptanya. Kemudian Indonesia Raya 1980, ini adalah versi 3 stansa. Dan selanjutnya ada Indonesia Raya versi 1980 yang satu stansa vokal. Dan yang keempat adalah Indonesia Raya versi 1990 yang kemudian digunakan ya hingga saat ini. Nah, kami akan memutarkan untuk lagu pembuka adalah versi di tahun 1928 ketika dinyanyikan langsung oleh W.R. Supratman. So, langsung saja sebagai pembuka di malam hari ini, masih dalam rangka kemerdekaan ke-81, HUT 81 Republik Indonesia, kami akan putarkan, ini dia, lagu kebangsaan Indonesia Raya versi 1928 yang direkam dan dinyanyikan oleh W.R. Supratman.

Itu dia sahabat Sonora, rekaman eksklusif. Ini menjadi rekaman paling lawas yang pernah kami putarkan, Piringan Hitam. Rekaman itu tadi adalah rekaman di tahun 1928, datang dari W.R. Supratman, sang pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu tadi adalah sebuah pembelajaran juga, sahabat Sonora, bahwa lagu kebangsaan Indonesia Raya pernah melewati beberapa versi, melewati beberapa fase, dan itu tadi adalah rekaman dari tahun 1928 yang kami putarkan eksklusif dari album yang kami dapat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Dan kita sudah membuka program Piringan Hitam Sonora, luar biasa, sudah dibuka dengan sangat hikmat, dan kita akan langsung menuju album kedua sahabat Sonora. Koleksi yang kami miliki selanjutnya adalah koleksi dari album A&M, Best of the Best Love Ballad. Ini dikeluarkan oleh label rekaman asal Amerika Serikat ya, A&M, anak perusahaannya Universal Music Group, tapi khusus dipasarkan di Asia Tenggara, lebih tepatnya Singapura. Di sini ada 14 lagu ya di album ini. Ada lagunya Styx, kemudian Bryan Adams. Nah, kami akan putarkan lagu dari Bryan Adams, hits di tahun 1983. Kami akan pilihkan lagunya Bryan Adams yang judulnya adalah Straight From The Heart, dari koleksi Piringan Hitam album A&M, Best of the Best. DJ Ose masih memilihkan lagunya, sudah siap? Oke, langsung saja kita nikmati sahabat Sonora. Ini dia Bryan Adams dari Piringan Hitam Sonora, Straight From The Heart.

Sonora kali ini bersama Sony Wicaksono juga DJ Ose. Buat yang lagi dalam perjalanan, hati-hati sahabat Sonora. Kalau ingin lihat bagaimana visualisasinya, Anda bisa cek aja ke TikTok kami di @radio.sonorafm92 ya. Sekarang kita kembali ke lokal. Saat ini kami punya koleksi piringan hitam dari penyanyi perempuan keturunan Batak yang merupakan ibu kandung dari Elo atau Marcella Tahitu, yakni Diana Nasution. Koleksi Sonora yang kami punya, Diana Nasution, ini adalah piringan hitam yang dikirimkan langsung oleh label rekamannya Lollipop Records khusus ke Sonora di tahun 1978 silam. Maka tidak heran nih kalau sampul albumnya sebenarnya hanya berwarna putih polos tanpa tulisan apapun ya, karena ini adalah rilisan yang tidak diperjualbelikan, hanya diberikan kepada Sonora waktu itu. Koleksi Diana Nasution ini memuat 8 buah lagu, sahabat Sonora. Side pertamanya ada lagu Jangan Biarkan, Hari Ini Untuk Kita, Tangis Dalam Hati, dan Mario. Sementara kalau slide keduanya, side ke B, ini memuat lagu Pria Penuh Simpati, Aku Atau Dia, Biarkan Ku Sendiri, dan Semua Yang Engkau Miliki. Nah, yang akan kami putarkan, atau ada yang favoritnya sahabat Nora, kami sudah pilihkan oleh DJ Ose adalah lagu Diana Nasution yang diciptakan oleh Hani Toheteru dan diiringi oleh kelompok instrumen The Macy. Ini dia, Jangan Biarkan.

Itu dia, jangan biarkan dari Diana Nasution yang terputar melalui koleksi piringan hitam Radio Sonora. Saya mau sapa-sapa dulu, terutama tadi yang di TikTok @radio_sonora_fm92. Tadi ada Kak Caca ya, mau titip salam katanya buat Pak WP yang ada di Cilandak. Selamat menikmati waktu di sore ini ya. Ada juga Mas Muntohar dari Universitas Borobudur Jakarta Timur. Halo di Bojonegoro. Ada juga KR. Berikutnya ada Pak Adrian Seno, Ibu Silvia, kemudian Ibu Neneng Resmawati, siapa aja, Den Bagus Putra Sulung dari Ternate, kemudian ada Mas Herning Wijaya Kusumo dan lain-lain juga. Sekarang, oh nanti deh, saya mau tunjukkan dulu sama Bos Nora. Kami sudah siapkan sebagai lagu penutup, saya ingin memutarkan lagunya Queen. Tolong di JOC, album dari Queen. Jadi saya mau ajak Anda sedikit interaksi dulu. Nah, sebagai lagu penutup, kami akan siapkan album dari Queen yang satu ini. Album bertajuk A Night at the Opera. Lagunya ada That on the on Two Legs, kemudian Losing on Sunday Afternoon. Kemudian juga ada I'm in Love with My Car, You Are My Best Friend, ada 13 Lines, Sweet Lady, Seaside Rendezvous, kemudian ada The Prophet Song, Love of My Life, ini yang terkenal ya. Kemudian Good Company, Bohemian Rhapsody, ini juga yang terkenal, sama satu lagi God Save the Queen. Saya mau sedikit interaksi nih, sebenarnya yang paling terkenal sih ya, antara dua ya, Love of My Life dan Bohemian Rhapsody. Nah, sebagai lagu penutup, Anda ingin diputarkan yang mana nih Queen ya? Dari album A Night at the Opera, mau Love of My Life atau Bohemian Rhapsody, atau mungkin mau lagu lain di album A Night at the Opera, boleh ya. Anda kalau mau komen, komen aja di @radio.sonora_fm92 atau WhatsApp di 0812-122-9200. Itu sebagai lagu penutup. Nah, kalau sekarang kita mau loncat dulu ke Belanda dan Indonesia. Ada sepasang kekasih, Sandra dan Andre, sahabat Sonora. Kami punya koleksi dari tahun 1975. Ini adalah album The Best of Sandra plus Andres. Sandra Andres ini adalah sepasang kekasih Indonesia-Belanda. Andresnya kelahiran Cimahi, sempat mencoba juga berkarir di Indonesia sebelum akhirnya ke Belanda. Kemudian kalau Sandra Riemer ini adalah asli Belanda.

0: Anda, keturunan China. Mereka bisa berduet, dipasangkan, itu ketika berkompetisi di Eurovision di tahun 1972 mewakili Belanda. Dari album ini, kami akan putarkan hitsnya mereka bertajuk Storybook Children. Ini adalah cover song yang originalnya dinyanyikan oleh Judy Clay. So, ini dia sahabat sonore dari Piringan Hitam di tahun 1975, Sandra and Andres, Storybook Children.
1: You've got your words, and I've got mine.

Itu dia Storybu Children yang dinyanyikan oleh orang Cimahi, orang Sunda, Kang Andres dengan tetehnya, Teteh Sandra ya. Ini lagu sebenarnya tahun 1967, cuman kami putarkan dari album di tahun 1975. Mau lagu selanjutnya lagi sama Bos Nora? Sebentar, saya mau sapa-sapa dulu sekarang dari WhatsApp ya. Tadi kami sudah sapa-sapa yang dari TikTok. Dari Wawa, ada Euphony, pilihnya Bohemian aja. Terus tadi ada Ibu Yani, pilihnya Love of My Life. Ada juga Mas Cahyawan alias Mas Wawan, Love of My Life. Pak Gundolo, Bohemian Rhapsody. Tadi juga di TikTok banyak yang Bohemian juga ya. Oke, sepertinya kita simpan dulu Bohemian untuk lagu penutup. Tapi saya mau kasih pertanyaan lagi ke Anda ya, yang baru join juga. Jadi di lagu penutup nanti kami akan putarkan album Queen ya. Judulnya adalah, judul albumnya A Night at the Opera. Tempat di mana dua hits terbesar Queen berada, Love of My Life dan Bohemian Rhapsody. Ini kami akan putarkan sebagai lagu penutup nih. Anda pilih aja mau penutupnya Bohemian Rhapsody atau Love of My Life atau lagu lain di album A Night at the Opera juga boleh banget. Sekarang kita akan ke album apa DJ Ose? Oh, Don McLean. Yes, ini adalah penyanyi legendaris asal New York, Amerika Serikat. Dia menguasai 3 genre nih. Dia menguasai genre folk, rock, country juga. Dan dia berkarir di industri musik nih sejak tahun 1964. Sudah memproduksi 22 album loh. Saking produktifnya, dia sampai dianugerahi Songwriters Hall of Fame pada tahun 2004. Dan di antara banyaknya rilisan Don, satu yang paling populer ini adalah lagu bertajuk American Pie yang ada di track nomor 1 di side pertama. Tapi di JOC justru memilih berbeda dengan milih lagu And I Love You So, karena romantis sekali. Ini dia sahabat Sonora, Don McLean dari Piringan Hitam Sonora, And I Love You So.

0: Media bersama kami di Sonora Network.
1: Informasi jalan tol.
2: Sahabat Sonora, informasi lalu lintas kami update dulu untuk tol dalam kota. Padat dari Senayan kilometer 9 sampai dengan Tomang kilometer 13. Kemudian padat juga dari Jelambar sampai Simpang Pluit kilometer 20. Untuk arah sebaliknya, Pejompongan kilometer 10 padat sampai dengan Senayan kilometer 9. Sekarang berpindah ke tol Jakarta Tangerang. Dari Tomang sampai Kembangan padat. Untuk arah sebaliknya, Kunciran kilometer 15 sampai kilometer 14 padat. Berikutnya kami pindah ke tol Jarwo 2U, Meruya Selatan, kilometer 9 juga dilaporkan padat sampai dengan Joglo, kilometer 11. Untuk arah sebaliknya, dari Ulu Jami sampai dengan Meruya lancar. Lanjut lagi ke tol Jarwo 2S, kali ini Pondok Pinang, kilometer 19 padat sampai dengan Veteran, kilometer 18. Untuk arah sebaliknya, Veteran, kilometer 17 sampai 18 padat. Beralih ke tol Jor E, untuk arah Rorotan lancar, untuk arah sebaliknya Cikunir kilometer 45 padat sampai kilometer 44. Berikutnya kami sampaikan juga tol Jagorawi dari Cawang kilometer 0 sampai dengan Cililitan kilometer 2 padat, arah sebaliknya arah ke Cawang lancar. Di tol Jakarta Cikampek juga saat ini masih padat dari Bekasi Timur kilometer 17 sampai dengan Tambun kilometer 19 disebabkan oleh kepadatan keluar masuk rest area. Untuk arah sebaliknya Cibatu kilometer 34 padat imbas dari perbaikan jalan di lajur 1. Cibitung juga padat mulai kilometer 26 sampai kilometer 23 disebabkan oleh perbaikan jalan di lajur 1. Dan terakhir tol MBZ juga tol Purbalenyi dua arahnya sama-sama lancar.
1: Demikian informasi jalan tol.
2: Kami akan lanjutkan juga untuk informasi lalu lintas akan disampaikan oleh rekan kami Lili dari sekitar Halimun. Silakan Lili.
3: Selamat malam sahabat Sonora, melanjutkan pantauan arus kendaraan yang kami lakukan tadi dari arah Margono. Kami memasuki ruas jalan selanjutnya menuju ke arah Manggarai, arus kendaraan dalam keadaan cukup padat menjelang Halimun dan mulai dari Danau hingga ke arah lampu pengatur lalu lintas Halimun tadi dalam keadaan cukup padat. Sementara itu tadi dari kawasan Landmark sendiri, kedua arahnya juga dalam keadaan cukup padat di sekitar Landmark, dan juga kendaraan yang akan menuju atau dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Taret juga tadi yang akan melintas pada BNI juga dalam keadaan cukup padat. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Kembali lagi di Piringan Hitam Sonora bersama Sony Wicaksono, juga DJ Ose yang baru saja terputar adalah album dari Ebit GAD Camellia 3 yang rilisnya di tahun 1980 yang tadi gampang sekali untuk ditebak ya. Lagu yang diciptakan oleh Ebit GAD untuk sang istri Yayu Sugianto, judulnya adalah Elegi Esok Pagi. Ini albumnya menarik sekali sahabat Sonora, karena album Camellia 3 ini yang kami punya ini adalah koleksi nomor 892. Ini adalah album yang direkam di Filipina loh, melibatkan beberapa musikus lokal dan sound engineer kelas 1 di Filipina. Jadinya suaranya tuh kelas wahid lah. Dan album ini menggunakan pita BASF yang saat itu masih jarang dipakai oleh para musikus juga di Indonesia. Yuk, sekarang kita lanjut lagi untuk spinning vinyl selanjutnya. Kita akan putarkan album dari Cliff Richard. Oh, legenda asal Inggris nih sahabat Sonora ya, yang akan kami putarkan selanjutnya. Ini adalah artis ketiga dengan rekor penjualan single terbanyak di Inggris Raya, di belakang Beatles juga Elvis Presley. Cliff Richard sekarang usianya udah 85 tahun, masih aktif untuk berkarir. Totalnya dia punya 49 album. Dan yang kami punya ini adalah album ke-26-nya dia. Judulnya adalah Silver. Rilisnya di tahun 1983. Penyanyi kesayangannya Ibu Sylvia nih katanya ya. Album Silver ini dirilis bertepatan dengan anniversary atau ulang tahun ke-25-nya berkarir di industri musik. Nah, dari album ini kami akan pilih lagu bertajuk Ocean Deep. Ini ada di side ke-1 ya. Track nomor 4. Track nomor 5. Ocean Deep ini tadinya tidak akan dirilis sebagai sebuah single, tapi fans memintanya untuk dirilis sebagai single akhirnya. So ini dia sahabat Sonora, Ocean Deep dari Piringan Hitam Sonora, Ocean Deep.

That was Cliff Richard with dari album Silver ya. Tadi With Ocean Deep. Ini adalah salah satu lagu yang katanya masuk ke dalam daftar 54 Greatest Hits Sonora. Ada yang banyak minta diulang katanya. Coba nanti kita kumpulkan dulu ya aspirasi dari Anda, sahabat Sonora. Karena sekarang kita akan lanjut lagi. Kami akan lanjut ke salah satu band yang terkenal sekali. Saya juga yakin Anda mengenalnya. Album yang band yang namanya itu diambil dari nama daerah di Amerika Serikat, Chicago. Yes, kami punya koleksi album. Albumnya namanya atau judulnya adalah album 17. Tapi dia bukan album ke-17 ya. Ini adalah album studio ke-14 loh. Terus kenapa namanya 17, Kak? Kenapa bukan 14 aja? Karena kalau di total memang ini tuh album ke-17-nya Chicago. Jadi dia Chicago tuh menghitung juga album kompilasi, album greatest hits-nya ke dalam diskografinya. Sehingga kalau di total tuh album ke-14-nya adalah album ke-17 ya. Makanya nama judulnya 17. Bingung? Sama, saya juga bingung ketika pertama kali memahaminya. Tapi yang jelas album ini melahirkan, ini adalah album tersuksesnya mereka ya. Karena terjual 6,1 juta kopi di Amerika Serikat, meraih 3 piala Grammy Awards juga. Ini jadi album tersuksesnya mereka dan melahirkan banyak hits seperti Stay the Night. Kemudian juga termasuk ini, You Are the Inspiration, yang akan kami putar sebentar lagi dari Piringan Hitam Sonora.

kita lanjut lagi. Saya mau menyapa Pak Siprianus yang tadi melaporkan lalu lintas dulu nih dari Tol Bandung Jakarta. Lebih tepatnya sekitar kilometer 79 plus 600 ini ada kecelakaan tunggal melibatkan truk di bahu kiri. Saat ini sudah ada petugas yang menangani dan lalu lintasnya padat menuju lokasi. Kilometer 79 plus 600. Terima kasih ya atas informasinya untuk Pak Siprianus. Dua lagu terakhir, saya tadi masih melihat ya lagu-lagu yang Anda pilihkan Queen. Sepertinya sih masih unggul Bohemian Rhapsody dibanding Love of My Life. Tadi ada Ibu Nenty, Love of My Life, Mbak Ferni, Bohemian Rhapsody. Kemudian juga ada Pak Gundolo, Bohemian Rhapsody. Yang Yani, tadi pilihnya adalah Love of My Life. Oke, masih saya tunggu ya, karena ada satu lagu nih, lagu lagi nih sebelum ke lagu Queen, lagu penutup. Kita akan putarkan lagu selanjutnya adalah dari Rod Stewart. Ah, ini menarik karena album Rod Stewart ini, album Atlantic Crossing, kami beli atau kru sonora beli dulu itu di Singapura. Kenapa saya tahu? Karena ada labelnya di sini, Kwang Sia Ko. Ini adalah toko piringan hitam terkenal di Singapura. Harganya dulu 9,5 dolar Singapura. Sebenarnya ini adalah album di tahun 1975, album keenamnya Rod Stewart yang melahirkan dua hits besar, Sailing. Wah, itu menarik sekali lagunya. Tapi yang tidak kalah menarik adalah I Don't Wanna Talk About It, juga dua klasik rock hits, The Three Time Loser dan Stone Cold Sober. Nah, menariknya lagu I Don't Wanna Talk About It ini dahulu dijual dengan harga yang murah di pasaran Inggris Raya, karena dipercaya sih untuk mencegah lagu God Save the Queen-nya Sex Pistols tidak bisa sampai di peringkat 1 UK Singles Chart. Ini dia sahabat sonora, Rod Stewart, I Don't Wanna Talk About It.

0: Yup, itu dia sahabat Sonora, Peringan Hitam Sonora. Sekarang kita akan menuju lagu terakhir yang akan kami putarkan. Tapi tunggu dulu, karena kita akan menyimak informasi lalu lintas akan disampaikan oleh rekan Lili di sekitar bundaran Sudirman HI maksud kami. Silakan, rekan Lili.
1: Ya, sahabat Sonora, seperti yang disampaikan oleh rekan Tito, memang mahasiswa saat ini sudah membubarkan diri, mahasiswa yang berunjuk rasa di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung UOB, sudah membubarkan diri. Dan tadi setelah melakukan negosiasi dengan petugas kepolisian, akhirnya pada pukul 18:34, mahasiswa mulai menuju ke arah kendaraan mereka yang diparkir di Jalan Margono Joyo Adikusumo. Tadi ketika kami melintasi sana, memang ada sekitar 20 lebih kendaraan angkot yang menunggu para mahasiswa yang berunjuk rasa menyampaikan pendapat mereka di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Sahabat Sonora, saat ini terlihat arus kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman dari bundaran Hotel Indonesia yang akan menuju ke arah Semanggi hingga ke arah Duku Atas memang masih bergerak ramai lancar. Sedangkan arah sebaliknya, kendaraan-kendaraan memang masih belum arus kendaraan masih belum dibuka yang datang dari arah kawasan Karet atau dari arah Semanggi yang akan melintas menuju ke arah bundaran Hotel Indonesia. Namun demikian, kendaraan-kendaraan yang keluar dari Jalan Teluk Betung tampaknya juga sudah ramai yang masuk ke kawasan bundaran Hotel Indonesia. Pada umumnya di sekitar Jalan Jenderal Sudirman, yaitu dari arah UOB hingga ke arah bundaran Hotel Indonesia masih lancar, dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Petugas kepolisian masih bersiaga di sekitar gedung UOB dan juga di sekitar bundaran Hotel Indonesia. Tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Kita masih ada di Piringan Hitam Sonora, sebenarnya sudah berakhir, tapi karena saya tadi sudah janji akan ada lagu penutup dari Queen. Jadi saya mau sapa-sapa dulu sebelumnya, saya ingin ke Mbak Marissa yang jadi membawa memorinya ke beberapa tahun lalu ya. Lagi jalan balik dari kantor ke rumah, hati-hati ya. Tadi pilihnya Bohemian Rhapsody. Kemudian juga ada Ibu Ingrid, pilihnya Bohemian Rhapsody juga. Siapa lagi tadi yang mungkin belum saya sebut di TikTok juga R tadi milihnya Bohemian Rhapsody. Om Denny Selanto, Love of My Life pilihannya. Kang Ajat Bohemian. Sudah deh kalau gitu ya. Ini album yang kami punya, A Night at the Opera. Dua hits terbesarnya adalah Love of My Life dan Bohemian Rhapsody. Dan polling yang paling tinggi ternyata adalah Bohemian Rhapsody. So congratulations untuk yang pilih Bohemian Rhapsody, lagu berdurasi 6 menit dan pianonya ini yang dipakai piano yang sama dimainkan oleh Paul McCartney di lagunya Hey Jude. So ini dia sahabat Sonora, sebagai penutup saya mau ucapkan dulu terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Makasih juga yang udah sapa-sapa di Wawa, di WhatsApp, yang sudah mendengarkan di frekuensi 92FM, di mobil, di streaming. Jangan lupa kalau Piringan Hitam Sonora siarannya setiap Selasa pukul 6 sore sampai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Di Jawa saya juga saya thanks untuk Anda. Langsung saja ini dia lagu penutup ya. Queen. This is Bohemian Rhapsody.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, update terkini dari peristiwa aksi unjuk rasa di mana mahasiswa dari BEM UI sudah membubarkan diri. Laporan selengkapnya dan laporan terkini akan disampaikan oleh rekan kami Tito Suhandoyo. Tito, silakan.
2: Ya, baik sahabat Sonora, sekitar 500 dari mahasiswa UI saat ini sudah membubarkan diri, di mana mereka tadi rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, namun dihadang oleh pihak kepolisian dan hanya melakukan aksi unjuk rasanya di sekitar gedung UOB, di mana gedung UOB ini kali keduanya mahasiswa dari BEM UI ini ditahan oleh pihak kepolisian dan hanya menyampaikan aspirasinya di sekitar gedung UOB, di mana jalan Medan Merdeka, maksud kami jalan Jenderal Sudirman yang mengarah Bundaran HI sampai saat ini masih ditutup oleh pihak kepolisian. Sementara arah sebaliknya masih bisa dilintasi, dan sampai saat ini jalannya aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI berlangsung aman dan terkendali. Sementara itu, aparat kepolisian masih terlihat berjaga di sejumlah titik untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, karena memang ada beberapa dari massa mahasiswa lainnya yang masih terlihat berada di sekitar massa aksi atau di sekitar bundaran, maksud kami di sekitar gedung UOB. Dan sampai malam hari ini arus lalu lintas di MH Tamrin pun masih ditutup oleh pihak kepolisian. Demikian Tito Sonia melaporkan kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Sony Wicaksono di Selekta Sonora Sahabat Sonora, sambil juga memperbarui informasi lalu lintas. Kembali disampaikan oleh Pak Siprianus ya. Pak Siprianus melaporkan di tol MBZ yang arah ke Jakarta di kilometer 34+800 sampai dengan 34+400 sedang ada perbaikan jalan di jalur 3 di paling kanan lebih tepat ya. Jadi harap untuk Anda yang melintasi juga hati-hati karena menuju lokasi saat ini mulai padat. Terima kasih Pak Siprianus informasinya. Kemudian dari Tito kembali informasi di jalan dari arah Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI sekitar gedung UAB saat ini sudah dibuka tapi untuk lalu lintasnya masih terpantau padat. Silakan untuk Anda yang ingin juga menyampaikan lalu lintas terkini yang Anda lalui bisa disampaikan ke WhatsApp kami di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selamat. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin. Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisan-hari-bahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Sonora FM News.

0: Rewind your memories with Sonora Throwback Hits. Lionel Richie, Stuck on You.
1: Lagu Stuck on You dibawakan oleh Lionel Richie, dirilis pada bulan Juni 1984 oleh Motown Records sebagai single keempat dari album studio keduanya Can't Slow Down. Lagu ini meraih sukses pada tangga lagu di Amerika Serikat dan Inggris. Ini dia, Lionel Richie, Stuck on You.

kasih setia memutarkan lagu-lagu terbaik dan yang pastinya bisa bikin malam Anda sedikit lebih rileks di Selekta Sonora bersama Sony Wicaksono. Hari ini cukup ramai dengan aksi unjuk rasa sahabat Sonora atau aksi penyampaian aspirasi ya, dan kepolisian negara Republik Indonesia menegaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi di sejumlah wilayah DKI Jakarta hari ini sudah berakhir dan berlangsung tadi dalam kondisi yang aman serta kondusif juga. Walaupun berlangsung dengan kondisi aman dan kondusif, namun kepolisian menyayangkan bahwa masih ditemukan sejumlah benda tajam dan barang berbahaya yang dibawa oleh segelintir peserta aksi maupun pihak pendukung. Menurut Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, jajaran Satgas Gakum menemukan sebilah pisau yang dibawa oleh seorang mahasiswa berinisial AM. Dan petugas menyita juga sebilah golok yang ditemukan di sebelah kursi pengemudi sebuah mobil ambulans yang melintas di sekitar lokasi aksi. Selain melakukan pengamanan, aparat gabungan TNI dan Bidokes Polda Metro Jaya juga memberikan pertolongan medis kepada seorang mahasiswa berinisial AF yang sempat pingsan di lokasi, walaupun saat ini kondisinya disebut telah sadar setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Budi Asih. Dan kepolisian juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang muncul akibat penumpukan massa dan juga kepadatan lalu lintas selama aksi berlangsung.

0: 54 tahun Radio Sonora, sahabat lintas generasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.

request lagu atau meminta lagu, karena sekarang kita ada di program AMKM Malam. Anda meminta kami memutar bersama Sony Wicaksono kembali 2 jam seperti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 9-nya juga saya akan live TikTok juga di @radio.sonora.fm92, tapi itu nanti ya di jam kedua alias di pukul 9. Sekarang saya mau fokus dulu ke WhatsApp, jadi silakan kalau ada yang mau request lagu langsung saja berikan permintaan lagu terbaik Anda 90-an ke atas. WhatsApp kami 0812-122-9200. Sekali lagi 0812-122-9200. Silakan disebutkan namanya juga, kemudian lagunya mau apa. Ingat ya, lagunya 90.

saya tuh memutarkan lagu ini sebagai opening song karena beberapa hari yang lalu saya sempat ini begitu buka aplikasi YouTube. Terus kan biasanya kalau buka YouTube itu video pertama adalah video yang direkomendasikan kan. Tiba-tiba saya direkomendasikan video Lengke membawakan live lagu Trouble Is A Friend beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah videonya itu pertama kali dirilis. Dan saya baru sadar, wah ternyata Lengke sudah berumur ya, sudah mulai ada kerutan-kerutan di kulitnya. Ternyata pas setelah saya cek di Google, wow, sudah 48 tahun. Tidak terasa, time flies. Padahal mungkin beberapa tahun yang kebelakang, rasanya saya masih melihat Lengke dengan jiwa energiknya, jiwa mudanya membawakan Trouble Is A Friend, terus juga membawakan Everything At Once, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, sekalipun dia sudah berumur, sudah hampir kepala lima, tapi suaranya ya ampun, masih prima sekali ya. Namanya juga penyanyi internasional, pasti selalu menjaga suaranya. So, Dewi Casono di AMKM, selamat sore. Silakan kalau ada yang mau request lagu, langsung masuk aja ke WhatsApp kami, 0812-122-9200, lagu 90-an ke atas, oke? Okay? Ada Devi Siregar, selamat malam. Aku mau request, tapi mau nanya dulu Miss Bulannya ada gak di AMKM? Sejauh ini tidak ada sih Miss Bulannya, kecuali kalau dipanggil mungkin ya. Bulan, keluarlah Bulan. Saya lagi manggil, seperti lagi manggil alam. Nih katanya Kak Devi mau ikutan AMKM tapi pengen ada Miss Bulannya katanya. Coba muncul dulu, siapa tahu mendengarkan nih di awal-awal AMKM. Ada Didis dari Jembatan 2, mau request lagunya Katsai Junarli. Kami kalau Katsai ini malam ini tersedianya yang antara Pinky Girl atau Pinky Girl, Pinky Up atau Internet Girl atau Animal atau Gabriela atau juga ada Iconic by Mistake. Kalau Junarli belum terlihat nampak di playlist malam hari ini untuk Kak Didis dari Jembatan 2. Saya ingin ke ini aja deh kalau gitu. Ada seperti biasa Eza dari Cililitan, requestnya mantap-mantap nih. Yang hari ini adalah Keisha featuring Pitbull with Timber, lagunya buat pendengar dan kru yang bertugas aja. Sebelumnya saya ingin bertemu dulu dengan Mas Bambang yang ada di Cibubur. Halo Mas Bambang, salam kenal. Nah, ini Mas Bambang. Dari suara gitarnya aja udah bisa langsung tertebak ya. Mintanya adalah lagunya Meja with All About The Money. Katanya spesial salamnya buat Mega yang ada di Jakarta Selatan. Hai Mega, semoga Mega juga lagi mendengarkan ya. Ini dia Meja, All About The Money.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Selamat ulang tahun untuk my lovely husband. Selamat bersyukur atas anugerah Tuhan di usia yang baru ini. Terima kasih sudah menjadi suami yang selalu mengasihi dan mendampingi aku. Selalu sabar sama kurang-kurangnya aku. Happy birthday, I love you.
2: Terima kasih banyak untuk
3: selalu. Happy birthday ayah. Semoga ayah panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan setiap kegiatannya. Happy birthday.
4: Amin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

AMKM Malang bersama Sony Wicaksono. Kita sudah membuka AMKM 4 lagu loh dengan penyanyi perempuan semua. Jadi yang kita buka adalah dari Lengka, and then terus dari Meja, terus ada juga tadi dari Keisha, and also Adele, Rolling in the Deep. Aduh, saya sambil makan jadi agak terserimpet berbicaranya. Adele dengan Rolling in the Deep yang tadi diminta oleh Kang Ajat yang ada di Tambun. Oke, berarti saya harus mencari penyanyi laki-laki dulu sepertinya ya. Karena sudah 4 dari perempuan. Saya mau ke ini aja deh kalau gitu. Ke Davi Siregar. Walaupun kabulan, walaupun Miss Bulannya belum muncul, tapi enggak apa-apa ya. Request langsung aja. Yang penting salamnya sudah tersampaikan melalui udara, Davi. Semoga Miss Bulannya mendengarkan. Jadinya, tapi memang beberapa hari yang sudah beberapa minggu bahkan bulan belum muncul lagi sih. Ini semoga mungkin beliau sedang sibuk jadi belum sempat menyapa lagi di AMKM. Requestnya lagi Green Day dengan Boulevard of Broken Dreams. Ah, cocok nih. Saya memang sedang mencari musisi atau penyanyi laki-laki. Sekarang saya mau ke Eza Untung ngingetin. Nonton Persib gak? Iya benar ya. Ada Persib ya. Ini. Oke deh. Masih ada ya, masih main ya. Yaudah deh. Saya karena warga Jabar jadi tidak boleh ketinggalan dengan Persib. Padahal saya udah ngitungnya hari Selasa ya. Baiklah. Saya mau pengen ketemu Rita dari Pontianak. Mbak Rita dari Pontianak minta lagunya Glenn Fredly yang kok Glenn Fredly padahal udah jelas-jelas Melly Goeslaw. Maafkan atas kekilafan saya. Melly Goeslaw yang judulnya adalah Gantung. Uduh, lagi digantung sama siapa sih kak? Semoga sehat selalu ya. Siap, sehat-sehat selalu juga. Satu lagi deh kalau gitu. Sekarang saya mau ketemu ini dia. Lagunya menarik sekali. Dari grup musik yang bisa dibilang ini adalah One Hit Wonder. Mereka merilis lagu di tahun 2013, hits besar saat itu, diputar di mana-mana. Tapi sayangnya setelah lagu ini, sayangnya tidak terdengar lagi gaungnya ya, Mas Wahyu. Mas Wawan dari Bekasi yang lagi ada di jalanan ibu kota, pengen requestnya lagu bertajuk Root dari Magic.

0: 27 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama International Guest Star,
0: ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.

0: Ngeri sekali ini. Lagu ini terputar juga. My Chemical Romance with Welcome to the Parrot, to the Black Parrot. Lumayan teman saya untuk nonton Persib malam ini. Thank you Bung Ivan. Katanya mau titip salam nih buat Kalia Muspiroh, reporter Sonora tadi sore sudah menyuarakan aspirasi masyarakat. Tadi Lia nih, reporter Sonora ke lapangan dia meliput tentu saja aksi unjuk rasa di sekitaran Bundaran HI dan live TikTok juga, dan antusiasmenya sahabat-sahabat Sonora yang menyaksikan live-nya luar biasa loh ya. Itu publikan bahwa memang aspirasi rakyat harus didengar oleh pemangku kepentingan yang di atas. Bung Ivan, thank you so much ya sudah request lagu ini. Melly Goeslaw tadi sengaja saya mundurkan lagi buat Mbak siapa tadi? Mbak Rita di Pontianak. Tenang aja kok abis ini diputar ya. Soalnya tadi ada My Chemical Romance, one of my favorite song. Itu saya pertama kali dengar tuh waktu kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4 SD. Pak Gundolo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Malam ini saya minta tolong Om diputarkan lagu dari ini aja deh, Java Jeff ya, dengan judul itu tuh apa sih namanya, yang agak-agak nakal tuh. Iya, Gadis Malam. Gadis Malam nakal gak sih Om? Enggak kan ya?
0: Tergantung, kalau Gadis Malamnya kerja di kantoran mah gak nakal.
1: Kalau lagu ini gak ada, cuma lagu pegantinya aja Om. Lagu dari Tony Braxton dengan judul Unbreak My Heart. Udah ya, dua-dua lagu ya. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali, Pasiprianus lagi Pak Gundolo. Soalnya habis ini baca chatnya Pasiprianus. Nah kan, habis denger PHS, Piringan Hitam Sonora, jadi mau minta lagunya awal 90-an. Mau denger lagunya Novia Kolopaking, Asmara, atau Nicky Astria, Ahmad Albar, Jangan Ada Luka. Lagunya mau dibingkiskan untuk Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Mbak Asti, Ibu Rianti, untuk Bung Wicak juga. Oh iya, ngomong-ngomong soal Ibu Sylvia, nah Ibu Sylvia juga mau saya sebut nih. Ibu Sylvia, selamat malam, apa kabar? Sudah lama saya tidak menyapa Ibu Sylvia di AMKM. Mau lagunya Lady Anne Sebelum Need You Now untuk semua pendengar Sonora aja. Untuk Bung Sony, kita diberi cinta agar kita belajar untuk berani dan berkorban. Aduh, ngeri sekali quotes-nya. Tapi sayangnya lagu yang satu ini nih, tenang aja Ibu Sylvia, saya berikan kesempatan juga Lady Anne Sebelum Need You Now, nanti akan saya simpan di lagu berikutnya. Nah, tapi sayang ya, tadi kan Ibu Sylvia bicara soal cinta harus rela berkorban. Nah, sayangnya lagu yang satu ini, aduh, belum sempat berkorban, digantungin terus. Ini Melly Goeslaw dengan Gantung. Nama yang namanya digantungin itu gak enak ya. Saya juga punya pengalaman digantungin berhari-hari. Aduh, apalagi kalau cuacanya hujan tuh, kotor lagi loh. Biasanya pengalaman gantung saya adalah gantung baju di jemuran berhari-hari, kotor lagi deh.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Selamat malam kembali sahabat Sonora. Kini sudah memasuki jam kedua dari pukul 9 sampai 10 malam waktu Indonesia Barat. Masih setia bersama dengan Anda, Sonny Wicaksono, di AMKM Malam. Dan saya juga sudah memulai live kita nih di @radio.sonorafm92. Apalagi kalau bukan live TikTok. Saya ingin sapa-sapa dulu yang di TikTok tadi, ada Monokrom dari Kendal, Jawa Tengah. Mbak Winar nih yang tadi minta lagunya Slang Maafkan, ternyata lagi ada di Brebes, Jawa Tengah. Selamat berlibur atau pulang di kampung nih Mbak Winar nih. Mas Hairudin Lubis, orang Kalimalang nih, keren banget. Ada juga Mbak Nini Rustini, mau request lagunya apa coba, pengen tahu saya. Saya juga yang ketemuan sama Mas Eka Hera tadi, yang nampaknya baru menemukan lagi TikToknya Sonora, dan langsung di follow saja. Nah, jangan lupa nih buat tap-tap like-nya juga ya teman-teman. Kita sekarang mau absen dulu selain di TikTok. Tadi udah dapat satu adalah Mbak Winarni. Saya juga mau menyapa yang ada di Wawa nih, alias WhatsApp di 0812-1229200. Ada siapakah di sini dari Listio? Hai Mas Listio di Jakarta Barat, mau request lagunya Run yang judulnya Masih Takut Mencinta. Spesial katanya lagunya buat Tika yang ada di Jakarta Selatan. Oke, sudah saya masukkan nih ke dalam playlist. Tadi juga ada yang minta lagunya Sum 41. Wih, mantap sekali lagunya ya, bertajuk Pieces. Ini dari Arlem yang ada di Tanjung Priok ya. Sudah dimasukkan juga nih ke dalam playlist. Kalau Mbak Nini Rustini yang ada di TikTok minta lagunya Tivani yang judulnya All This Time kalau nggak salah berarti ada kemungkinan salah. Ya udah, saya cek dulu abis ini ya. Ada juga Mbak Sari minta lagunya Gareth Gates, Any One of Us. Okay. Kemudian ada juga Mbak Ute, selamat malam, semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak ya. Lagi mudik ternyata Mbak Winarni, senang ya, lagi mudik sampai tahun berapa, sampai kapan. Ya udah deh kalau gitu, kita puterin Slang dulu aja nih buat menemani waktu malamnya di Brebes. Ini dia, Maafkan.

Sonora FM 92 Jakarta News, Try Weekend Music. Pasti udah tau lah ya sahabat Sonora, kalau hari ini tuh ramai lini masa media sosial dan media-media lainnya tentang aksi penyampaian pendapat alias aksi unjuk rasa. Dilakukan di beberapa titik sebenarnya, tapi yang paling mendapatkan sorotan adalah di sekitaran Bundaran HI. Dan ini diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa alias BEM dari Universitas Indonesia. Dan menurut perwakilan dari BEM UI, mereka menyatakan bakal kembali turun nih untuk ke jalan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah dengan eskalasi yang lebih besar lagi. Ini disampaikan oleh Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Dimas, ketika bersiap untuk membubarkan diri dari Jalan Jenderal Sudirman sore tadi. Jadi Dimas di sana bilang bahwa aksi lanjutannya bakal dilakukan kalau pemerintah tidak merespons keresahan dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, dan berpotensi kalau ada lanjutannya lagi itu akan melibatkan massa yang lebih besar. Kalau penasaran sebenarnya nuntut apa sih? Beberapa persoalan, salah satunya yang disoroti mahasiswa tadi adalah program MBG alias makan bergizi gratis yang seharusnya harus dievaluasi secara tepat, harus diterapkan juga secara ketat juga supaya bisa tepat sasaran. Kemudian juga mahasiswa mendesak pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok. Dan satu lagi adalah meminta pemerintah untuk menghentikan pemusatan kekuasaan, menghentikan TKD alias transfer keuangan daerah, dan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Saya sekarang masih ada di AMKM Malam. Anda meminta kami memutar. Terus tadi udah sempat ada KUT minta lagunya Michael Bublé yang judulnya Sway. Oke. Tadi saya sebenarnya udah ingat-ingat tapi untung diingatkan lagi. Michael Bublé yang judulnya Sway sudah masuk ke dalam playlist Bulan. Tuh tadi Davi Siregar mana? Bulannya, Miss Bulannya sekarang udah muncul ya kan. Sekarang minta lagunya Becky G yang judulnya Shower ya kan. Soalnya Davinya enggak pede dengerin AMKM kalau enggak ada aku siap kalau gitu. Tapi buktinya udah muncul belum Miss Bulannya ada, yaudah Becky G Shower sudah saya masukkan ke dalam playlist. Kemudian siapa lagi tadi ada yang minta Bon Jovi ya, yang ada yang rekomend Always gimana? Always aja ya boleh ya, yaudah deh kalau gitu. Tiga lagu berikut kita mulai dari Becky G with Shower.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Mas Tony, ini dari Purianti di Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Orisa Latipa, Ibu Panda, Ibu Poni, Ibu Silvia, Ibu Sri Petojo, Mbak Asti, Kak Cici, Pak Edi Sutopo, Bu Yulia P, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Philip, Pak Johan, Nopal, Bu Riani Sutopo, Ibu Tin, Pak Suprianus, dan semua pendengar Sonora. Ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Minta lagunya dari Toto, Satu Senyum Saja. Buat Mas Tony, selamat bertugas, sehat selalu. Makasih.
1: Mas sama Ibu Rianti, dari tadi semenjak di Twitter Toto, Toto, Toto, taunya yang benar Tato. Kalau Toto mah itu band luar negeri, Ibu. Pantes saya dari tadi agak bingung. Tato ini dia, Satu Senyum.

0: Itu dia tato dengan satu senyum saja, pilihan dari Ibu Rianti. Sekarang kita akan menuju voice note dari Mbak Asti, silahkan.
1: Hai, selamat malam Mas Sony dan Deta, apa kabar? Mas Sony, aku mau request dong lagunya Hanson dengan Mbap atau The Moffat yang I Miss You Like Crazy. Lagunya untuk Bu Rianti, untuk Bu Oriza, untuk Bu Sylvia, untuk Kak Zizi, Kak Becky, Bu Nur di Pekalongan, untuk Mas Sony, Mas Deta, dan juga Ko Hans dan juga Abel ucapannya. Selamat malam, hatur nuhun.

0: That was Sombab dari Hansan. Siaran sampai jam berapa? Siaran sampai sebentar lagi, sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Yang di TikTok, siap-siap, ini saya mau pilih random dari AHR013 Shop Phil Collins yang judulnya Ubin Mahal. Cause Ubin Mahal.
1: You'll be my heart.
0: You'll be in my heart ya, dari Phil Collins. Akan saya masukkan ke dalam playlist. Ada voice note yang datangnya dari Adeline.
2: Malam, I'm sorry, ini Adeline dari BSD. Mau lagu Petal dari Ariana Grande, makasih.
0: Sama-sama, Petal dari Ariana Grande. Aduh, sayangnya belum saya masukkan nih ke dalam playlist. Paling Ariana Grandenya ini aja ya, yang satu lagi, yang Hey Did I Make You Love Me. Kalau gitu langsung aja deh, buat Adeline sama-sama Ariana Grande ya.

0: Sonora FM 92 Jakarta News, Traffic and Music. Masih bersama Sonny Wicaksono yang baru saja memutarkan lagunya Phil Collins with You'll Be In My Heart. Dan sekarang kita akan bertemu dengan JJ lewat voice note juga. Hello JJ.
1: Halo Om Sonny, apa kabar? Om Sonny udah makan belum? Aku JJ dari BSD, mau lagu Body to Body dari BTS. Makasih Om Sonny.
0: Sama-sama, langsung saja ini dia BTS with Body to Body.

0: Pertanyaan untuk 1 miliar rupiah. Apa lagu paling hits dari Billie Eilish?
1: Saya minta bantuan deh, mau call friend.
0: Baiklah, siapa yang mau Anda hubungi?
1: Saya mau menghubungi Radio Sonora.
0: Radio Sonora? Kenapa Radio Sonora?
1: Soalnya di Radio Sonora ada Sonora Hits. Bener banget, karena di Sonora...

0: dan Sonora Hits dari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 serta Sabtu dan Minggu pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jadi, apa jawabannya?
2: Jawaban? Orang saya mau dengerin Sonora Hits dulu kok.
3: Yap, itu dia sahabat Sonora AMKM untuk malam hari ini. Sorry kalau masih banyak yang belum bisa saya putarkan untuk malam hari ini. Dan saya mau say thanks dulu untuk yang sudah mendengarkan lewat frekuensi 92 FM, streaming sonora.co.id ataupun juga di TikTok, di live TikTok kami di @radio.sonora_fm92. Siap-siap, sebentar lagi akan ada The Legend yang terputar playlist Rest and Relax dari pukul 22 hingga 00. Akan ada banyak beragam lagu dari legenda-legenda musik dunia seperti The Beatles, The Rolling Stones, Creedence, Clearwater Revival, John Denver, dan masih banyak yang lainnya. Kalau gitu, Sonny Wicaksono pamit. Sampai jumpa sahabat Sonora. Have a good night and have a good rest.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Media bersama kami di Sonora Network. Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: 24 jam musik terbaik. Sonora FM.
1: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Dwi.
1: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.

0: sore hari ini. Semoga semuanya berhasil.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

0: 24 jam musik terbaik Sonora FM.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pa. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya di Sonora Pagi. Hari ini edisi Rabu 19 Agustus 2026. Saya Yudi Samadi, senang sekali bisa hadir kembali menjumpai sahabat-sahabat semuanya di pagi yang masih dingin ini, sahabat Sonora. Dan kita akan bersama-sama hingga beberapa jam ke depan. Ragam informasi sudah disiapkan tim redaksi dan satu topik menarik akan kita bahas, sahabat Sonora. Sudah mulai semangat absen boleh sekarang, Anda boleh WhatsApp di 0812-122-9200 untuk update cuaca di tempat Anda seperti apa, atau berbagi semangat menyapa semua sahabat-sahabat yang lain ya. Kalau dari BMKG, prediksi cuaca Jakarta sepanjang hari ini akan cerah, terutama di pagi, namun siang hingga sore ada potensi turun hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta Pusat, Selatan, Barat, dan Timur. Ini seperti yang terjadi kemarin sore ya, sepertinya akan turun hujan, begitu sudah mendung ternyata tidak jadi hujan ya. Ya, kita lihat apakah betul sore ini akan turun hujan, sahabat Sonora. Namun kalau bicara suhu, diprediksi berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang relatif tinggi, sehingga akan terasa humid atau lembab ya udara di hari ini. BMKG juga memprediksi malam hari sebagian besar wilayah akan berawan, sementara Kepulauan Seribu relatif cerah. Nah, seperti apa persisnya cuaca di tempat sahabat-sahabat saat ini berada? Silakan Anda boleh berbagi infonya 0812-122-9200 ya. Hati-hati untuk Anda yang sudah mulai berkendara, yang sedang bersiap-siap, selamat bersiap-siap mempersiapkan semua kegiatan Anda, pekerjaan Anda di sepanjang hari ini. Tentu saja diawali dengan doa, dengan penuh semangat, dengan syukur ya untuk semua yang diberikan Tuhan sampai detik ini, sahabat Sonora.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. Selamat pagi sahabat-sahabat yang pagi ini mungkin baru bersiap-siap ya, baru bangun dari tempat tidurnya. Segera bersiap untuk semua aktivitas Anda kalau memang harus ada pekerjaan yang menanti begitu ya. Pak Ignatius Susanto, selamat pagi. Ada Ibu Aneke juga tadi, selamat pagi. Pak Suwito, selamat pagi. Pak Muhsoli dari Magelang juga menyapa ini. Luar biasa ya. Semoga semuanya dalam sukacita, sehat selalu, dan sejahtera selalu. Tuhan memberkati ucapan dari beberapa sahabat ya. Baik, terima kasih ya sahabat-sahabat. Ibu Novi dan Mbak Sisil Wagyu dari Binong Permai, apa kabarnya nih? Ini juga menyapa untuk Yudi dan kru Sonora yang bertugas dan sahabat Sonora yang lain, sehat selalu dan tetap semangat. Cuaca di Binong masih gelap pagi ini. Tol Tangerang ke Benjeruk ramai lancar. Salam sehat juga. Terima kasih Mbak Sisil Wagyu dan Bu Novi, sehat selalu juga ya. Terima kasih sudah berbagi semangat juga pagi hari ini. Untuk Anda yang tinggal di selatan Jakarta, terutama di sekitar Lebak Bulus ya sahabat Sonora, informasi terkini, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan atau Jaksel membangun saluran air metode jacking di sepanjang Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus Cilandak. Wali kota Jakarta Selatan Syafrin Niputo menyebut teknologi itu dipilih oleh Dinas Sumber Daya Air lantaran saluran yang sudah ada saat ini tidak memadai lagi untuk menampung limpasan air hujan. Ia menjelaskan penerapan teknologi jacking menjadi solusi yang paling efektif karena bisa dilakukan tanpa harus membongkar seluruh permukaan jalan secara terbuka. Proyek ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan. Dengan metode jacking, pihaknya berharap bisa menghadapi gedangan air ya, mulai dari Karang Tengah hingga ke kawasan Adiaksa, sehingga banjir bisa diminimalisasi atau bisa dihilangkan karena muara akhirnya menuju ke Kali Pesanggerahan. Syafrin menjelaskan pemasangan saluran bawah tanah tersebut memiliki tingkat kedalaman mulai dari 7 meter, sementara dari titik hulu mencapai 9 hingga 12 hingga ke titik hilir. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk menaati rekayasa lalu lintas yang telah diberlakukan oleh pihak-pihak terkait di lapangan. Dan tentu saja, Kepala Sudin SDA Jakarta Selatan, Santo, menjelaskan penanaman pipa jacking ditargetkan rampung pada awal Desember. Saluran ini akan menggunakan pipa berdiameter 1,2 meter sepanjang 1.298 meter. Ia menyebut langkah ini diambil untuk mengatasi titik-titik genangan yang kerap melanda kawasan tersebut saat musim hujan. Mulai dari persimpangan pertanian, kompleks DKI, kompleks Bona Indah, hingga ke kawasan Adiaksa. Dan tentu saja, dengan proses pembangunan tersebut, pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan serta gangguan lalu lintas yang timbul di sekitar lokasi proyek. Kalau selesai 6 bulan, berarti akan selesai diprediksinya Desember akhir tahun ini ya, mungkin Januari. Jadi pada saat musim hujan nanti, bisa dicegah tuh kemungkinan genangan air atau banjir yang biasa terjadi di kawasan tersebut, sahabat Sonora. Ini dari Jakarta Selatan. Gimana dengan wilayah-wilayah lain? Apakah sudah juga bersiap ya untuk menghadapi musim hujan nanti dan juga memitigasi kemungkinan timbulnya banjir di lokasi masing-masing?

Ya, Rabu ini tanggal 19 Agustus, berarti kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku ganjil genap ya, sahabat Sonora, dicek kembali. Kemudian juga persiapan beberapa rekayasa lalu lintas untuk hari ini, terutama kontraflow ya di tol Jagorawi, kemudian tol dalam kota dan tol Jakarta Tangerang ya. Mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang mungkin terjadi di hari Rabu seiring jam berangkat kerja, sahabat Sonora. Dan kita juga akan update ya terkait dengan peristiwa-peristiwa lain seperti yang terjadi kemarin, aktivitas unjuk rasa yang dilakukan oleh adik-adik kita nih, elemen mahasiswa dari BEM UI sudah

revisi Undang-Undang TNI dan Polri, serta meminta evaluasi total terhadap seluruh aparatur sipil negara, meminta pemerintah menghentikan intervensi TNI Polri di ruang sipil, dan menolak keberadaan batalion-batalion yang disebut akan dibangun di berbagai daerah. Dan tentu saja menyinggung juga kasus anak-anak yang mengalami persoalan kesehatan hingga bunuh diri di beberapa wilayah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk wilayah NTT dan Flores atas peristiwa gempa bumi yang terjadi pada hari Sabtu lalu, dan juga menyoroti pidato presiden dan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan yang menurutnya tidak menyinggung kondisi di NTT dan juga di Flores, ya sahabat Sonora. Mahasiswa juga ini menyampaikan ultimatum, ya, akan melangsungkan, menyiapkan aksi berikutnya dengan massa yang lebih besar jika tuntutan-tuntutan mereka kemudian tidak didengar atau aspirasi mereka tidak direspons oleh pemerintah. Di aksi berikutnya, ini potensi melibatkan massa yang lebih besar, aspirasi mahasiswa dan masyarakat lainnya terkait berbagai persoalan bangsa belum mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Salah satunya proses dan juga persoalan yang menyoroti program MBG dan juga program-program prioritas yang menjadi program dari pemerintah saat ini. Ya, silakan sahabat-sahabat yang juga ingin berbagi info pada pagi hari ini boleh WhatsApp langsung ke 0812-1229200 sambil berbagi semangat juga. Ibu Lena, selamat pagi. Sudah ngopi belum? Biasanya sih sudah ngopi sambil makan rebusan yang sehat, ya. Ada Pak Seya, selamat pagi. Pak Mudofir juga selamat pagi. Ada Zizi, apa kabar nih Zizi, juga selamat pagi. Bu Ane, selamat pagi, sudah menyapa juga di pagi hari ini. Sahabat-sahabat yang lain silakan, ya, sambil berbagi info, sambil nanti juga Anda boleh kasih pendapat dengan topik yang akan kita bahas pada pagi ini, yang akan kita elaborasi terkait dengan keuangan negara, sahabat Sonora. Sesuatu yang mungkin tidak langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas, tetapi ini penting karena rilis data terbaru menyebut bahwa utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 8 triliun rupiah. Nah, silakan Anda nanti boleh kasih pendapat, ya. Ini masih merupakan alat untuk membangun negara atau sudah menjadi beban yang terlalu besar bagi generasi mendatang?

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih kita terus lanjutkan Sonora Pagi. Tetap semangat ya sahabat-sahabat yang sudah mulai melaju. Masih gelap, hati-hati jalanan pada pagi ini. Pastikan juga dicek ganjil genap. Hanya kendaraan berplat ganjil saja yang bisa melintas di ruas-ruas jalan yang berlaku gage. Karena hari ini 19 Agustus 2026 ya. Kemudian juga dicek kembali saldo uang elektroniknya untuk Anda yang akan melaju di ruas tol atau untuk keperluan parkir dan juga keperluan lainnya. Ibu Liliani Lukito, selamat pagi, good morning juga. Semoga semua sehat bahagia dan tetap semangat. Cuacanya cerah, absen saja katanya. Pak Albertus Ridwan Sanjoto, selamat pagi dari Letjen Suprapto Cempaka Putih. Terima kasih, absen juga pagi ini ya. Sehat selalu Pak Albert. Ada Ibu Rianti dari Gunung Putri, Ibu Vera Dewianti Setiawan dari Harapan Indah juga menyapa. Selamat pagi, sehat-sehat selalu. Amin, semoga hari ini penuh berkah katanya. Ibu Nur dari Pekalongan juga menyapa pagi ini yang cuacanya terpantau cerah dari Pekalongan. Selamat pagi untuk Zizi yang ada di mana nih Zizi? Bekasi ya. Selamat pagi, tetap semangat. Ya, kemudian Pak Adi Krishna, selamat pagi. Ya, topik menarik kita akan bahas, kita akan elaborasi pagi ini terkait dengan utang Indonesia yang sudah menyentuh angka 8 triliun rupiah. Menurut Anda ini merupakan ya alat untuk membangun negara, membiayai pembangunan yang sedang dilakukan sekarang, atau akan menjadi beban yang terlalu besar bagi generasi mendatang? Silakan Anda boleh sampaikan pendapat dan komentar Anda pagi ini 0812-1229200. Kita juga nanti akan live di TikTok @radio.sonorafm92. Boleh kasih komentar juga di sana ya. Yang pasti Bank Indonesia mencatatkan utang luar negeri atau ULN Indonesia mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini setara 8.088 triliun rupiah. Banyak sekali ya itu ya, triliun dan ribuan. Ini menjadi catatan Bank Indonesia pada triwulan kedua 2026, angka ini tumbuh 4,4% secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan pertama yang hanya 0,8%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Dedi Prakoso mengatakan, kenaikan ULN terutama didorong peningkatan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Sementara itu, pertumbuhan utang luar negeri swasta masih mengalami kontraksi. Menurut Denny, peningkatan utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi oleh aliran dana masuk ke surat berharga negara atau SBN. Pemanfaatan utang luar negeri tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability. Ya, ini dari Bank Indonesia. Kira-kira menurut Anda, pendapat dan komentarnya silahkan nanti boleh disampaikan. Nanti akan saya bacakan satu persatu ya. 0812 1229200.

Michael Bolton, sahabat Sonora, Love So Beautiful, 48 menit lepas dari pukul 5, meskipun sudah mulai terang, dibandingkan beberapa jam, sekitar setengah jam atau 45 menit yang lalu ya, tapi masih terpantau berawan di luar sana. Tetap semangat untuk sahabat-sahabat yang sudah memulai aktivitas, sudah mulai perjalanan, sudah mulai melaju di jalanan ya pada pagi hari ini. Meskipun hari Rabu ini adalah hari di mana sebagian ASN di Jakarta itu diwajibkan menggunakan transportasi publik ya. Kita akan pantau apakah ini akan berimbas kepada lalu lintas yang lebih lancar begitu ya. Setelah kemarin juga memang ada pantauan dengan aktivitas demo, kemudian juga ada beberapa yang dianjurkan untuk melaksanakan bekerja dari rumah ya. Hari ini mungkin akan menjadi awal beberapa sahabat yang akan beraktivitas. Silakan nanti boleh update juga informasi lalu lintas di ruas-ruas jalan yang Anda lalui pagi ini. WhatsApp-nya di 0812-122-9200. Saya mau sapa beberapa. Ada Pak Osman, selamat pagi. Ada Pak D. Kulobagio dari Karawang ya, selamat pagi nih Pak Ade. Salam para peternak saja, para pengantar anak katanya. Cuaca di Karawang sedikit mendung. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Oh, ada salam peternak ya, salam pengantar anak. Ada lagi salam peternak teri, salam pengantar anak dan istri katanya. Ada lagi macan ternak, mama-mama cantik antar anak. Pokoknya yang lagi antar anak ke sekolah, tetap semangat, hati-hati. Ini adalah pekan setelah libur panjang. Jadi mungkin juga tentu sambil menemani anak-anak Anda menuju ke sekolah, sambil bisa menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan, sambil banyak cerita mungkin dibahas di dalam perjalanan sahabat Sonora. Justru pada saat mengantar anak itu adalah momen orang tua bisa membangun bonding, lebih dekat lagi dengan anak-anak ya sahabat Sonora. Biasanya anak-anak juga semangat sambil ke sekolah itu ingin didengar ceritanya. Atau sebaliknya, Anda juga pengen mendengar, menyampaikan cerita atau menanamkan sesuatu, value-value ke anak-anak Anda pada saat. Jadi momen mengantarkan anak ke sekolah ini memang bukan hanya mengantarkan saja, tapi ada sesuatu di situ yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kedekatan dengan putra-putri tercinta ya. Kita akan bahas, kita masih bahas soal utang luar negeri Indonesia. Sudah mencapai angka 8.000 triliun rupiah. Apakah ini merupakan ya modal untuk membangun negara kita, atau Anda melihatnya sebagai beban yang akan menjadi tanggungan dari generasi mendatang, sahabat Sonora? Karena tentu utang ini akan menjadi tanggung jawab dari generasi-generasi berikutnya ya. Harus dibayar tentu yang namanya utang ya. Yang piutang, yang punya duitnya akan menagih begitu. Ada yang dicicil, ada yang ya macam-macam skemanya sahabat Sonora. Silakan Anda boleh kasih pendapat dan komentar Anda pagi ini 0812-122-9200. Rilis utang ini disampaikan oleh Bank Indonesia. Ini mencapai 453,4 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 8.088 triliun rupiah pada triwulan kedua 2026. Angkanya ini tumbuh 4,4% secara tahunan, year on year. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisthira meminta masyarakat tidak hanya melihat besarnya nominal utang pemerintah yang kini telah menembus 8.000 T. Menurut Purbaya, ukuran yang lebih tepat untuk melihat kesehatan fiskal adalah rasio utang terhadap PDB atau produk domestik bruto, bukan sekedar jumlah nominal utang. Menurut Purbaya, berdasarkan standar internasional yang mengacu pada Maastricht Treaty, rasio utang pemerintah Indonesia masih berada dalam batas yang ditetapkan, jauh di bawah batas yang ditetapkan bahkan. Karena itu menurutnya besarnya utang harus dilihat dengan membandingkannya terhadap ukuran perekonomian nasional, sahabat Sonora. Ya, pemerintah pasti akan membela begitu ya. Tapi kalau Anda sebagai publik, sebagai masyarakat, silakan. Anda boleh kasih pendapat 0812-122-9200.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.
2: Sahabat Sonora, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas batangan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Petugas mengamankan 30 keping emas berat 22,3 kg senilai 60 miliar rupiah yang hendak dibawa ke Hong Kong oleh dua warga negara Tiongkok. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama menyebut, penindakan dilakukan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada hari Kamis tanggal 13 Agustus lalu. Ia menegaskan Bea Cukai bekerja 24 jam membidik sasaran berikutnya meski satu kasus baru saja diumumkan kepada publik. Pertunjukan Reog Ponorogo dan musik tradisional Jawa Timur turut memeriahkan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Wisma Indonesia, Washington DC, Amerika Serikat pada hari Senin 17 Agustus lalu. Diaspora Indonesia asal Ponorogo, Jawa Timur, Bandi Wiono tampil begitu lincah mengangkat dadak merak bersama kelompok seni Singalodoyo Amerika Serikat di tengah sorak antusias pengunjung. Penampilan budaya ini menjadi bagian rangkaian peringatan upacara detik-detik proklamasi dengan Dubes Republik Indonesia Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai inspektur upacara.
1: Demikian Sonora Update.

Times dari Glenn Fredly, sahabat Sonora. Semakin terang di Jakarta, di studio Sonora dari lantai 3 gedung Green Kompas di Jalan Palmerah Selatan nomor 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gimana cuaca di tempat sahabat-sahabat Sonora? Selamat pagi sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia juga yang ikut nonton TikTok live kita pagi ini. Pak Muntohar, selamat pagi. Salam buat teman-teman di Universitas Borobudur, semangat pagi katanya. Ibu Tati, selamat pagi Sonora dan semuanya. Bang Oscar Roberto, ada Kai, selamat pagi dari orang Magelang. Kemudian ada Zendin Fal, selamat pagi. Ibu Rianti, selamat pagi. Pak Hari Barata dari Madiun, selamat pagi juga. Bang Ludi dari Cempaka, dari Cempaka Putih, Ernest ya. Oke, Bang Ernest, ada Sang Pujaga, Lumajang, Semeru, cuaca cerah dan sejuk pagi ini. King Jeffrey, dulu katanya pas lagi nyusun skripsi sambil ditemani Radio Sonora pas lagi viral lagunya Viva Forever. Ada Borneo Hunter Blood, Pontianak hadir Mas Yudi, keadaan dingin sejuk pagi ini. Pak Hari Barata dari Madiun, ada Ciana dari Jakarta Utara yang sebentar lagi mau goes di sekitar JIS katanya, selamat menikmati goesnya. Pak Muntohar dari Bojonegoro, Pak Hasan dari Tipar Depok, ada Rindu, ada Aryani Ani dari Belitung Tanjung Pandan, selamat pagi. Ada Nene Fria dari Kuningan Jawa Barat, ada Devi, selamat pagi dari mana Kak Devi? Surabaya, apa kabar Surabaya? Ada juga Bang Din dari Tangerang hadir. Kemudian siapa lagi nih yang sudah hadir? Ya, ada Weni Nio, ada juga Pak Mulyanto. Selamat pagi Pak Mulyanto. Brebes, ada Bang Opik. Tadi juga ada yang menyapa dari Purwakarta ya. Selamat pagi, terima kasih banyak ini sudah. Mbak Asti, ada Brown Coffee. Sudah ngopi belum katanya ya? Terima kasih sudah hadir di TikTok pagi ini. Kita masih membahas soal utang luar negeri Indonesia sudah menyentuh angka 8.000 triliun rupiah. Angka yang membuat kita wow ya, besar sekali, dan itu kalau dilihat dalam bentuk fisiknya akan sebanyak apa begitu ya, tumpukan uangnya. Ini disampaikan oleh Bank Indonesia dalam rilis keuangan untuk triwulan 2 2026 ini, sahabat Sonora, menyentuh angka 8.000, tepatnya 8.088 triliun rupiah. Apakah Anda melihatnya ini sebagai ya wajar ya, karena kita memang negara besar yang butuh banyak anggaran untuk membangun di berbagai sektor. Tapi yang namanya utang tentu harus dibayar ya, sahabat Sonora. Yang mengutangi akan menagih. Ya, skemanya macam-macam, bisa cicilan atau bisa juga mungkin dalam bentuk macam-macam lah. Ini memang bentuknya, kata Bank Indonesia, peningkatan utang pemerintah ini dipengaruhi oleh aliran dana masuk ke surat berharga negara atau SBN. Dan disampaikan bahwa pemanfaatan utang luar negeri ini tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Ini klaim dari Bank Indonesia. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sih bilang bahwa ya jangan dilihat besarnya saja, tapi juga dibandingkan dengan rasionya terhadap PDB, produk domestik bruto, bukan sekedar melihat jumlah nominal utangnya, sahabat Sonora. Ya, tapi tetap saja ya, tentu kita sebagai publik, masyarakat menilai bahwa besarnya utang luar negeri itu kan harus dibayar oleh generasi mendatang ya. Jangan sampai kemudian ini hanya membebani pemerintahan-pemerintahan berikutnya atau juga generasi yang akan datang. Pendapat dan komentar Anda silakan. Ini banyak juga yang sudah memberikan pendapatnya pagi hari ini. Selamat pagi. Ada siapa nih yang sudah ikut? Pak Adi Krisna. Kalau Pak Adi Krisna bilang bahwa jawabannya ada dua. Yang pertama, alat membangun negara, namun jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan tidak merata, banyak bocornya, dan tidak sesuai sasaran, maka kedepannya akan menjadi beban generasi yang akan datang karena hutang yang sudah ditarik akan tidak ada manfaatnya untuk perputaran roda ekonomi bangsa. Kemudian juga Pak D, kemudian Ibu Nur. Kalau Ibu Nur sih katanya bisa membebani generasi mendatang nih. Selamat pagi juga dari siapa nih? Dargi Osman. Halo Bang Dargi, apa kabar? Selamat pagi Sonora, saya Osman. Utang meningkat tidak masalah pada jumlahnya, tapi pada penggunaannya. Karena MBG, KDMP, ya, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain, proyek tidak jelas fungsi yang bahaya sustainability APBN. Purbaya cherry picking, bukan hanya dari rasio terhadap PDB, tapi juga DSR, Debt Service Ratio.
Kemampuan APBN membayar cicilan utang dan bunga jatuh tempo akan mempersempit pembangunan. Terima kasih insight-nya nih Bang Osman ya. Ini kita jadi ada literasi baru, debt service ratio. Kemampuan APBN membayar cicilan utang dan bunga jatuh tempo akan mempersempit pembangunan. Pak Inanto Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong, tetap semangat. Ini update lalu lintas saja dari BSD ke Gading Serpong dan ke arah Tol Jor ramai lancar, hanya tersendat di perhentian lampu lalu lintas saja. Ibu Yani Sugiarto, selamat pagi di Serpong Utara yang belum terlihat cerah, tetapi harapan saya semoga rezeki kita cerah, amin. Terima kasih. Ada Zizi, selamat pagi Zizi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Komennya nggak ngaruh, suara rakyat nggak pernah didengar, kata Zizi. Ada Pak Boim, selamat pagi. Tadi terpantau sekitar pukul 5.56 arteri arah Kuningan padat sejak sebelum pancoran yang disebabkan adanya perbaikan jalan di sekitaran Smesko atau sebelum Tegal Parang. Pak Boim, terima kasih banyak untuk update-nya. Kemudian satu informasi lalu lintas juga disampaikan Pak Taufik, kawasan Cibitung tampak mendung Mas Yudi pagi ini. Selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Pak Taufik. Silakan pendapat dan komentar yang lain sila Anda boleh sampaikan, boleh berkirim pakai voice note juga boleh ya, 0812-122-9200 atau bisa juga disampaikan melalui kolom live chat di TikTok live kita pagi ini. Tadi ada Melon, petukangan macet karena perbaikan jalan pagi ini. Ya, terima kasih banyak. Kita akan lanjut lagi Sonora Pagi, tetap di FM 92 Sonora Jakarta News Traffic and Music.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, waktunya Dongeng Sonora. Kak Sora janji cerita hari ini gak cuma seru, tapi juga bakal bikin hati kamu hangat. Sudah siap? 3, 2, 1. Mari kita mulai. Aladin dan Jin Lampu, dongeng dari Persia. Alkisah, di sebuah tempat di Persia, ada seorang anak laki-laki bernama Aladin yang tinggal bersama dengan ibunya. Pada suatu hari, ketika Aladin asik bermain, tiba-tiba ia didekati seorang laki-laki dewasa. Ia mengaku sebagai kerabat Aladin dan mengajak Aladin pergi keluar kota dengan seizin ibunya. Perjalanan yang mereka tempuh sangat jauh hingga Aladin kelelahan dan meminta waktu untuk beristirahat. Akan tetapi, Aladin justru dimarahi oleh pamannya dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Pamannya ini suka berkata kasar kepada Aladin. Pada akhirnya, Aladin mengetahui kalau pamannya itu bukanlah kerabatnya, melainkan seorang penyihir. Saat kayu bakar telah terkumpul, sang penyihir itu membakarnya. Tiba-tiba, tanah di atas api itu pun berlubang menjadi seperti gua. Sang penyihir menyuruh Aladin turun ke dasar gua.
2: "Ayo, cepat turun. Ambilkan aku lampu antik di dasar gua itu,"
1: perintah si penyihir.
3: "Tidak, paman, aku takut,"
1: jawab Aladin. Penyihir itu lalu memberikan cincin kepada Aladin. Penyihir mengatakan kalau cincin itu akan melindungi Aladin ketika mengambil lampu ajaib itu. Aladin terpaksa mengiyakan perintah dari sang penyihir. Ia pun perlahan turun ke dalam gua. Sesampainya di dasar gua, Aladin sangat takjub ketika menemukan pohon-pohon berbuah permata. Di bawah pohon itu terdapat lampu yang dimaksud oleh penyihir. Aladin pun segera mengambil dan membawakannya. Saat akan keluar dari gua, Aladin menolak memberikan lampu itu kepada sang penyihir. Mereka pun berebut lampu ajaib itu. Akhirnya Aladin berhasil mempertahankan lampu ajaib, namun ia terkunci di dalam gua. Di dalam gua, Aladin bingung. Apalagi ketika ia mulai kelaparan. Aladin lalu iseng mengusap-ngusap lampu ajaib itu. Tiba-tiba, sekelilingnya berubah menjadi merah dan keluar asap dari lampu antik itu. Bersamaan dengan itu, muncul seorang raksasa. Melihat hal itu, Aladin ketakutan. Jin yang keluar dari lampu antik itu berkata,
4: "Maafkan aku karena telah mengagetkan tuanku. Aku adalah jin penghuni lampu wasiat ini. Terima kasih telah membebaskan diriku, tuan. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Aku juga akan terus mengabdi padamu."
5: "Oh, baiklah kalau begitu. Sekarang bawalah aku pulang,"
1: pinta Aladin. Dalam sekejap, Aladin berpindah tempat. Sejak saat itu, setiap kali

0: rencana untuk mengunjungi istana Aladin. Setibanya di rumah, ibu menceritakan hal itu. Maka Aladin meminta bantuan jin dari lampu wasiat untuk membangun istana. Keesokan harinya, raja dan putrinya berkunjung ke kediamannya. Keduanya takjub dengan istana Aladin. Akhirnya Aladin pun diizinkan untuk menikahi sang putri. Mendengar kesuksesan Aladin, sang penyihir pun berpura-pura menjadi penjual lampu antik.
1: "Tukarkan lampu lama Anda dengan lampu yang baru," kata sang penyihir.
0: Sang permasyuri yang melihat lampu wasiat milik Aladin yang sudah usang segera menukarkannya dengan lampu baru. Lalu penyihir itu mengusap-ngusap lampu wasiat itu dan memerintahkan jin penghuni lampu untuk memindahkan istana milik Aladin beserta isinya ke tempatnya. Ketika pulang, Aladin terkejut karena istrinya hilang. Kemudian Aladin teringat dengan cincin yang pernah diberikan oleh penyihir kepada dirinya. Ia pun menggosok cincin itu dan muncullah seorang peri penolong. Ia pun meminta peri itu untuk memindahkan kembali istananya. Sayangnya, sang peri tidak punya tenaga yang kuat seperti jin lampu wasiat. Akhirnya, Aladin nekat menyelinap masuk ke dalam kamar penyihir untuk mengambil lampu wasiat yang ada di saku sang penyihir. Saat sang penyihir tengah tertidur pulas, Aladin langsung mengambil lampu wasiat dan segera menggosoknya.
2: "Singkirkan penjahat ini,"
0: seru Aladin kepada jin. Lalu jin itu menangkap penyihir. Aladin dan permasyuri pun hidup bahagia. Mereka menggunakan kekuatan dari lampu ajaib untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pesan moral dari dongeng kali ini adalah bantulah orang-orang yang kesusahan. Seru ya bisa jalan-jalan ke dunia imajinasi bareng-bareng? Adik-adik dan sahabat Sonora, tunggu cerita Kak Sora selanjutnya ya. Sampai jumpa di Dongeng Sonora esok hari.

Informasi Jalan Tol. Lalu lintas di ruas tol dalam kota Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar dua arah. Tol Jakarta Tangerang, Tomang Karang Tengah, Tangerang hingga Bitung juga terpantau lancar di kedua arahnya. Untuk tol Jor W2U Ciledug Ulu Jami Meruya juga terpantau lancar dua arah. Sementara tol Jor W2S dari Pondok Pinang Veteran Ulu Jami hingga Pondok Ranji lancar juga di kedua arahnya. Beralih ke tol Jor E, Taman Mini Cikunir Cakung Rorotan lancar dua arah. Tol Jagorawi Cawang Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi juga terpantau lancar dua arah. Tol Jakarta Cikampek Cawang Cikunir Cikarang Dawuan Cikampek lancar dua arah. Tol MBZ Cikunir Tambun Cikarang Kerawang lancar dua arah. Begitu juga pantauan di ruas tol Purbalenyi dari Dawuan Padalarang Paster hingga Cilenyi juga terpantau lancar di kedua arahnya.

0: Ya, kita akan simak sahabat Sonora pantauan lalu lintas untuk Jakarta dan sekitarnya pada pagi ini. Kali ini informasinya akan disampaikan langsung dari TMC Polda Metro Jaya. Sudah ada Aibda Yogi Supono dari Ruang Traffic Management Center di Telantas Polda Metro Jaya akan berbagi info pagi ini. Selamat pagi Pak Yogi, silakan untuk informasi Anda.
1: Selamat pagi sahabat Sonora, selamat pagi Mas Yudi. Untuk pantauan yang pertama, informasi lampu merah atau traffic light melawai Jakarta Selatan mengalami gangguan dan saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Selatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk proyek pengaspalan ada pagi ini tepatnya di turunan Layang Kuningan yang mengarah ke arah Pancoran atau Semanggi. Dan pagi ini ada ketersendatan hingga seputaran Layang Kuningan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk proyek lainnya, tepatnya di wilayah Jakarta Timur, setelah Komplek Kemhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah UKI, dan satu lagi seberangnya, tepatnya Jalan Dei Panjaitan depan Gedung Waskita, ini yang mengarah ke arah Kebonanas, juga di lajur kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Utara, ada tepatnya di seputaran Jalan Gading Nias, yang mengarah ke arah Pegangsaan, ini di wilayah Jakarta Utara, proyek pengaspalan. Dan untuk di seputar Jakarta Pusat juga ada, tepatnya di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, dari Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah ke arah Karet Bifak. Ini juga proyek, ada proyek galian. Dan satu lagi di wilayah Bekasi Kota, tepatnya di Jalan Raya Jatiwaringin, Pondok Gede Bekasi Kota, depan Pospol Jatiwaringin. Ini proyek gorong-gorong agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini rencananya nanti yang pertama pukul 13.00 di Silang Monas seberang Gedung Dana Reksa, yang kedua pukul 13.00 di depan Gedung DPR MPR RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, yang ketiga pukul 13.00 di depan Komisi Yudisial Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, yang keempat pukul 10.00 di depan Gedung Baraka Mabes Polri Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi, jadi atau tidaknya agenda kegiatan penyampaian pendapat tersebut kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Dan untuk pelayan SIM dan STNK keliling kita sudah share di media sosial TMC, terutama untuk di Facebook, di History dan Instagram di History untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Sedangkan untuk X saat ini sedang mengalami gangguan, untuk pagi ini kita posting di Facebook dan Instagram History untuk pelayanan SIM dan STNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 19 Agustus diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat ganjil. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
0: Salam sehat, salam tertib, lalu lintas. Aibda Yogi Supono, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat kembali bertugas untuk Anda dan teman-teman di TMC Polda Metro Jaya. Ada Pak, siapa tadi yang sudah berbagi juga, Pak Edi Sutopo. Update saja pagi ini cuaca di Joglo, Jakarta Barat. Hari ini berawan. Good morning juga kakak Becky Natalia dari Bandung. Sehat selalu. Terima kasih sudah absen. Dan juga informasi dari Ibu Kristi ya, menyampaikan pantauan di Rawamangun, Jakarta Timur. Jalan Pemuda dua arahnya juga ramai, cenderung padat terutama menjelang traffic light pagi ini.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, hari ini Rabu pagi pukul 4 waktu Indonesia Barat, pemerintah memberangkatkan 5 pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa 65 ton logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selengkapnya kita akan simak laporan dari reporter kami berikut ini. Rico Marbun, silakan.
2: Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Pagi ini pemerintah memberangkatkan 5 pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa 65 ton logistik bagi masyarakat terdampak gempa di NTT melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Secara simbolis, bantuan langsung diberangkatkan melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dalam kesempatan ini hadir Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, serta Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Sahabat Sonora, dalam keterangannya lewat rilis yang disampaikan oleh Humas Kementerian Sosial, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan atas instruksi Bapak Presiden, hari ini diberangkatkan kembali 5 pesawat menuju NTT dan total membawa 65 ton logistik. Menurut Teddy, pengiriman bantuan melalui jalur udara terus dilakukan sejak hari pertama bencana pada pengiriman awal, sebanyak 27 ton logistik diterbangkan. Hingga hari kelima, total bantuan yang telah diangkut mencapai 253 ton. Sahabat Sonora, bantuan tersebut meliputi makanan, minuman, tenda perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lainnya untuk masyarakat terdampak. Dan untuk mempercepat distribusi, pemerintah membangun 2 posko utama, yakni di Labuan Bajo dan juga Maumere. Posko Labuan Bajo menjadi titik distribusi menuju wilayah Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Sedangkan dari Maumere, bantuan didorong menuju Sika, ND, Nagikeo, serta wilayah yang membutuhkan. Demikian sahabat Sonora, informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke rekan-rekan di studio.
1: Rico, terima kasih laporan Anda. Pagi ini pukul 4 waktu Indonesia Barat, pemerintah memberangkatkan 5 pesawat TNI Angkatan Udara yang membawa 65 ton logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Bandara Halim Perdana Kusuma.
0: Demikian Liputan Sonora.

Ya, utang luar negeri Indonesia ini sudah ada di posisi 8.088 triliun rupiah seperti yang disampaikan Bank Indonesia, atau setara 453,4 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini tumbuh 4,4% secara tahunan, meningkat dibandingkan triwulan pertama yang hanya tumbuh 0,8%. Dan pelemahan nilai tukar rupiah juga terjadi terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu faktor yang membuat posisi utang Indonesia meningkat secara nominal sepanjang 2026. Ketika rupiah melemah hingga menembus level 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, nilai utang yang menggunakan denominasi valuta asing ikut membesar ketika dikonversi ke rupiah. Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizki, mengatakan sekitar 28 hingga 29% utang pemerintah berdenominasi valuta asing. Dari jumlah tersebut, sekitar 85 sampai 90% berbentuk dolar Amerika Serikat. Awalil menyebut pelemahan rupiah sebesar 6,99% sepanjang semester pertama 2026 telah memberikan tambahan beban posisi utang sekitar 100 triliun rupiah, sehingga kenaikan nilai utang tidak seluruhnya mencerminkan adanya penarikan utang baru, tetapi juga dipengaruhi oleh efek perubahan nilai tukar ini. Meskipun dari 8 ribuan triliun tadi, ini kontribusinya 100 triliun ya, kalau dari faktor pelemahan nilai tukar rupiah, sahabat Sonora. Kalau dari Bank Indonesia, peningkatan utang luar negeri ini terutama dipengaruhi oleh aliran dana masuk ke surat berharga negara atau SBN. Pemanfaatan utang luar negeri tetap diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Ini keterangan dari Bank Indonesia. Ya, namun tetap saja nih, kalau publik terutama di media massa ada yang menganggapnya sebagai sebuah sesuatu yang harus diwaspadai, karena ini akan menjadi beban bagi generasi mendatang ya, sahabat Sonora. Dan Anda boleh kasih pendapat juga, kalau menurut sahabat-sahabat Sonora nih, utang dengan kisaran 8.000 triliun rupiah ini, apa ini merupakan, ya masih merupakan alat untuk membangun negara atau sudah menjadi beban yang terlalu besar bagi generasi mendatang? Silakan, Anda boleh sampaikan pendapat dan komentarnya pagi ini, boleh via 0812-122-9200 atau juga boleh melalui kolom live chat di TikTok pagi ini @radio.sonora_fm92.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Harga tiket pesawat yang masih mahal menjadi tantangan besar bagi industri pariwisata Indonesia. Kondisi ini tidak hanya membebani masyarakat yang ingin bepergian, tetapi juga menekan aktivitas pariwisata dan okupansi hotel, terutama di daerah yang tergantung pada transportasi udara. Sekjen PHRI Maulana Yusran menyebut tekanan paling terasa di daerah kepulauan dan wilayah ujung Indonesia, khususnya Papua dan Maluku. Pasalnya masyarakat maupun wisatawan tidak memiliki banyak alternatif transportasi menuju wilayah tersebut, sehingga harga tiket tinggi berdampak langsung pada ekonomi lokal dan sektor pariwisata. Operasi kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, resmi dinyatakan selesai kemarin sore. Posko penanganan darurat bencana karhutla ditutup setelah api dinyatakan padam. Komandan Korem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infantri Wahyu Ramadanus Suryawan menyampaikan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi dan sinergi banyak pihak agar pengendalian dapat dilakukan semaksimal mungkin. Masyarakat lokal dan wisatawan diimbau mematuhi aturan baku dan tidak memicu munculnya titik api baru.
0: Demikian Sonora Update.